0: bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
1: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
2: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
2: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
3: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates

0: serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
1: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
0: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arun Kusuma melaporkan.
2: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Peluang luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
4: ini. Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tukurin Kiharso yang mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di
5: bagian dari menindaklanjuti.
4: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
3: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
6: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang. IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Network ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Aldi dan juga Ekraf.
4: Meski demikian, lebih lanjut Stafsus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan digital addiction response assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
7: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau
8: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran.

0: Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman, karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat, apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
0: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konferensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the government of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community, to say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Ya, pendengar masih di 105,2 MHz per 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya Lili Lintang masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi, pendengar ya. Dan tadi kita juga sudah simak bersama ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Dan nanti juga kita akan ada siaran langsung, pendengar ya, kebaktian dari Gereja Maranatha Denpasar tepat pada pukul 9.00 WITA. Jadi jangan sampai dilewatkan, pendengar ya. Dan kalau pagi-pagi gini, siapa nih yang kira-kira belum sarapan? Jangan lupa untuk sarapan, pendengar ya. Apalagi tadi juga mungkin habis berolahraga gitu ya, biasanya udah capek, udah lapar, nih saatnya untuk berburu sarapan. Dan biasanya kalau sarapan favorit masyarakat di pagi hari, saat hari Minggu tuh biasanya bubur. Entah bubur ayam gitu ya, atau mungkin bubur-bubur yang manis seperti bubur kacang hijau gitu. Nah, biasanya banyak banget yang langsung mencari bubur untuk menghangatkan perut di pagi hari, apalagi setelah olahraga. Kira-kira kalau dari pendengar sendiri nih yang di rumah ataupun lagi di luar, kira-kira sarapannya apa nih hari ini? Boleh nih sharing-sharing sama kita di Radio Pro 1 Denpasar lewat WhatsApp ya. Boleh chat juga, kira-kira apa nih sarapannya pendengar semua hari ini. Dan pendengar nanti masih akan Lili bagikan informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Minggu Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dengan satu buah lagu dari Padi yang berjudul Kau Malaikatku.

0: Mengapa baget begitu penting untuk Perancis? Baget dikenal sebagai roti khas Perancis dengan diameter 5 hingga 6 cm dan panjang sekitar 65 cm. Roti ini memiliki perjalanan panjang hingga menjadi sebuah budaya yang menarik perhatian banyak orang untuk bisa menikmati dan membuatnya dengan sempurna. Bermula pada tahun 1950-an, para tukang roti mulai mencari jalan pintas untuk membuat baget lebih cepat. Mereka bergantung pada adonan beku yang sudah dibuat sebelumnya dan memanggang baget dalam cetakan, bukan dibentuk secara alami. Alih-alih mendapatkan roti yang renyah di luar, lembut di dalam seperti roti dibakar setiap hari, hasilnya ialah baget pucat dan kusam. Dalam upaya penyelamatan baget tradisional Prancis dari industrialisasi yang masif, akhirnya Prancis mengesahkan dekrit roti pada tahun 1993 yang isinya menetapkan bahwa secara hukum, suatu tradisi pembuatan baget yang otentik harus dibuat dengan tangan, dijual di tempat yang sama dengan tempat pembuatannya, dan hanya dibuat dengan air, tepung terigu, ragi, dan garam.
1: Halo?
2: Iya, halo?
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Ya pendengar, satu buah lagu dari The Corrs yang berjudul Say sudah mengudara untuk Anda semua di pagi hari ini. Semoga semuanya masih semangat pendengar ya di pagi hari ini. Tapi harus semangat loh, yang penting jangan lupa sarapan ya supaya enggak lemes. Walaupun mungkin biasanya habis sarapan malah jadi ngantuk ya. Dan ini juga tadi semangat sudah disampaikan nih oleh pendengar setia kita di RRI Pro 1 dan Pasar pastinya. Tadi pagi ada Bu Janura dari Bangli, ini tadi sudah menyampaikan selamat pagi, salam bertugas, salam rahayu. Salam rahayu Bu Janura. Kemudian tadi juga ada Pak Maliarso dari Bondalem, ini tadi juga sudah menyapa kita nih. Kalau katanya Pak Maliarso ini tadi ada kata-kata bagus sekali, kesuksesan dapat membuat kita menjadi bangga, tetapi kerendahan hati dapat membuat kita menjadi lebih bijaksana. Luar biasa ya. Jadi seberapa sukses pun Anda harus tetap rendah hati sesama manusia pendengar ya. Dan tadi juga di grup pendengar RRI Pro 1 dan Pasar ini tadi juga sudah ada Bu Ulia ya menyapa kita ya, selamat pagi yang lagi siaran, salam sehat, salam sehat selalu Ibu. Terus juga ada Pak Widi di Tokyo, ini juga menyapa kita semua ya, selamat pagi yang bertugas di RRI Pro 1, salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya, semoga para pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar juga sehat selalu, tetap semangat ya, dan pastinya selalu bahagia. Nah pendengar, nanti pada pukul 9 juga akan kami hadirkan untuk Anda gereja atau ibadah Minggu ya, ibadah hari Minggu dari Gereja Maranatha Denpasar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi. 105,2 FM,
0: 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, cek fakta liputan 6.com menemukan klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta Presiden Prabowo Subianto agar koruptor dihukum mati. Dalam unggahannya terdapat video Purbaya dengan narasi hukuman mati harus diterapkan. Ini adalah saran saya kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Koruptor mencuri miliaran lalu dihukum ringan itu tidak adil. Saya pribadi berpendapat untuk kejahatan luar biasa hukumannya juga harus luar biasa. Bahkan saya setuju hukuman mati diterapkan. Minimal asetnya dirampas habis, jangan ada cerita keluar penjara masih kaya. Saya yakin rakyat juga mendukung. Lalu benarkah klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta Presiden Prabowo Subianto agar koruptor dihukum mati? Mari kita cek faktanya. Cek fakta liputan 6.com melakukan penelusuran dengan metode pencarian gambar terbalik atau reverse image search. Hasilnya ditemukan video yang identik dengan postingan. Video itu ditayangkan akun YouTube Kompas TV Lampung dengan judul Menkyu Purbaya terkejut dengan tingginya tarif cukai rokok, tinggi amat, Fir'aun lo. Dalam video tersebut, Purbaya tidak berbicara terkait dengan hukuman mati untuk para koruptor. Dalam video itu, Purbaya membicarakan soal tarif cukai. Kemudian penelusuran dilanjutkan dengan menggunakan website pendeteksi AI, hivemoderation.com. Hasilnya, video tersebut telah dimodifikasi menggunakan AI. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan video yang mengeklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta Presiden Prabowo Subianto agar koruptor dihukum mati merupakan hoax. Hasil penelusuran cek fakta liputan6.com, klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta Presiden Prabowo Subianto agar koruptor dihukum mati tidak benar. Faktanya video tersebut telah dimodifikasi menggunakan AI. Masyarakat diminta cerdas dalam memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, seperti biasa di hari Minggu ya, dan hari ini edisi hari Minggu tanggal 9 bulan Agustus 2026. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung ibadah hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta dari Gereja Maranatha Denpasar dengan Pendeta Aryen TH Tambunan yang pada hari Minggu ini membahas mengenai berdoa minta roh hikmat dan mata hati yang diterangi. Sesaat lagi pendengar, dan kami juga ucapkan selamat menunaikan ibadah Minggu kepada umat Kristiani.

Jemaat kekasih Tuhan, ibadah pada pagi hari ini ditabiskan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.

0: Ibadah saat ini, jemaat kekasih Tuhan, terimalah salam, rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu
1: dan melimpahimu juga.

0: jemaah dipersilakan duduk kembali.
1: Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami mengaku seringkali kami sombong dan mengandalkan kepintaran kami sendiri. Kami mengaku mata hati kami sering gelap oleh kekhawatiran, kepahitan, dan cinta dunia, sehingga kami tidak dapat melihat rencana dan pengharapan yang Engkau sediakan bagi kami. Kami mengaku kami malas membaca dan merenungkan firman-Mu, padahal firman-Mu lah pelita bagi kaki kami. Akibatnya kami salah jalan, salah pilih, dan menyakiti sesama. Ampunilah kami ya Bapa, untuk setiap keputusan yang kami ambil tanpa minta hikmat dari-Mu, untuk setiap perkataan bodoh yang melukai sesama, untuk setiap kesalahan kami memilih gelap daripada terang-Mu. Bapa, kami percaya Engkau mengampuni kami. Terangilah mata hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Berilah kami hikmat yang berasal daripada-Mu, dan ajarlah kami berjalan dalam terang-Mu hari lepas hari. Inilah pengakuan hati kami.

0: Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima yang menyatakan, namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.

Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, paduan suara dari Pelkat PKLU akan memuji dan memuliakan nama Tuhan.

Terima kasih untuk puji-pujiannya dari Opa dan Oma Pelkat PKLU. Tuhan berkati dan Tuhan berikan kebahagiaan di masa lanjut usia. Ibu bapak, saudara-saudara, kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ketika kami datang ke baitmu yang kudus, atau bahkan dalam keterbatasan kami mengikuti secara live streaming di rumah kami masing-masing, ya Allah, ada satu kerinduan bahwa kami sangat rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Maka biarlah ketika kami datang dengan segala pergumulan kami. Kami datang dengan seluruh beban pikiran, hati, dan perasaan kami. Tapi ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan isi kebenaran firman-Mu, mampukan kami untuk semakin meyakini bahwa Tuhan lebih besar. Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Tuhan akan menguatkan kami untuk menapaki hari-hari depan yang masih menjadi misteri. Tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, ya Allah, agar ketika kami membaca dan merenungkan isi kebenaran-Mu, kami tidak mengandalkan hebat dan kuat kami, tapi biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hati, pikiran, dan perasaan kami, bahkan mengubah hidup kami. Dan ketika kami pulang, keluar dari tempat ini, bahkan kami ada di rumah kami masing-masing dan menyudahi ibadah ritual kami, kami dapat melakukannya dalam setiap ibadah aktual bersama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan saudara kami di dalam persekutuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab, terjemahan baru edisi 2, diambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 yang menyatakan, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu." Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

0: Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang berjudul berdoa minta roh hikmat dan mata hati yang diterangi. Saya boleh dibantu untuk ditayangkan slide-nya? Ya, Bapak Ibu, sebelum masuk dalam inti firman Tuhan, saya mau bertanya sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, lebih baik membuat yang baru atau memperbaiki? Memperbaiki, oke. Lebih mudah menghasilkan sesuatu yang baru atau merusak? Merusak ya. Gampang sekali ngerusak. Kita bisa beli gelas, tapi kita gak bisa bikin gelas. Tapi kita bisa merusak gelas. Sepakat? Ada satu pilihan, Bapak Ibu silahkan memilih. Itu bukan mie ya Bapak Ibu ya, itu benang. Ya, ada gambar benang sama gambar, kira-kira ini kos-kosan di mana ya? Ini kos-kosan di salah satu pulau Jawa yang di mana depannya dipakai untuk menjadi tempat produksi sapu lidi. Jika Bapak Ibu diberikan tugas oleh siapa saja atau kita deh di dalam gereja ini diberikan tugas untuk menyatukan atau memperbaiki untuk menjadi sempurna, Bapak Ibu saudara-saudara lebih memilih merangkai sapu lidi menjadi sapu atau benang krukut ini menjadi benang yang bisa dipakai? Ketebak opa oma ini ya. Cari yang gampang. Bapak Ibu pilih mana? Sapu lidi. Karena lebih mudah ya. Cari ujungnya aja susah, apalagi ketika dia krukut begitu. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudara terkait ilustrasi dua gambar ini, jika Bapak Ibu dan saya diberikan pilihan meluruskan benang yang sudah kerukut atau memperbaiki menyatukan kembali lidi-lidi menjadi sapu yang berguna. Kita setuju, kita sepakat bahwa kita akan memilih lidi-lidi itu. Karena gampang, tinggal ambil, tinggal sesuaikan, satukan. Tapi kalau benang itu susah sekali. Kita harus perlahan-lahan, kita harus teliti, kita harus lihat satu persatu ujungnya kemana, ini dibawa kemana dan seterusnya. Dari pilihan saya dan ibu bapak itu menggambarkan bahwa sejatinya manusia memang akan selalu memilih yang lebih gampang. Maka kalau ditanya lebih gampang membangun persatuan atau merusak persatuan? Paling gampang itu memecah belahkan atau menyatukan? Mecah belahkan. Menyatukan tuh effortnya tinggi banget, besar banget begitu ya. Kalau mecahin gak usah keras-keras, hanya cukup pakai mulut. Dari satu ke satu, satu ke dua, dua ke tiga, dua sampai 100. Nah, ibu bapak, kenapa saya mengajak kita untuk melihat bahwa ternyata benar merusak, memecah belahkan itu jauh lebih mudah. Dan itulah yang terjadi ya bapak ibu dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia mengalami pelayanan yang tidak mudah. Ya, tapi dikerjakannya untuk mendamaikan dalam doa dan pengharapan. Bapak Ibu, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu sama seperti surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Samanya apa? Sama-sama Paulus ada dalam penjara. Di dalam ketidakmudahan untuk berdamai dengan situasi yang ada, dikala dia memerlukan dukungan, dia memerlukan penghiburan, tapi Paulus memilih untuk bekerja untuk mendamaikan orang-orang di luar penjara. Dia menghibur orang yang ada di luar, yang notabene di luar penjara hiburan banyak, benar? Sedangkan dia loh yang perlu kekuatan, tapi dia menguatkan orang yang ada di luar. Itulah panggilan yang diterima oleh Rasul Paulus, bukan karena keinginannya, bukan karena pengutusan jemaat, tapi karena dia dipilih oleh Tuhan. Itu jelas dalam Efesus pasalnya yang pertama, di ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu, apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam doa dan pengharapannya? Karena dia melihat bahwa jemaat di Efesus itu tidak baik-baik saja. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada istilah bagi jemaat Efesus, cahaya Asia. Kenapa dia dikatakan the light of Asia? Karena Efesus merupakan kota pelabuhan yang sama mirip seperti Korintus. Jika dia adalah kota pelabuhan, maka dia kota besar. Benar ya Bapak Ibu? Ada sistem perdagangan, akses jalur jual beli yang menghidupkan. Sehingga kalau ada pelabuhan, maka secara finansial kota ini dapat dikatakan adalah kota yang mapan. Tidak kekurangan, budaya juga banyak karena orang-orangnya majemuk di dalamnya. Tetapi bobrok secara iman, bobrok secara moral, sudah pasti. Apalagi begitu ya, Efesus itu terkenal memiliki kuil-kuil penyembahan Dewi Artemis. Ya, bagaimana orang-orang datang ke sana untuk meminta kesuksesan, kesuburan, dan hal-hal yang indah. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ketika semua orang melihat bahwa dia sebagai Asia, cahaya Asia, kota ini sebagai cahaya Asia, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat di balik kemegahannya, di balik kekayaannya, di balik banyak hal yang bisa dibanggakan dari Efesus, ternyata di dalam komunitas orang percaya yang ada di dalamnya terjadi yang namanya perselisihan, gesekan demi gesekan. Itu biasa ya Bapak Ibu, jangankan kepala yang banyak, dua kepala dalam satu rumah aja suka sekali ribut. Tambah tiga, tambah empat, tambah lima. Semua punya ide, semua punya mau, semua punya kerinduan. Mulai tergesek satu dengan yang lain. Nah, Paulus menyadari, mengagumi jemaat Efesus itu, mereka hidup berlandaskan kasih. Ya, mereka berlandaskan pengertian satu dengan yang lain. Sehingga, begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus merasa bersyukur. Tetapi kita gak bisa lupa bahwa dalam sisi kehidupan yang lain, di jemaat Efesus juga mengalami yang namanya konflik internal antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Mengapa? Karena orang Yahudi itu punya eksklusivitas identitas, yang dimana dia merasa bahwa karya keselamatan itu hanya bagi saya. Orang non-Yahudi gak dapat gitu, hanya karena perkara antara sunat dan tidak sunat. Kemudian mereka merasa bahwa kami ini adalah orang pilihan Allah, kamu tidak murni, kamu campuran dan lain sebagainya. Kemudian Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebersamaan itu, dalam kerukunan yang penuh kasih yang disyukuri oleh Rasul Paulus, ada satu biang kerok di dalamnya. Ibu Bapak tahu siapa? Demetrius. Dia enggak suka ketika Paulus menyampaikan kebenaran kepada jemaat di Efesus. Dia membenci kebenaran berita firman Tuhan tersampaikan di negeri Efesus yang saat ini bagian dari negara Turki. Apa yang dia lakukan? Dia pancing, dia mengadu domba, dia menjual jual informasi yang salah. Sehingga itu memecah, membuat perpecahan satu dengan yang lain hanya karena dia tidak mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu harus tahu Demetrius ini siapa. Demetrius ini adalah pengusaha kuil di sekitaran kuil Dewi Artemis. Sehingga ketika orang sudah pindah kiblatnya ke arah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuil akan sepi. Ketika kuil sepi, maka income-nya tidak akan pernah bisa masuk lagi seperti sedia kala. Ini yang dinamakan politik kepentingan. Itu yang terjadi. Sehingga pertanyaannya adalah, dalam jemaat Efesus ada kawan atau lawan?
1: Dua-duanya ada.
0: Itu yang makanya ya, antara kawan dan lawan susah kita bedakan. Hanya karena beda satu huruf di depan. K dan L. Mana dalam abjad K sama L itu berdekatan. Memang saru-saru antara kawan dan lawan. Sebenarnya dia lawan, tapi dia berselimutkan dan bertopeng sebagai kawan. Banyak orang seperti itu, Bapak Ibu? Banyak. Kita lihat selanjutnya. Nah, kalau kita ditanya, apa sih sebenarnya tujuan Paulus menyampaikan suratnya ini? Apa yang sebenarnya kerinduannya seorang Rasul Paulus? Hanya dua dalam doanya. Yang pertama, berfokus agar jemaat itu bertumbuh secara rohani, diteguhkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, mampu memahami kasih Kristus yang sangat besar. Itu yang dirindukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus rindu sekali bahwa Efesus itu bertumbuh, berfokus menjadi jemaat yang terus bertumbuh secara rohani. Nih, kamu sudah diberkati dengan tempat geografis yang sangat strategis. Kamu sudah diberkati secara finansial, tapi akan menjadi percuma jika kamu tidak bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Sama dengan kita ya Bapak Ibu. Kita punya rumah yang indah, kita punya kendaraan yang mewah, kita punya harta yang banyak, tapi kalau tidak ada kedamaian dari Kristus di dalam rumah, apakah rumah itu menjadi tempat yang nyaman untuk terus kita huni? Rasa-rasa kita pasti akan pergi ya, lebih sering pergi daripada pulang. Itu kerinduan seorang rasul yang saat itu sedang ada dalam penjara.

Kemudian di ayat 16 dia punya rasa syukur akan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Maka satu kesimpulan yang boleh kita simpulkan bersama, bahwa Paulus sudah selesai dengan dirinya. Sehingga ketika dia melihat orang lain hidup baik, orang lain hidup berdamai, dia tidak iri, dia tidak dengki, dia tidak licik, bahkan picik untuk merusak persekutuan. Dia sudah selesai. Maka ketika dia melihat Efesus hidup dalam keadaan baik, dia juga bersyukur, dia senang sekali, bahkan di dalam keterpurukan di mana dia berada. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bisakah kita seperti seorang Rasul Paulus ketika melihat orang berdamai dengan hidupnya, ketika orang-orang lain sedang berkumpul dengan kolega-koleganya, ketika mereka sedang berkumpul dengan relasi circle-circle-nya, ketika mereka hidup dalam persekutuan, bisakah kita juga bersyukur akan hal itu? Bisa enggak? Harusnya bisa. Kalau kita selesai dengan diri kita. Bulan-bulan ini lagi musimnya setiap sektor buat ibadah kreatif toh. Sektor yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan bersyukur untuk sektor lain yang mampu membuat ibadah yang mungkin di pandangan orang jauh lebih bagus. Mungkin dia tidak akan berkata, oh begini, oh begitu. Dia akan bilang dan mengajak orang-orang yang lain, bagus ya mereka, mereka punya persiapan, yuk kita berkaca, yuk kita berusaha. Mungkin tidak harus sama, tapi kita hidupkan. Jadi bukan jadi ajang persaingan, bukan menjadi ajang mencari kelemahan, tapi ibadah kreatif diajak untuk kita menepi dari perkotaan, kemudian kita melihat bagaimana kasih Allah nyata, dan biarkan alam semesta yang berbicara dengan kita. Mari kita seperti Rasul Paulus, melihat kesuksesan orang lain kita senang, melihat kedamaian orang lain kita bangga, melihat orang lain hidup rukun kita belajar, kok bisa ya. Jangan kita tahu ada satu orang dalam rumah tangganya ribut terus, kemudian dalam musim kehidupan yang lain dia bisa berdamai dan akhirnya memaafkan. Orang yang sudah selesai, orang yang imannya benar, apa akan responnya terhadap rumah tangga orang yang semakin baik? Senang ya, bersyukur ya. Tapi orang yang gak selesai dengan dirinya, ketika melihat orang itu sudah selesai dengan rumah tangganya dan semakin memperbaiki, masuk misalnya dari pintu belakang,

dengan rumah tangganya dan semakin memperbaiki, masuk misalnya dari pintu belakang. Dengan rumah tangganya dan semakin memperbaiki, masuk misalnya dari pintu belakang. Dengan rumah tangganya dan semakin memperbaiki, masuk misalnya dari pintu belakang.

0: dia lakukan di ayat yang ke-17 sebagai ibadah aktualnya. Apa dia katakan? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Dia mau capek-capek, Bapak Ibu. Dia mau capek-capek untuk meminta kebahagiaan hidup bagi orang lain dikala dia memerlukan kekuatan dan pertolongan dalam penjara. Boleh enggak? Bisa enggak saya dan ibu bapak begitu? Kita bukan hanya simpati, kita bukan hanya kepo sama orang, tapi kita dukung dia dalam doa. Semoga rumah tangganya semakin kuat ya, semakin harmonis, semakin romantis. Saya doakan Tuhan selalu memberkati rumah tangga Bapak Ibu berdua. Bisa enggak kita lihat begitu? Kadang kita suka bercanda ya, kalau ada pasangan yang saling gandeng di depan atau kemana, ih romantisnya kayak anak muda, padahal PKLU sih sebenarnya begitu. PKLU pernah digituin enggak? Ada yang masih sama pasangannya suka gandengan digituin? Harusnya kita bilang begini, saya pengen seperti opa dan oma. Misalnya opa Niko toh sama tante, ketika nanti datang latihan bergandeng, jangan kita ejek, sudah tua pegang-pegangan tangan misalnya, ini misal ya. Tapi kita harus bilang, ih romantisnya, jadi role model buat rumah tangga saya. Dan saya doakan ya, Opa Niko bersama dengan tante sama oma, hidup sehat, bahagia, Tuhan berkati dalam rumah tangganya. Itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Dia suka, dia senang, dia bersyukur, dan dia berdoa kepada Tuhan untuk hidup orang lain yang lebih baik. Sehingga dari mulutnya, dari pikirannya, dari matanya, dari hatinya, selalu keluar yang baik untuk orang lain. Sekalipun ada alasan di baliknya Bapak Ibu. Kenapa Efesus juga hancur, tercerai-berai, ada perlawanan. Demetrius tidak suka ketika Paulus datang. Dan orang-orang di sana berhasil sebagian ya, dibujuk untuk membenci Paulus. Tapi Paulus tidak termakan oleh rasa benci orang-orang itu. Dia enggak pedulikan orang itu, orang-orang Efesus yang membenci dia. Tapi dia tetap mendoakan semuanya. Bapak Ibu, terkadang ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak suka dengan kita, jangan kita balas enggak suka. Balas dengan doa. Tapi doa yang benar. Jangan doa yang aneh-aneh. Karena sejatinya tidak ada yang aneh-aneh di dalam setiap doa. Jelas ya Bapak Ibu? Ayat 15 sampai 17 mengajak kita mengubahkan hidup untuk melihat hidup orang lain, bukan diri kita saja. Selanjutnya ayat 18 sampai 21. Bapak Ibu, ini sebenarnya gambar bola mata, begitu ya. Bola mata yang kemudian di zoom, tapi diberikan efek ada gambar hati di dalam, begitu dengan kemajuan teknologi. Nah, ketika saya mencari apa sih yang disebut dengan mata hati, begitu ya. Gambar inilah yang keluar dan saya rasa ini bisa menjadi gambar untuk background mengerti ayat 18 sampai 21. Paulus ya meminta jemaat di Efesus agar memiliki mata hati yang diterangi Kristus, memampukan orang percaya memahami dan hidup dalam anugerah Allah. Karena persatuan, karena kesukaan atas hidup orang lain, enggak bisa dilihat pakai mata jasmani. Mata kita terbatas. Mata kita akan selalu susah untuk memandang sisi positif dari hidup orang lain. Tanyakan hati kita ketika kita mau memandang orang lain. Tanyakan hati kita. Ajak mata hati kita melihat bagaimana hidup orang lain. Kalau saya tanya sama ibu bapak, berhak enggak Rasul Paulus kecewa sama jemaat Efesus? Bisa enggak? Bisa. Tapi dia pakai mata hatinya untuk tidak kecewa. Dia mengajak, bahkan dia meminta dalam doa. Dan ayat 18 dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Kenapa Rasul Paulus bisa bilang begitu? Minta mata hati daripada Tuhan supaya kamu punya pengharapan. Karena dia sendiri sudah meminta, melakukan dan merasakannya Bapak Ibu.
1: Karena kalau tidak, kalau dia tidak mengalaminya, tidak mungkin dia dapat menghibur dan menulis surat kepada seluruh jemaat-jemaat lain yang menjadi tujuan suratnya. Kemudian dikatakan, apakah yang terkandung dalam panggilan, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Itu menjadi seruan Rasul Paulus mau mengatakan, hanya Kristus yang menjadi pusat pemerintahan dan kepala atas segalanya. Bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan rasa paling benar dalam persekutuan. Mari tanya lagi hati kita, minta mata hati yang benar-benar diterangi oleh Kristus untuk tanya setiap persekutuan yang kita jalani, benarkah ini mau Tuhan atau mau saya, atau mau dia, mau kamu, atau maunya kita. Lanjut, banyak anggota dalam satu kepala tapi satu tubuh. Di ayatnya yang ke-22 sampai 23, gambar ini mau menegaskan kepada saya dan ibu bapak, karena di ayat ke-23 terakhir dikatakan begini, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya dan bapak ibu itu adalah bagian tubuh. Entah gak tahu, saya mungkin di kaki, bapak ibu di bahu. Ketika bapak ibu tersandung, berarti saya yang paling dulu terkena batu toh. Tapi siapa yang merasa? Semua. Jadi berbicara kesusahan satu, sakit semua. Bisa gak kita hidupkan seperti ini? Tanpa bilang begini, bisa gak bapak ibu berkata begini, ketika kaki yang tersandung rasanya sakit sekali, terus kita bilang begini, mata kaki ini di mana sih? Kau tahu jalan enggak? Bisa enggak kita ngomong begitu pada anggota tubuh kita sendiri? Ketika kita tersandung dan terasa sakit sampai jatuh. Enggak kan? Aduh, kita pasti bilang, aduh sakit sekali, aduh kenapa ya kakiku? Bisa enggak kita aplikasikan itu di dalam persekutuan? Ketika orang yang di ujung sana mengalami sakit, dia tidak makan hari ini, dia tidak dapat melanjutkan hidup karena pengharapannya sudah terputus misalnya, bisakah kita yang ada di sini selalu ada bagi dia yang di sana? Itu yang dinamakan many members, one body. Jangan sampai yang sakit siapa, terus kita bilang, bukan saya. Kita menentang apa yang firman Tuhan katakan. Maka Bapak Ibu, mari kita pulang. Kita pulang dengan pemahaman begini. Yang pertama, hidupkan jam doa yang jangan berpusat pada diri sendiri, tapi juga orang lain. Sejauh mana dalam doa Bapak Ibu di rumah, di kamar secara khusus ya, begitu. Bahkan ada orang-orang yang saya percaya dia sediakan satu meja khusus, di situ tempat Alkitabnya, di situ ada lilin, di situ dia berdoa, tikam lutut begitu ya. Pertanyaannya, sejauh mana ketika Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu berdoa bagi orang lain? Dimulai dari tetangga kiri kanan, rumah atau kos. Sejauh mana Bapak Ibu berdoa bagi teman-teman di kantor, teman-teman di kuliah, teman-teman di persekutuan? Sejauh mana Bapak Ibu sebagai jemaat mendoakan kami para presbiter yang berdiri dan duduk di depan? Bapak Ibu yang pilih kami, jangan lupa habis pilih doakan. Sejauh mana? Jangan sampai dalam doa kita pribadi pun kita hanya berfokus pada diri kita. Lihat Rasul Paulus dalam kepelikan hati, keterkungkungan hidup dan badannya, dia ada buat orang lain. Maka dengan judul firman Tuhan pada saat ini, berdoa minta roh hikmat dan mata hati yang diterangi, bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk orang lain. Kita sering bilang toh, Tuhan berkati saya supaya saya jadi jadi berkat. Tapi ketika sudah dapat berkat, berkatnya disimpan, pelit untuk bagi sama orang. Hati-hati, gampang untuk Tuhan bolak-balikkan kembali. Selanjutnya, manfaatkan waktu untuk cari Tuhan, bukan informasi. Sejauh mana saya dan Bapak Ibu punya waktu yang sama, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 dalam setahun, yang kita kerjakan untuk cari Tuhan, bukan cari informasi. Informasi yang merusak persatuan dan persekutuan. Hati-hati. Dimulai dari orang-orang yang memulai percakapan. Sudah tahu belum? Sudah dengar belum? Sudah dapat informasi enggak? Itu bukan hanya terjadi di gereja, tapi bisa dimulai dari rumah tangga, tempat bekerja, dan di tempat di mana saya dan Bapak Ibu ada. Selanjutnya, milikilah mata yang memandang orang lain dengan syukur. Stop melihat orang itu dengan kacamata kebencian, apalagi hanya karena mendengar cerita orang. Stop memandang orang lain itu dengan mata kesinisan. Karena saya dan Bapak Ibu bukan hanya punya mata ini, tapi punya mata hati. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekarang, bagaimana Bapak Ibu memandang orang percaya dalam persekutuan? Bagaimana? Penting gak orang-orang dalam persekutuan itu? Penting, ya. Kalau dari 1 sampai 10, pentingnya orang-orang dalam persekutuan, berapa Bapak Ibu kasih nilainya? Coba Bapak Ibu lihat orang kiri kanan. Sekalipun sih mungkin ada yang gak kenal, tapi kalau lihat kiri kanannya gak kenal, lihat aja depan belakang. Kalau gak ada dia kayaknya gak rame ya. Kalau gak ada dia kayaknya ada aja ceritanya gitu. Seberapa penting? Kalau susah memandang yang kiri kanan, pandanglah kami yang bertugas di depan. Kami penting gak? Penting karena bertugas. 1 sampai 10? 10 ya? 10. Lihat orang lain ternyata penting. Saya dan ibu bapak berjumpa, berproses dalam satu masa, satu musim kehidupan itu bukan karena kebetulan. Tapi Tuhan mau buat saya belajar kenapa bapak ibu masuk dalam hidup saya dan saya masuk dalam hidup bapak ibu. Itu yang harus kita refleksikan setiap saat. Nah, pertanyaan itu yang kedua. Kalau orang-orang dalam persekutuan itu penting dan Bapak Ibu kasih nilai 10, pertanyaannya, apakah orang yang penting dalam nilai 10 di dalam persekutuan itu pernah mengecewakan Bapak Ibu? Pernah. Kalau begitu, seberapa besar kekecewaan hati kita justru datang dari persekutuan di mana kita hadir? 1 sampai 10, berapa besar kekecewaan? 10 juga? Tidak jarang ya, gereja yang kita idamkan sebagai tempat di mana damai berproses, kasih saling merangkul, justru terkadang hadir untuk mengecewakan satu dengan yang lain. Tapi bukan karena Tuhannya yang salah, tapi karena keegoisan kita, karena kita tidak mau memandang mereka dengan mata hati. Kita mau memandang mereka dengan apa yang kita lihat, kita memandang dengan apa yang kita dengar dari mulut orang lain. Hati-hati. Karena jika kita salah menelan, apalagi menelan hasil kunyahan orang lain, salah juga kita mengeksekusi dalam menyatukan mata rantai, link, relasi yang ada. Kenali sesama kita dengan hati, bukan dari mulut orang lain. Selanjutnya, terakhir, hidupkan persatuan, Bapak Ibu. Hidupkan persatuan, hidupkan bahwa saya dan Bapak Ibu adalah satu tubuh yang harus sama-sama berdoa, minta roh hikmat dan mata hati supaya saya dapat memandang Bapak Ibu berharga.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat datang kembali di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar Hayam Wuruk 70. Pagi hari ini, giliran saya Hap Sarina Chua mengisi ruang dengar Anda. Terus bersama kami ya, jangan kemana-mana. Dari Marion Jola dan Nino, jam rawan. Iya, ini jam rawan emang, jam ngantuk.

0: pria acap kali dianggap dangkal karena jatuh cinta pada wanita hanya karena cantik dan seksi. Salah satu buktinya menemukan bahwa seorang pria bisa langsung jatuh cinta dalam hitungan milidetik. Sebuah kondisi yang membuat mereka dengan mudah dicap sebagai mata keranjang. Sejatinya, perilaku mudah jatuh cinta pada pria ini tidak ada hubungannya dengan cara berpikir, tetapi lebih pada dorongan genetis. Pria mengejar wanita yang mereka anggap menarik dan cantik merupakan tanda kesuburan dan insting alamiah. Sementara itu, wanita tidak memiliki dorongan genetis untuk begitu saja mengejar pria yang mereka nilai tampan dan mengagumkan. Dorongan genetis wanita ketika menyasar pasangan potensial lebih kepada apakah dia seorang yang loyal, baik, bertanggung jawab, dan humoris. Penemuan ini dirangkum oleh seorang profesor dari Universitas Amsterdam seperti yang dikutip intisarionline.com. Studi ini melibatkan 20 wanita dan 20 pria dewasa untuk menguji daya tarik seseorang terhadap lawan jenis berdasarkan penampilan fisik. Peneliti mempelajari gelombang reaksi otak seluruh responden terhadap sejumlah foto-foto yang menampilkan pria dan wanita dalam berbagai gaya. Hasilnya, secara otomatis reaksi otak pria terlihat mengalami distraksi ketika melihat foto wanita cantik. Sementara itu, otak wanita menunjukkan lebih berkonsentrasi dalam menyelesaikan sesi studi tersebut. Reaksi pria ketika melihat foto wanita cantik memperlihatkan pergerakan signifikan yang memicu perilaku impulsif, misalnya langsung suka pada hanya dalam hitungan milidetik.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: bawah matahari Bali, patung lembu raksasa berdiri diam, menunggu. Dalam tradisi Hindu Bali, lembu di upacara ngaben dipercaya sebagai kendaraan suci Dewa Siwa, pengantar jiwa menuju perjalanan terakhirnya. Saat tubuh dibaringkan dalam petulangan atau wadah berbentuk lembu ini, yang dimulai bukan sekedar prosesi adat, melainkan perjalanan pulang menuju alam luhur. Setiap ukiran, setiap warna, setiap doa yang mengiringi, membawa harapan agar atma dilepas dengan cinta, disucikan oleh api, lalu menemukan jalannya menuju Siwaloka.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Siapa bilang nih belanja cuma bikin kantong tipis? Nah, kalau di level 21 mall, guys, belanja pakai bank BPD justru bisa bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000, upload stroke belanja ke aplikasi level 21 mall, dan setiap 1 poin jadi 1 kupon undian. Masih ada waktu sampai 15 Agustus 2026 loh untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Nah, pengundian akan dilakukan di 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang. Ada Yamaha NMAX Neo, gold earring dari Natural Diamond dari Gold Mart, paket liburan ke Thailand dan Vietnam, sampai berbagai hadiah menarik lainnya. Kalau belum punya aplikasi, download sekarang ya. Jadi info lengkap bisa langsung follow aja Instagram dan TikTok @level21.mall.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Tahu gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: kapanpun anda merasa sedang tidak bersemangat, bertengkar dengan pasangan, ataupun pagi-pagi harus bersiap untuk pekerjaan yang tidak terlalu anda nikmati, biasanya kita akan sulit sekali untuk tersenyum. Padahal, seulas senyuman akan membuat kegembiraan muncul baik dari dalam maupun dari luar anda. Kekuatan terbesar ada pada senyum selama anda mau membaginya pada lingkungan. Dan ini adalah beberapa alasan mengapa tersenyum amat baik dilakukan meskipun anda merasa tidak memerlukannya atau sedang dalam suasana hati yang buruk. Pertama, itu adalah memperbaiki suasana hati. Ekspresi wajah mampu bercerita lebih dari deretan kata-kata, dan ini karena ekspresi memiliki kemampuan mempengaruhi suasana hati anda. Emosi memang dihasilkan oleh otak, namun otot pada wajah yang akan menampilkan perasaannya. Penelitian terbaru membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan emosi positif melalui ekspresi wajah, suasana hati, seseorang mulai menyelaraskan dengan apa yang ditujukan. Senyum palsu juga bisa berpengaruh. Beberapa penelitian yakin bahwa manfaat senyum hanya bisa diperoleh dari ekspresi tulus rasa bahagia. Tetapi, menurut sebuah studi terbaru, senyum yang dipaksa juga bisa membuat Anda gembira. Anda hanya perlu tersenyum dalam waktu singkat, walaupun Anda sulit mengusahakannya. Sedikit memaksakan untuk tersenyum, tidak ada salahnya, bukan?
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Waduh, hujan tadi lumayan ya. Kadang-kadang jadi bikin males mau bergerak. Tapi jangan mager merusak minggu seru. Jadi saya Hapsana Cho siap menemani lewat udara di hari ini. Tanggal 9 Agustus 2026 karena di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi dengan sajian informasi dan lagu-lagu pilihan untuk anak ya. Ya biar suasana makin adem dan bikin hangat di hati, kita ada lagu Hujan Lagi dari Bobby Muhsin Sandora.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Iya, budaya beberes. Anak-anak ini memang bukan wadah untuk diisi, tapi api untuk dinyalakan katanya. Iya, betul banget nih. Pepatah dari Rabelais ini mengingatkan kita bahwa si kecil ini butuh ruang untuk jadi versi terbaik mereka, bukan sekedar jadi penurut. Yap, Sarina cuma masih di sini teman ngobrol siang Anda yang siap menemani waktu santai. Mungkin saat ini bareng Bu Harti tercinta ya, dengan alunan lagu anak-anak pilihan untuk Anda. Ya, temani terus tumbuh kembang mereka sambil sajikan inspiratif yang penuh makna setiap hari. Tetap di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Iya, sering kesel gak sih kalau anaknya susah banget makan buah? Tenang, ada si merah eksotis yang bikin mereka lahap nih. Buah naga merah nih ternyata bukan cuma estetik ya, tapi kaya antioksidan dan serat yang jago jaga imun si kecil tetap tangguh. Saya Hapsari Nacoa, ya baru aja inti perhatiannya di alodokter.com nih. Sangat direkomendasikan ini untuk menu cemilan sehat anak ya. Ya, ayo pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, share dong tips kreatif untuk bikin anak doyan makan buah. Silakan di 0896781238330 ya. Tetap di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Dengarkan kami juga di 105,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Permisi. Permisi.
1: Ya, masuk aja Bu Dewi. Saya lagi di dapur. Jadi nih, pinjam mixernya. Pasti mau bikin kue viral lagi ya.
2: Tahu aja Bu Ani. Jadi dong minjem mixernya. Ini udah beli bahan loh. Tenang, nanti saya bagi deh kuenya. Sekalian balikin mixer.
1: Wah, rajin ya, coba-coba resep baru. Tapi Bu, kalau misalnya gak sering-sering nih ikutan yang viral, terus uangnya ditabung dikit-dikit, kan bisa buat beli mixer sendiri Bu. Tapi bukan gak mau minjemin lo ya.
2: Iya juga ya. Tapi kan sayang kalau enggak nyoba resep baru lagi. Nanti-nanti deh beli mixernya.
1: Coba dipikir lagi Bu. Kalau kita punya mixer baru, kita bisa bikin kue lebih banyak dan variatif. Kue Ibu kan juga enak, bisa jadi ide jualan dan nambah uang jajan Ibu kan. Lagian, alat-alat dapur yang bagus itu bisa awet bertahun-tahun. Kayak investasi gitu loh Bu, buat kita sama keluarga.
2: Wah, bener juga ya Bu. Kok saya nggak kepikiran selama ini ya untuk jualan dan nambah penghasilan. Ternyata yang namanya investasi itu nggak harus selalu soal uang yang banyak ya.
1: Wah bener Bu, investasi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil kayak nabung untuk beli barang yang bermanfaat jangka panjang. Selain itu, dengan berinvestasi kita jadi ngajarin anak-anak kita tentang pentingnya menabung dan merencanakan masa depan.
3: Ibu-ibu hebat, investasi itu bukan hanya untuk bapak-bapak loh. Sebagai ibu rumah tangga juga bisa berinvestasi. Yuk, mulai dari hal kecil dan rasakan manfaatnya untuk masa depan keluarga kita.
4: Waktunya kentongan.
5: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

itu kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Signorina tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joao.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu, pemain Brighton Vuskovic merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan, tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jorginho given far too much room to operate. Guided it

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilaku kaki kanan, mencoba sundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan akan siap.
3: What is precision after the few games already?
4: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RI Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenov Can You Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1, 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita, bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan. Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Petani-petani kita itu 60% bahkan 70% usianya di atas 50 tahun.
2: Strategi di kami sebetulnya kami tidak suka memberikan bantuan yang sifatnya hanyalah sementara, dalam artian sekarang kami memberikan sesuatu langsung bisa habis pada saat itu juga tidak.
3: Selamat siang. Ketahanan pangan berbasis sekolah didorong sebagai upaya mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini. Program bantuan sosial perlu bertransformasi dari sekedar pemenuhan kebutuhan sesaat. Dari Hayam Buruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 9 Agustus 2026, bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali dengan informasi ketahanan pangan berbasis sekolah didorong sebagai upaya mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan minat anak-anak terhadap sektor pertanian sekaligus mendukung regenerasi petani di masa yang mendatang.
1: Tujuan yang salah satu, sahabat Merauke harus menjadi kekuatan ketahanan pangan.
5: Soal tantra pangan Nusantara ini bisa memfasilitasi karena
6: program ketahanan pangan berbasis sekolah didorong sebagai upaya mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini. Program ini dikembangkan dengan melibatkan siswa dalam kegiatan menanam dan mengenal proses produksi pangan. Langkah tersebut dinilai penting karena sebagian besar petani saat ini telah berusia lanjut, sehingga regenerasi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Pembina Yayasan Pangan Nusantara Akmal Malik mengatakan pengenalan pertanian perlu dilakukan sejak sekolah agar generasi muda memahami pentingnya pangan dan tidak kehilangan ketertarikan terhadap sektor pertanian.
1: Kuliahnya salah satu, sahabat Merauke harus menjadi kekuatan ketahanan pangan. Jadi kita tidak hanya berkiprah di situ saja, sehingga kami juga di yayasan adalah tetap meng-encourage, memicu kepedulian kita terhadap pangan. Sekali lagi, ibu dan bapak sekalian, kalau kita data petani-petani kita, itu 60% bahkan 70% usianya di atas 50 tahun. Sehingga petani-petani kita sekarang adalah dalam usia-usia senja. Kita ada kekhawatiran kalau semua tidak mau lagi bertani, terus kita mau makan apa? Malu kalau kita harus impor makanan aja dari China.
6: Akmal Malik menyebut sekitar 60 hingga 70% petani saat ini berusia di atas 50 tahun. Karena itu menurutnya anak-anak perlu dikenalkan dengan pertanian sejak dini agar keberlanjutan sektor pangan tetap terjaga. Sementara itu Bupati Buleleng Inyoman Sujidera mengatakan pengembangan pertanian di daerah perlu didukung dengan meningkatnya budidaya, produktivitas, dan inovasi. Menurutnya Buleleng memiliki potensi pertanian yang besar namun masih menghadapi tantangan terkait hasil produksi dan harga komoditas.
5: Nah ini mungkin tadi dia ada gagasan soal tantra pangan Nusantara ini bisa memfasilitasi karena pada saat panen raya harga pasti anjlok. Pada saat harga baik, panennya yang tidak baik. Jadi ini yang menjadi kendala kami di tani-tani anggur. Tapi nanti Pak juga disiapkan, Bapak Ketua DPRD kami sudah menanti dari Bapak Nusantara.
6: Inyoman Sujidera mengatakan salah satu persoalan yang dihadapi petani adalah ketidakseimbangan antara produksi dan harga. Kondisi tersebut perlu dicarikan solusi agar petani tetap mendapatkan nilai ekonomi yang baik dari hasil budidayanya. Program ketahanan pangan berbasis sekolah diharapkan tidak berhenti pada kegiatan menanam, tetapi menjadi pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami pentingnya pangan dan pertanian. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, masyarakat, dan pelaku pertanian dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyiapkan generasi petani berikutnya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong agar penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2027 benar-benar mengutamakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam rapat kerja bersama 3 SKPD Mitra, DPRD menyoroti akurasi data perlindungan sosial.
7: sudah lama. Masa pasarnya sudah berbeda. Masa pasarnya sekeras.
8: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya penetapan program prioritas dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja lanjutan bersama 3 SKPD Mitra Kerja Jumat 7 Agustus 2026 yang dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Nyoman Sukarmen. 3 SKPD yang hadir yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESDM, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng. Bersama Dinas Sosial, Komisi 4 menyoroti pentingnya akurasi dan pemutakhiran data perlindungan sosial, khususnya verifikasi dan validasi data terpadu agar program bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Nyoman Sukarmen mengatakan keterbatasan anggaran daerah membuat setiap program harus disusun berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat.
9: Iya, pada intinya dari pertama dari tiga SKPD, OPD yang hadir hari ini, pertama dengan Dinas Sosial sudah memaparkan jelas kinerja kerja yang menekankan masalah tetap untuk seleksi DTSN itu, perlindungan sosial juga betul-betul akan memberikan sosialisasi ke masyarakat dan memberikan pemahaman tentang hal itu biar tidak masyarakat merasa ketakutan. Dan di sanalah hadir Dinas Sosial untuk memberikan pemahaman dan pengertian.
8: Nyoman Sukarmen menambahkan, DPRD tetap memberikan dukungan terhadap program unggulan yang disampaikan masing-masing SKPD Mitra Kerja dengan harapan penggunaan anggaran memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
7: Sudah lama, masa pasarnya sudah berbeda. Masa pasarnya sekarang di sinilah kita tadi diskusi dengan Pak Kades bahwa akan merevisi atau merubah sistem kerja atau sistem pelatihan seperti SEPA atau perhotelan, karena itu pasar-pasar itu yang sekarang yang
8: hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan KUA PPAS sebelum dilanjutkan melalui pembahasan gabungan komisi bersama Badan Anggaran DPRD Buleleng. Sementara itu bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Komisi 4 mendorong penguatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dengan luas wilayah Buleleng dan meningkatnya resiko kebakaran pada musim kemarau. Dari 3 pos yang tersedia saat ini, penambahan secara bertahap hingga mencapai 10 pos pelayanan dinilai ideal. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengimbau agar anak-anak tidak berkendara di jalan raya sebelum memenuhi ketentuan usia. Anak yang belum cukup umur dinilai belum memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai terkait keselamatan berlalu lintas.
10: Untuk anak-anak, jangan diizinkan menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya sebelum...
11: Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengimbau masyarakat agar tidak mengizinkan anak-anak berkendara.

0: menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya sebelum anak-anak tersebut secara hukum berhak berkendara di jalan raya.
1: Mudarta mengatakan anak yang belum cukup umur menjadi salah satu kelompok yang kerap melakukan pelanggaran lalu lintas. Kondisi tersebut berkaitan dengan usia dan pengetahuan mereka yang belum memadai dalam berlalu lintas.
0: Karena salah satu hal yang sangat membuat tingginya apa namanya pelanggaran lalu lintas adalah anak-anak itu belum cukup umur untuk berkendara dan juga belum memiliki literasi yang baik tentang berlalu lintas.
1: Mudarta menambahkan kesadaran berlalu lintas perlu dibangun sejak usia dini dengan melibatkan berbagai pihak termasuk sekolah. Edukasi tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran anak untuk tertib dan mengutamakan keselamatan saat berlalu lintas. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Program bantuan sosial perlu bertransformasi dari sekedar pemenuhan kebutuhan sesaat menjadi instrumen pembayaran yang mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
4: Program bantuan sosial tidak lagi cukup dipandang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi perlu diarahkan menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Pimpinan Holding Kalista Foundation, Nikomang Nartini kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, pendekatan tersebut menjadi penting agar penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.
5: Tidak akan pernah habis, tidak akan pernah pudar, itu akan tetap menjadi mindset dalam dirinya dan mereka tetap akan bisa kembangkan, ditambah dengan kami memfasilitasi seperti bantuan modal dan juga beasiswa, itu akan menjadi poin plus untuk mempercepat proses kemandirian mereka.
4: Ia menambahkan yayasan sosial memiliki peran strategis dalam mengembangkan model intervensi yang mengintegrasikan bantuan dengan program pemberdayaan. Strategi ini dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan, penguatan kapasitas ekonomi, pendampingan, hingga fasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya yang mendukung kemandirian penerima manfaat.
5: Strategi di kami sebetulnya kami tidak suka memberikan bantuan yang sifatnya hanyalah sementara, dalam artian sekarang kami memberikan sesuatu langsung bisa habis pada saat itu juga tidak. Jadi memang dari awal kami merancang strategi, memang prosesnya cukup panjang, namun hal ini akan berdampak panjang juga bagi mereka.
4: Penguatan strategi pemberdayaan pada akhirnya menjadi langkah penting untuk memastikan program sosial memiliki nilai tambah yang lebih luas. Melalui pendekatan berbasis kebutuhan, pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor, bantuan sosial dapat berkembang menjadi instrumen pembangunan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Tim pemadam kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Jembrana bergerak cepat menanggulangi kebakaran lahan kebun dan tumpukan sekam seluas 10 are di Banjar Petanahan Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana.
6: Tim pemadam kebakaran atau Damkar Jembrana bergerak cepat menanggulangi kebakaran lahan kebun dan tumpukan sekam seluas 10 are milik UD Puspa di Banjar Petanahan Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Sabtu kemarin. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang warga sekitar pada pukul 13.41 WITA. Kobaran api terlihat melahap tumpukan sekam dan dengan cepat menjalar ke areal kebun di sekitarnya. Khawatir api makin meluas, warga segera melaporkan kejadian itu kepada petugas Damkar Jembrana. Kasatpol PP Kabupaten Jembrana, Iketut Eko Susilo Arta Permana, saat dikonfirmasi RRI menegaskan bahwa laporan dari warga langsung direspon cepat regu 2 Damkar yang tengah bersiaga di pos Mako Damkar. Hanya butuh waktu 5 menit bagi armada Damkar untuk tiba di lokasi kejadian sejak laporan diterima. Penanganan langsung dilakukan secara intensif. Untuk menjinakkan si jago merah, Damkar Jembrana mengerahkan 3 unit armada pemadam dengan menghabiskan sebanyak 11.500 liter air. Berkat ketangkapan petugas di lapangan, api berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam waktu 1 jam tanpa menimbulkan korban jiwa maupun merembet ke pemukiman warga. Hingga saat ini, penyebab pasti memicu timbulnya api di lahan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Komisi Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan MUI Jembrana menjadi salah satu komisi yang menyusun program kerja dalam Rakerda. Program diarahkan kepada penguatan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta pembinaan generasi.

0: masih muda.
1: Penguatan keluarga dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus program yang dibahas dalam Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Jembrana, masa hikmat 2025 hingga 2030. Melalui Rakerda yang digelar di negara, MUI Jembrana membahas program kerja dari 5 komisi termasuk Komisi Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan, Komisi Pendidikan, serta Komisi Pemerintahan dan Informatika. Penyusunan program dilakukan dengan mempertimbangkan persoalan yang dihadapi masyarakat, sehingga kegiatan yang dirancang diharapkan dapat menyentuh kebutuhan keluarga dan generasi muda secara langsung. Ketua Panitia Rakerda MUI Jembrana Agus Setiawan kepada RRI mengatakan, setiap komisi memiliki program kerja masing-masing yang disusun sesuai bidang dan kebutuhan masyarakat.
2: Di situ kan ada 5 komisi ya, jadi mereka itu programnya kan berarti untuk bisa menyentuh ke akar masyarakat, apa persoalannya ada di masyarakat, seperti itu.
1: Agus Setiawan menambahkan program yang disusun setiap komisi diharapkan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Kalau harapan saya itu tadi untuk program-program yang sedang diprogramkan atau disusun oleh komisi-komisi agar tercapai dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.
1: Hasil rakerda selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan program kerja MUI Jembrana selama masa kepengurusan, program pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, dan pembinaan generasi muda diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, kejuaraan National Open Gateball ditutup secara resmi di Gor Ngurah Rai Denpasar. Ketum PB Pergatsi meminta pembinaan gateball di Bali terus ditingkatkan demi pencapaian prestasi maksimal di kancah nasional.
4: Piala Gubernur Cup 2026, yakni sejarah ya.
5: Kejuaraan Nasional Open Gateball ditutup secara resmi di Gor Ngurah Rai Denpasar Sabtu sore 8 Agustus 2026. Penutupan dilakukan Ketua Umum PB Pergatsi yang juga Wamen PURI Diana Kusumastuti. Gubernur Bali Wayan Koster pun hadir langsung untuk mengalungkan medali dan menyerahkan hadiah kepada para juara. Kejuaraan yang baru pertama kalinya digelar ini memperebutkan piala Gubernur Bali dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-68. Ketua Umum PB Pergatsi Diana Kusumastuti menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Bali. Para juara-juara dalam kejurnas ini diharapkan terus digodok menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di NTB dan NTT.
4: Hasil pertandingan ini saya minta untuk dipersiapkan untuk PON ya, PON nanti 2028 yang akan diselenggarakan di NTT sama NTT.
5: Diana Kusumastuti secara khusus juga berpesan agar pembinaan gateball di Bali terus ditingkatkan demi pencapaian prestasi maksimal di kancah nasional.
4: Pesannya pengembangan gateball Bali, saya mohon Pergatsi Provinsi Bali ini juga menggalang pengurus-pengurus yang ada di kabupaten kota. Dan mudah-mudahan semua kabupaten kota mempunyai olahragawan gateball semuanya sehingga siap untuk nanti PON.
5: Sementara itu Ketua Panitia Turnamen Iketut Ariantana melaporkan Kejurnas Open Gateball yang berlangsung selama 3 hari ini berlangsung sukses dengan keterlibatan tim-tim dari berbagai provinsi dan kabupaten kota di Bali kecuali Bangli yang belum memiliki tim.
6: Di Bali tempat sangat representatif sekali, penonton sangat banyak, peserta sangat banyak karena hampir semua kabupaten kita Pergatsi terlibat.
5: Adapun para juara Kejurnas Open Gateball 2026 kategori double mix, juara pertama Pergatsi Sulteng, juara dua Pergatsi Gianyar, juara tiga Pandawa Brother, juara empat Pelindo A. Kategori triple mix, juara satu Spartan NTT, juara dua Pelindo A, juara tiga Waterlife Sulteng, juara empat Pergatsi Gianyar A. Kategori bergu mix, juara satu Pelindo A, juara dua Pergatsi Sulteng, juara tiga Waterlife Sulteng, dan juara empat Pelindo B. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Mendengar rencana pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Buleleng tidak hanya untuk mendukung prestasi atlet, tapi juga diarahkan menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Bali Utara. Fasilitas ini diharapkan memadukan olahraga dengan potensi alam dan pariwisata Buleleng.
0: Adanya suatu pemikiran Bapak Gubernur untuk bisa tourism, sport tourismnya bisa bangkit di Buleleng, makanya beliau menyarankan untuk bisa meninjau lokasi-lokasi yang ada di Buleleng.
7: Kabupaten Buleleng diproyeksikan memiliki destinasi sport tourism baru melalui rencana pembangunan wall panjatabing bertaraf internasional. Fasilitas ini tidak hanya untuk mendukung prestasi atlet, tetapi juga diarahkan menjadi daya tarik wisata olahraga di Bali Utara. Ketua Umum MVTI Bali Putu Yudi Admike menilai potensi perbukitan, persawahan, dan pantai Buleleng menjadi modal untuk memadukan olahraga dengan pariwisata. Keberadaan wall dengan latar alam khas Buleleng diharapkan mampu menarik wisatawan sekaligus memberi pengalaman berbeda bagi atlet.
0: Itulah yang kami harapkan untuk kami bisa turun ke Buleleng ini melihat daripada lokasi-lokasi sehingga nanti pembangunan panjat tebing di Buleleng ini tidak hanya sekedar dibangun untuk kejuaraan tapi bisa mendukung daripada sport and tourism. Sehingga nantinya mudah-mudahan tempat ini bisa tumbuh sebagai bagian daripada lingkungan tata ruang yang bisa mendukung tourism itu sendiri.
7: Konsep sport tourism mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Buleleng. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan pembangunan wall panjatabing bertaraf internasional sejalan dengan upaya memadukan olahraga dan pariwisata, sekaligus membuka peluang Buleleng menjadi lokasi kejuaraan internasional. Menurutnya sejumlah lokasi masih dipertimbangkan dengan memperhatikan potensi alam, aksesibilitas, kedekatan dengan akomodasi, serta kemudahan atlet untuk berlatih.
8: Tujuannya selain untuk meningkatkan prestasi atlet panjat tebing di Bali khususnya di Buleleng, juga tujuan adalah supaya kejuaraan dunia atau seri World Series panjat tebing itu bisa terlaksana di Bali khususnya di Buleleng.
7: Menurut Gede Supriyatna yang juga Ketua Umum KONI Buleleng, pengembangan sport tourism tidak hanya berorientasi pada pertandingan, tetapi juga membuka ruang latihan bagi generasi muda dan aktivitas masyarakat. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah RTH Taman Asri Banyuasri Singaraja karena mudah diakses dan dekat dengan kawasan wisata Lovina serta memiliki panorama alam yang mendukung. Wall panjatabing tersebut diharapkan nantinya memperkuat Buleleng sebagai pusat olahraga dan pariwisata di Bali Utara. Selain mendukung prestasi atlet, keberadaannya juga berpotensi menggerakkan sektor akomodasi, UMKM, transportasi, dan ekonomi masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Jawa Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Ketahanan pangan berbasis sekolah didorong sebagai upaya mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini. Program bantuan sosial perlu bertransformasi dari sekedar pemenuhan kebutuhan sesaat. Mewakili tim redaksi, saya Hapsarina Cho bersama redaktur Putu Nerawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
9: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Apakah tenggorokan kering dan kulit terasa kayak kerupuk kena panas? Fix, lagi dehidrasi parah nih karena kemarau ya. Hati-hati, badan ini butuh asupan air yang serius. Bukan cuma kopi atau boba. Menurut laman Good Doctor, selain minum air putih secara berkala, wajib nih konsumsi buah kayak air kayak semangka. Dan juga kurangi kafein biar gak makin kering kerontang. Yes, saya Hafsah Rina Choa mau ingetin kalau kesehatan itu aset mahal ya. Tips lainnya biar tetap prima, ya dengerin terus dong pastinya Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi di 105,2 atau aplikasi RRI Digital. Info lengkap bisa ke gooddoctor.co.id.
1: Rumah, jadi nggak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
4: Nah kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop, itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Senin kok rasanya horor banget. Padahal kunci untuk Senin besok ini cuma satu nih, untuk yang merasa Senin udah kayak hantu. Jangan begadang pas minggu malamnya, biar besok gak kesiangan dan bisa ngopi santai dulu sebelum tempur. Nah, kalau pengen Seninnya merasa lebih ringan, coba deh bikin jadwal seru buat akhir pekan Anda atau jadwal liburnya, biar ada lampu hijau yang bikin semangat ngebut sepanjang minggu kerja. Kali ini bareng saya Hapsar Nacoa di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Ayo atur ritme istirahat untuk hari minggu ini, biar makin produktif Senin depan, oke? Tips ini kami kutip dari kompas.tv dan Anda terus bisa dengarkan kami di 105,2 dan RRI Digital.
1: Mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
2: Pah, mumpung hari minggu nih, itu... dibersihin selokan depan, takut tersumbat.
1: Ah, Mama, besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
2: Oh, ya udah.
3: Ayo, Pa, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
4: Memiliki hubungan damai dengan pasangan, orang tua, anggota keluarga lain, dan teman-teman tidak hanya membuat bahagia, tetapi juga memperpanjang hidup. Hal berkebalikan akan terjadi jika banyak konflik dan sering bertengkar dengan orang-orang dekat Anda. Menurut studi yang dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology and Community Health, menyatakan hubungan yang tidak baik dengan orang-orang terdekat di sekitar Anda bisa meningkatkan risiko 50 hingga 100% mati muda. Seperti dilansir Good Housekeeping, selama 10 tahun, peneliti melakukan pengecekan secara rutin terhadap 10.000 pria dan wanita usia 36 hingga 52 tahun tentang hubungan personal yang mereka alami. Hasilnya, 1 dari 10 orang mengungkapkan bahwa anak dan pasangan adalah sumber kekhawatiran. Sedangkan 1 dari 20 peserta menyatakan keluarga penyebab stres. Selain itu, dilacak juga kondisi kesehatan mereka. Hasilnya, selama penelitian berlangsung yaitu tahun 2000 hingga 2011, 200 perempuan dan 250 laki-laki meninggal karena kanker, penyakit jantung, penyakit hati, kecelakaan hingga bunuh diri. Peneliti menganalisis bahwa orang-orang yang hidup dengan tuntutan tinggi serta memiliki problema cenderung berisiko lebih tinggi meninggal di usia parubaya. Di sisi lain, peneliti mengakui bahwa kepribadian seseorang memainkan peran penting bagaimana ia mengatasi stres yang berdampak pada kesehatan lainnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
6: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan salah satu bencana alam yang cukup menghantui Indonesia sebagai salah satu negara maritim yang terdiri dari banyak pulau kecil dan dikelilingi dengan hamparan laut yang luas. Meskipun secara kuantitas gelombang pasang di Indonesia berada di kondisi yang terlalu sering, namun dampak yang ditimbulkan tidak jarang menyebabkan masyarakat terdampak kehilangan harta benda hingga nyawa. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, ada beberapa tips penanganan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya, apabila mendengarkan adanya peringatan dini mengenai adanya gelombang pasang yang akan terjadi melalui radio ataupun televisi, masyarakat diharapkan segera memberikan pengumuman kepada seluruh warga agar bersiap untuk menghadapi adanya potensi gelombang pasang tersebut. Apabila seseorang sedang melakukan pelayaran atau sedang berada di tengah laut, diusahakan untuk segera menjauh dari lokasi laut yang sedang berada dalam cuaca yang buruk. Ketika gelombang sudah mencapai bibir pantai, segera rencanakan evakuasi diri atau barang-barang berharga lainnya. Membuat infrastruktur pemecah ombak yang berfungsi untuk mengurangi kekuatan ombak yang sedang menuju ke daratan. Usahakan untuk tetap tenang apabila melihat adanya gelombang laut di tengah maupun yang sudah sampai ke bibir pantai.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tim cek fakta liputan 6.com menemukan klaim foto yang bernarasikan tiket upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara dibuat bisnis. Klaim ini ditemukan di media sosial Facebook 4 Agustus 2026 yang isinya pemerintah sudah benar, miskin masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket segalanya dibuat bisnis. Benarkah klaim foto yang bernarasikan tiket upacara bendera ini? Cek fakta liputan 6.com melakukan penelusuran dengan mengakses link pendaftaran undangan upacara hari ulang tahun ke-81 RI di Istana Negara Jakarta. Pandang titik istanapresiden.go.id. Di situs itu ditegaskan bahwa pendaftaran upacara bendera 17 Agustus 2026 di Istana Negara tidak dipungut biaya alias gratis. Seluruh proses pendaftaran bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun dan undangan tidak untuk diperjualbelikan. Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kemudian penelusuran juga dilakukan dengan mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan video yang identik dengan postingan yang diunggah oleh Kementerian Sekretariat Negara RI dengan judul Konferensi Pers Agenda Bulan Kemerdekaan Tahun 2026. Dalam video tersebut tidak ada penjelasan bahwa tiket upacara bendera 17 Agustus diperjualbelikan atau dibuat bisnis. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan foto yang bernarasikan tiket upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara dibuat bisnis merupakan hoax. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Awas. Ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Iya, waktu emang paling jago bikin ghosting. Kerasa kayaknya baru aja kedip gitu ya. Tahu-tahu udah sore aja hari Minggu ini. Gimana besok pagi udah siap kebut lagi gak? Tapi tenang aja ya, energinya kan udah saya cas ulang nih seharian di Denpasar siang ini dari jam 10 ya. Dan saya terima kasih sekali loh pendengar sudah menemani Minggu ini. Dan buat besok yang menghadapi Senin, pastikan menghadapi Senin dengan senyum paling manis. Dan nanti juga bakal dilanjutkan semangat persiapannya bareng rekan saya Fitri Marlinda di jam siaran selanjutnya. Saya tutup akhir pekan untuk sesi saya ini. Sambil saya juga siap-siap ya untuk kantor nafas Senin pagi. Nanti jangan lupa hari Senin pagi bakal ketemu saya lagi. Kita saling pancarkan energi positif. Saya hadirkan berikutnya untuk Anda dari Jerox dengan Madu dan Racun. Saya Habsar Naco pamit undur. Dengarkan selalu Pro 1 RR Denpasar, kanal informasi dan inspirasi di 105,2 MHz dan RR Digital. Selamat sore, salam Indonesia sejahtera.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Ya, masih disiarkan langsung dari Hayam Buruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di edisi hari Minggu di tanggal 9 Agustus tahun 2026 dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Linda hadir untuk menemani Anda di Denpasar sore ini, tentunya dengan beragam informasi yang sudah Linda siapkan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang santai Anda di sore hari ini, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pro
1: 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Buang malu tak pulang rindu dari Armada. Pendengar baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Kayaknya kalau lagu ini sangat relevan sekali ya buat anak-anak rantau. Karena katanya kalau nggak pulang rindu, tapi kalau pulang harus bawa uang yang banyak. Ya itulah, kita sebagai perantau, sebagai anak-anak rantau memang pasti ada aja ya cobaan hidup ya. Tapi yang pasti selama kita berjuang mencari nafkah yang halal, tidak perlu malu ya pendengar ya. Oke pendengar, berikutnya kita kembali mendengarkan. Kalau tadi lagunya sudah lagu Indonesia ya, yang pertama tadi ada lagunya Lobo dengan judulnya Salah, lalu kemudian lagunya Armada. Berikutnya kita beralih dulu ke mancanegara. Kita dengarkan lagu dari Plain White dengan judulnya Should Have Gone to Bed. Selamat mendengarkan.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya. Bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Mendengar itu tadi sebuah lagu dari Elo dengan judulnya Yang Ku Nanti. Dan berikutnya Linda ingin membagikan informasi nih. Mungkin yang berikutnya informasi terkait dengan kejiwaan. Pendengar mungkin masih ada anggapan ya bahwa datang ke psikiater berarti seseorang mengalami gangguan jiwa berat, bahkan takut dicap gila atau bodoh. Padahal anggapan ini nggak benar ya pendengar. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Profesor Dr. Cok Bagus Jaya Lesmana menjelaskan bahwa dalam kedokteran jiwa terdapat lebih dari 600 kode diagnosis dengan kondisi yang sangat beragam, mulai dari ringan hingga berat. Oleh karena itu pendengar, jangan menunggu kondisi emosional semakin memburuk baru mencari bantuan. Menurut Dr. Residen Psikiatri RSUP Profesor Ngurah Denpasar Dr. Herman Yusuf juga mengatakan bahwa penanganan sejak dini termasuk untuk kecemasan berkepanjangan, keluhan psikosomatis atau gangguan tidur dapat membantu proses pemulihan menjadi lebih cepat dan tentunya efektif. Jadi pendengar, kalau misalkan memang sudah ngerasa ada yang terganggu nih dari cara susah tidur atau pikiran kita kok makin kemana-mana, jangan takut untuk pergi ke dokter atau ke psikiater ya, karena datang ke psikiater bukan tanda kelemahan pendengar. Tentunya apabila semakin cepat mendapat bantuan profesional, maka semakin besar juga peluang untuk kembali menjalani kehidupan dengan tenang dan produktif. Jadi, jangan pernah takut untuk menemui bantuan profesional.

Yang mendengar informasi tadi, Lina kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Jado feat. Yuka Tamada dengan judulnya Fantasi yang Berbeda. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan mencapai 900 km per jam. Gelombang tsunami bisa meninggi hingga puluhan meter dan bersifat merusak. Anda dapat menerapkan metode 20-20-20 dalam evakuasi bencana tsunami. Jika Anda merasakan gempa selama 20 detik, waspada tsunami akan datang dalam waktu 20 menit. Jika berada di garis pantai, sebaiknya Anda mengevakuasi diri secara vertikal, yaitu naik ke atas gedung dengan ketinggian 20 meter. Jika evakuasi secara vertikal tidak mungkin dilakukan, Anda bisa melakukan evakuasi horizontal, yaitu menjauhi bibir pantai sejauh mungkin.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Waduh, debu di kamarku kok udah kayak kabut ya? Banyak banget. Pantes aja kok dari tadi bersin-bersin terus.
1: Nah, berarti itu tandanya kamu harus bersih-bersih kamar kamu. Karena kamar yang kotor bisa jadi sarang tungau, jamur, dan nyamuk loh. Terus bisa bikin kamu asma, alergi, gatel-gatel, bahkan sampai demam berdarah.
0: Seriusan? Aku kira cuman bikin sumpek aja.
1: Ih, serius. Jadi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rumah yang bersih dan punya sirkulasi udara bagus bisa bantu mencegah penyakit pernafasan dan infeksi kulit.
0: Berarti harus bersih-bersih ya. Rajin nyapu, buang sampah, ganti spray kasur juga. Terus, buka jendela tiap pagi berarti ya.
1: Benar banget. Karena kamar yang bersih itu bisa bikin tubuh sehat, pikiran tenang, dan tidur pun jadi lebih nyenyak loh.
0: Ya udah deh. Aku langsung bersih-bersih lah kalau gitu ya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, sini aku bantuin deh.

Australia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, kalau kita berbicara nih soal Agustusan, karena sekarang kan udah bulan Agustus ya, hari kemerdekaan nih, pasti ada aja tradisi unik yang bikin suasana makin meriah. Salah satunya yaitu parade sepeda hias. Ayo, siapa yang pernah nih ikutan parade sepeda hias di sekolahnya? Mungkin yang sepedanya ditempel-tempelin stiker, ditempel-tempelin bendera. Di mana sepeda hias biasanya diwarnai merah putih, terus ada kertas warna-warni, ada balon, bunga, sampai dengan berbagai bentuk kreatif lainnya. Lalu digunakan untuk mengikuti karnaval di lingkungan masing-masing, keliling-keliling biasanya anak-anak. Seru? Pastinya seru banget. Nah pendengar, ada fakta unik nih terkait dengan sepeda di Indonesia, di mana sepeda sendiri ternyata sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Di Batavia sendiri, sepeda mulai muncul sekitar tahun 1890-an dan saat itu masih tergolong barang mewah. Bahkan salah satu merek yang populer yaitu Rover, harganya bisa mencapai sekitar 500 gulden. Seiring berjalannya waktu, sepeda tentunya semakin dikenal masyarakat dan fungsinya pun semakin beragam ya, berubah-ubah dari kendaraan biasa menjadi sarana transportasi, olahraga, hingga rekreasi. Kalau sekarang kayaknya menjadi sarana olahraga yang lagi paling ngetren-ngetrennya ya. Nah tapi tetap aja kalau untuk bulan Agustus, sepeda biasanya kembali punya peran khusus nih, yaitu menjadi tempat untuk dihias, menjadi barang untuk dihias ya pendengar ya. Tentunya lewat sepeda hias sendiri, anak-anak dan keluarga bisa saling belajar tentang nasionalisme, kreativitas, olahraga, serta gotong royong. Karena kan ketika menghias sepedanya biasanya nih saling bekerja sama baik orang tua dan juga anaknya atau bahkan sama teman-temannya. Jadi di balik warna-warni sepeda hias, tentunya ada semangat Indonesia yang terus dirayakan bersama-sama. Jadi semuanya merayakan nih. Dari yang muda, yang masih kecil sampai yang sudah tua, kita rayakan hari kemerdekaan pokoknya dengan happy, dengan suasana yang meriah ya pendengar ya. Dan informasi mengenai sepeda tersebut tentunya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami yaitu di rri.co.id. Berikutnya, kita tadi udah dengerin lagunya dari Santi dengan judulnya Katakanlah, dan berikutnya kita mau dengerin dulu sebuah lagu dari Farisa dengan judulnya Oh Indahnya. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar, sore ini.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sudah 1 jam Linda menemani. Masih ada 4 jam lagi sampai dengan nanti pukul 8 malam. Dan pendengar di Denpasar sore ini, Linda mau sapa-sapa dulu nih beberapa pendengar yang beberapa teman-teman dari grup Ketawa Ketiwi ya. Ada Ibu Indi, Ibu Farida, ada Bu Resmi juga. Selamat sore semua yang pokoknya lagi mendengarkan. Dan tadi juga sempat ada Bunda Yoseli yang sempat telepon tapi tidak terangkat ya Bunda. Apa kabar Bunda Yoseli? Semoga sehat selalu ya Bunda. Udah lama nih Linda tidak bersua dengan Bunda Yoseli ya. Dari biasanya kalau Bunda malam di Senandung Malam muncul, tapi kemarin berapa hari Linda gak ketemu nih sama Bunda Yoseli. Mungkin nanti kita bisa bersua kembali ya Bunda ya. Dan tentunya pokoknya untuk semua pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat sore dan semoga dalam keadaan sehat semua ya pendengar. Dan tentunya dalam keadaan bahagia selalu. Apalagi di hari Minggu sore-sore, cuacanya masih cerah-cerah begini nih. Mungkin ada yang lagi jalan-jalan atau ada yang lagi beristirahat dan menanti untuk hari esok. Pokoknya semua dalam keadaan sehat dan senang, Linda juga akan ikut senang. Oke pendengar, tadi kita sudah dengarkan sebuah lagu dari Tom Grennan dengan judulnya Shadowboxing. Berikutnya kita mau dengerin satu lagu dari Karen Aoki dengan judulnya Englishman in New York. Selamat mendengar.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Pendengar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan berikutnya ada kabar gembira nih dari olahraga kejuaraan hoki bawah air di Asia 2026, di mana Indonesia berhasil meraih 2 medali di kejuaraan tersebut, pendengar. Kabar prestasi dari olahraga yang mungkin belum terlalu familiar ya di telinga kita, yaitu hoki bawah air. Indonesia berhasil meraih 1 medali perak dan juga 1 perunggu pada kejuaraan Asia Hoki Bawah Air CMAS 2026 yang berlangsung 5 sampai dengan 8 Agustus di Aquatic Center Hotel Seruni, Puncak Bogor, Jawa Barat. Medali perak dipersembahkan klub Cucut Underwater Hoki di kategori U15, sedangkan mereka harus puas menjadi runner-up setelah kalah tipis dari Malaysia A dengan skor 4-5. Sementara itu, pendengar, untuk medali perunggu sendiri diraih tim putri Indonesia kategori elit, Janis Rosalita dan kawan-kawan, yang menempati posisi ketiga setelah kalah dari Filipina dengan skor 3-11. Kejuaraan ini tentunya menjadi salah satu pencapaian baru ya bagi Indonesia ya. Dan secara umum sendiri kejuaraan ini diikuti oleh 276 atlet dari 7 negara, pendengar, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand, Jepang, dan juga China. Ketua Umum PB POSI berharap tentunya hasil ini menjadi motivasi nih agar atlet Indonesia bisa terus meningkatkan kemampuan dan membuat hoki bawah air semakin kompetitif di tingkat Asia maupun internasional. Kita ucapkan selamat kepada tim putri Indonesia di kategori elit dan juga klub kakak underwater hoki di kategori U15 yang berhasil membawa medali untuk Indonesia. Mendengar informasi terkait dengan hoki bawah air tersebut, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya kita akan dengarkan sebuah lagu dari Rocket Rockers dengan judulnya April. Selamat mendengarkan.

Para ilmuwan mengklaim menemukan pil vitamin yang mampu menahan proses rambut beruban. Dengan obat yang diminum setiap hari itu, rambut akan tetap berwarna aslinya. Selama lebih dari satu dekade, sebuah laboratorium perusahaan kosmetik terkenal di Prancis membuat terobosan ini. Hasilnya, pewarna rambut dengan perkiraan pasar global bernilai 111 triliun. Perusahaan kosmetik dan perawatan rambut terbesar ini berharap sebagai pembuat formula anti uban yang pertama. Ekstrak itu diambil dari buah yang masih dirahasiakan itu, dan pil itu nantinya dijual murah dan dirancang digunakan seperti minuman suplemen sehari-hari. Rambut beruban umumnya mulai muncul setelah usia 30, ketika sel-sel rambut manusia mulai menyerap pada proses yang disebut stres oksidatif. Proses ini menjadikan seseorang lebih rentan terhadap racun. Nah, cara kerja pil ini adalah dengan memberi perlindungan terhadap proses ini. Para peneliti percaya sel-sel pigmen rambut mati sejalan dengan usia karena kurangnya enzim pelindung.

pendengar, aku Wanita dari Reza baru saja menemani ruang dengar Anda dan tentunya masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Linda masih akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini sampai dengan nanti pukul 8 malam. Masih panjang waktu kita bersama dan tentunya Linda masih memiliki beragam informasi yang ingin disampaikan dan juga lagu-lagu pilihan yang ingin diputarkan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Yuni Shara dengan judulnya Bukit Berbunga.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Begitulah lelaki dari Citra Scholastica Fit to Faben. Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama ya. Nah, pendengar, informasi berikutnya di sini mengenai undangan upacara HUT RI ke-81, di mana bagi yang mungkin ingin menyaksikan langsung upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, pendengar. Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan bahwa masyarakat untuk tetap waspada terhadap penipuan pendaftaran undangan upacara. Undangan resmi tidak bisa dipindah tangankan karena terikat dengan identitas pendaftar dan akan diverifikasi menggunakan KTP atau kartu identitas anak, baik saat penukaran undangan maupun ketika berada di lokasi upacara. Jadi pendengar, bagi mungkin yang ingin mengunjungi nanti Istana Merdeka untuk melihat HUT ke-81 RI, jangan percaya ya kalau ada yang bilang mau jual nih WTS gitu kan, WTS tiketnya, WTS, jangan percaya ya pendengar, karena nanti untuk proses masuknya akan diverifikasi pada KTP masing-masing sesuai dengan KTP si pendaftarnya. Jadi gak bisa dipindah tangankan. Jadi jangan mudah percaya kalau ada yang menawarkan atau menjual, menukar, atau bahkan menjanjikan kuota undangan. Jangan juga menggunakan jasa perantara berbayar dan memberikan data pribadi seperti KTP, KIA atau nomor telepon, foto maupun email. Yang perlu diingat pendengar, pendaftaran undangan upacara tidak dipungut biaya apapun ya. Dan pengisian data juga harus dilakukan secara mandiri melalui situs resmi pandang.istanapresiden.go.id. Khusus hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 merupakan hari terakhir untuk award tiket untuk menghadiri langsung upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Jadi pastikan mendaftarnya melalui jalur resmi ya pendengar. Jangan sampai semangat ikut upacara malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ingat, jangan percaya kalau ada yang menjual belikan tiket untuk menghadiri HUT RI ke-81. Jangan percaya juga jika ada yang menawarkan jasa untuk war tiketnya ya pendengar. Usahakan sendiri kalau memang belum dapat, mungkin bisa dicoba lagi di tahun depan. Tidak perlu kecewa. Nanti juga kan pasti ada siaran langsungnya yang bisa disaksikan di televisi nasional. Seperti itu pendengar. Karena mungkin kan ini baru ke-81, kita tentunya masih akan ada 82 dan seterusnya. Jadi jangan menyerah kalau memang sekarang belum berhasil untuk mendapatkan tiketnya, kita coba lagi di tahun berikutnya. Jangan sampai tertipu ya pendengar ya oleh oknum-oknum nih yang malah ingin mencari untung dari keinginan masyarakat gitu kan ya. Dan informasi mengenai HUT RI tadi, Linda kutip tentunya dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan sebuah lagu dari Sheryl Crow dengan judulnya Easy. Selamat mendengarkan.

relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuma bilang ke teman rumah, karena saat gempa rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial, keburu HP-nya mati. Bencana nggak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan bersama sebuah lagu dari Marina dengan judulnya Superstar. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bergabung bersama RRI Singaraja untuk mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Alhamdulillah kita di semester 1 kita sudah melebihi target.
2: Kemudian yang anak yang merasa tidak ingin melanjutkan lagi di sekolah.
3: Selamat sore pendengar, realisasi investasi di Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif pada semester pertama tahun ini. Hingga Juni 2026, dinilai investasi yang masuk telah menembus lebih dari separuh target tahunan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng memastikan anak yang terkendala melanjutkan pendidikan formal tetap memperoleh layanan pendidikan melalui sekolah non-formal maupun program kesetaraan. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Salsa Bil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi realisasi investasi di Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif pada semester pertama tahun ini. Hingga Juni 2026, nilai investasi yang masuk telah menembus lebih dari separuh target tahunan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Alhamdulillah kita di semester 1 kita sudah melebihi target.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi investasi semester 1 tahun 2026 mencapai Rp33,73 triliun atau 51,26% dari target tahunan sekitar Rp64 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB, Irnadi Kusuma mengatakan, capaian tersebut jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, meski target investasi tahun ini meningkat, realisasi hingga pertengahan tahun sudah melampaui separuh target. Bahkan, peningkatan investasi didukung kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Ya, alhamdulillah kita di semester 1 atau sekaligus kita merilis di TW2, kita sudah melebihi target, artinya kita sudah mencapai angka 51%, dan kita punya waktu 2 triwulan lagi. Nah, tapi yang menarik di sini tentu dari sektor UMKM-nya yang saya melihat itu punya daya dorong yang kuat juga gitu, karena jujur di akhir tahun 2025 kemarin itu kita banyak terbantu juga oleh UMKM. Nah, dan kita berharap di tahun ini untuk target dari sektor investasi di bidang UMKM ini bisa mencapai 1 triliun lah gitu.
4: Sementara itu, Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal mengatakan UMKM menjadi pondasi penting ekonomi daerah karena mampu bertahan dan terus berinovasi di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat pembinaan melalui kurasi produk di gerai balai kita, pelatihan hingga membuka akses pasar ekspor. Sejumlah produk UMKM NTB kini telah menembus pasar Jepang dan Arab Saudi, bahkan mulai mendapat permintaan dari negara lain.
5: UMKM kita itu sebenarnya backbone dari pergerakan ekonomi yang ada di secara nasional dan ada di provinsi NTB. Kalau dilihat sekarang misalnya masih banyak perusahaan-perusahaan besar lain, iya. Perusahaan-perusahaan besar itu memang ada dan sangat-sangat membantu, tetapi UMKM kita itu pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan yang berada di balik layar, karena pergerakan mereka itu luar biasa. Jadi itu semua berjalan dengan baik, semoga dengan semakin banyaknya program ini, maka investasi yang kita harapkan bisa kita dapatkan.
4: Pemprov NTB optimis target investasi tahun 2026 dapat tercapai dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
3: Pendengar, upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara 1 Gusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
6: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
7: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 10 gram. Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyeludupan narkotika di Bali.
8: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyeludupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
7: Kapolres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai pada Senin 3 Agustus 2026. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
9: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara Igusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jadi kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua, dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di terminal kedatangan internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
7: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng memastikan anak yang terkendala melanjutkan pendidikan formal tetap memperoleh layanan pendidikan melalui sekolah non formal maupun program kesetaraan.
2: Kemudian yang anak yang merasa tidak ingin melanjutkan lagi di sekolah.
3: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng terus memastikan anak usia sekolah tetap memperoleh hak pendidikan meskipun menghadapi kendala untuk melanjutkan sekolah formal. Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan salah satu kendala yang ditemukan adalah akses dan jarak sekolah yang cukup jauh terutama bagi sejumlah anak di wilayah timur Buleleng. Disdikpora telah mengarahkan sekolah untuk tetap mencatat dan mendaftarkan anak tersebut sebagai siswa sembari menyiapkan alternatif layanan pendidikan sesuai kondisi masing-masing.
2: Kemudian yang anak yang merasa tidak ingin melanjutkan lagi di sekolah formal, kita siapkan di sekolah non-formal. Jadi kesetaraan program kerja paket A, paket B, paket C itu sudah kita koordinasikan agar menerima segala kondisi anak yang tidak ingin melanjutkan ke sekolah formal.
3: Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata menjelaskan bagi anak yang tidak ingin melanjutkan pendidikan di sekolah formal, pemerintah telah menyiapkan jalur pendidikan non-formal melalui program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Upaya tersebut dilakukan agar kondisi anak tidak menjadi alasan terhentinya hak memperoleh pendidikan.
2: Sementara itu yang kita tunggu. Ya, itu jadi adalah mungkin nanti program apa angkutan sekolah itu yang akan kita lanjutkan lagi. Kalau tidak ingin sekolah, itu sesuai dengan rancangan kami, itu kita tetap catatkan nanti di sekolah sampai usia sekolahnya berakhir. Kemudian kan ada tuh batasan-batasan, mereka kita gunakan pencatatannya di PKBM melalui program kesetaraan. Jadi bahasanya sekolahnya mungkin bisa terkendala, namun layanan pendidikannya tetap bisa didapat. Jadi tidak ada yang tidak lanjut sekolah ya. Kayak gitu ya. Sekolahnya mungkin terkendala, berhenti sejenak, tetapi hak pendidikannya tetap didapat.
3: Surya Barata menegaskan kendala melanjutkan sekolah formal tidak berarti anak kehilangan hak atas pendidikan. Selain melalui program kesetaraan, pihaknya juga tengah merencanakan dukungan berupa layanan daring maupun fasilitas angkutan sekolah bagi anak yang

0: mengantisipasi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino tahun 2026. Meski seremoni baru digelar saat ini, distribusi air bersih sebenarnya telah dimulai sejak pekan lalu. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
1: Kick-off ini seremonial sebenarnya hari ini, namun fakta...
2: Pelaksana tugas PLT Ketua Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Dodi Setiawan kepada wartawan mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul prediksi BMKG yang menyebut El Nino tahun ini datang lebih cepat, berlangsung lebih lama, dan menimbulkan suhu yang lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu menjadi perhatian khusus PMI NTB bersama PMI Pusat, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, American Red Cross, serta Australian Red Cross. Hingga satu pekan pelaksanaan, PMI NTB telah menyalurkan sebanyak 106 ribu liter air bersih ke 5 kabupaten kota di NTB yang berstatus siaga darurat kekeringan, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Penyaluran dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD di masing-masing wilayah. Menurut Dodi, distribusi air bersih merupakan program rutin PMI setiap musim kemarau, sehingga pelaksanaannya tidak harus menunggu permintaan masyarakat.
1: Hingga pada hari ini, kita bersama dengan Ketua PMI Kabupaten Kota, diwakili dari Pulau Lombok, melaksanakan kick-off operasi kekeringan dampak El Nino tahun 2026.
2: Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Lombok Barat, Haris Karnain, menambahkan, dropping air bersih telah dilakukan ke Gerung dan Batu Layar. Penyaluran air bersih berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini BPBD.
3: Artinya akan juga tetap mengikuti arahan jadwal dari BPBD. Kami berkoordinasi, BPBD menerima kami jadwal, artinya kami bersinergi sama pemerintah daerah kekeringan ini. Ini tidak jalan sendiri juga, ya. Itu ada jadwal yang berarti ini di daerah mana yang harus didistribusi. Jadi teman-teman dari PMI Kabupaten Lombok Barat sudah siap.
2: Saat ini PMI NTB mengoperasikan 13 armada distribusi air bersih yang terdiri atas 8 truk tangki berkapasitas 5.000 liter dan 5 kendaraan pick up yang dilengkapi tandon air. Hingga kini, kebutuhan air bersih terbanyak tercatat berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat.
1: Untuk distribusi air
4: bersih. Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan House RRI Singaraja.
0: Pendengar, pemanfaatan ruang di bawah tegakan pohon untuk tanaman pangan melalui sistem tumpang sarih dinilai dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan. Dengan catatan, pemanfaatannya tetap sesuai aturan dan tidak mengarah pada alih fungsi lahan harian.
5: Hutan tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber pangan melalui sistem tumpang sari. Pola tanam ini memungkinkan tanaman pangan dibudidayakan di antara atau di bawah tegakan pohon tanpa harus mengubah fungsi utama kawasan hutan. Praktik tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif pemanfaatan ruang secara produktif sekaligus mendorong masyarakat menjaga kelestarian lingkungan. Aktivis lingkungan Temanmu Ana Agung Ngurah Srijaya Widiada kepada RRI mengatakan, sejumlah tanaman pangan seperti cabai, waluh, dan lengkuas dapat dibudidayakan di sela pohon besar. Menurutnya, pemanfaatan ruang secara tumpang sari juga dapat dilakukan dengan pendekatan budidaya yang lebih ramah lingkungan, termasuk penggunaan pupuk organik.
6: Sebenarnya hutan itu kan memiliki potensi sangat luar biasa karena sebenarnya hutan-hutan itu bisa dijadikan tempat untuk tumpang sarinya tanaman-tanaman produktif tanaman gitu ya.
5: Menurut Agung Ngurah, pemanfaatan hutan untuk mendukung pangan perlu diikuti pengawasan agar kegiatan budidaya tetap berada dalam koridor aturan dan tidak berkembang menjadi perubahan fungsi kawasan. Pemerintah dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan perlindungan hutan tidak berhenti pada regulasi tetapi juga diterapkan secara konsisten di lapangan.
6: Pemerintah kan perannya di aspek regulasi, kebijakan, dan politik di masyarakat ya, sehingga harusnya secara politik dan kebijakannya itu yang paling penting tidak hanya mengeluarkan sebuah kebijakan saja, tapi bagaimana memonitoring kebijakan itu dieksekusi di lapangan, karena banyak sekali aturannya sudah benar tapi di lapangannya dilanggar oleh masyarakat karena ada kompromi.
5: Pemanfaatan ruang hutan untuk tanaman pangan melalui sistem tumpang sari dapat menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang produktif sepanjang tetap memperhatikan fungsi ekologis dan ketentuan kawasan. Penguatan pengawasan pemerintah serta kesadaran masyarakat

0: masyarakat diperlukan agar potensi hutan sebagai sumber pangan dapat dikembangkan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Pendengar, Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong agar penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2027 benar-benar mengutamakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam rapat kerja bersama 3 SKPD Mitra, DPRD menyoroti akurasi data perlindungan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta penguatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran termasuk penambahan pos pelayanan di wilayah Buleleng.
2: Sudah lama pasar sudah berbeda pasar-pasarnya sekarang.
3: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya penetapan program prioritas dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja lanjutan bersama 3 SKPD Mitra Kerja Jumat 7 Agustus 2026 yang dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Nyoman Sukarmen. 3 SKPD yang hadir yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESDM, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng. Bersama Dinas Sosial, Komisi 4 menyoroti pentingnya akurasi dan pemutakhiran data perlindungan sosial, khususnya verifikasi dan validasi data terpadu agar program bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Nyoman Sukarmen mengatakan, keterbatasan anggaran daerah membuat setiap program harus disusun berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat.
2: Iya, pada intinya dari pertama dari tiga SKPD, OPD yang hadir hari ini, pertama dengan Dinas Sosial sudah memaparkan jelas kinerja kerja yang menekankan masalah untuk seleksi DTSN itu perlindungan sosial juga memberikan sosialisasi masyarakat dan memberikan pemahaman tentang itu biar tidak masyarakat merasa ketakutan. Dan di sanalah hadir Dinas Sosial untuk memberikan pemahaman dan pengertian.
3: Nyoman Sukarmen menambahkan, DPRD tetap memberikan dukungan terhadap program unggulan yang disampaikan masing-masing SKPD Mitra Kerja dengan harapan penggunaan anggaran memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
2: Sudah lama pasar sudah berbeda. Pasar-pasarnya sekarang sepa. Nah, di sinilah kita akan diskusi dengan Pak Kades bahwa akan merevisi atau merubah sistem kerja atau sistem pelatihan di spa atau perhotelan. Karena itu pasar-pasar itu yang sekarang yang menarik.
3: Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan KUA PPAS sebelum dilanjutkan melalui pembahasan gabungan komisi bersama Badan Anggaran DPRD Buleleng. Sementara itu bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Komisi 4 mendorong penguatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dengan luas wilayah Buleleng dan meningkatnya resiko kebakaran pada musim kemarau. Dari 3 pos yang tersedia saat ini, penambahan secara bertahap hingga mencapai 10 pos pelayanan dinilai ideal. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Negara menggelar aksi sosial donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Aksi sekaligus sebagai langkah pembinaan yang humanis melalui sinergi petugas, warga binaan, serta masyarakat setempat.
4: Kami merasa cukup senang dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan gratis dan donor darah pada hari ini.
5: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Negara menggelar aksi sosial donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Langkah pembinaan yang humanis ditujukan lewat sinergi petugas, warga binaan, serta masyarakat setempat yang antusias memadati lokasi acara. Aksi kemanusiaan ini terbagi dalam 2 sesi layanan. Pada sesi pagi di halaman depan rutan difokuskan bagi pengunjung, masyarakat umum, dan petugas rutan. Sementara sesi siang dilanjutkan khusus untuk warga binaan di dalam aula rutan. Dari aksi donor darah, panitia berhasil mengumpulkan 17 kantong darah dari 19 pendaftar yang lolos persyaratan medis. Tidak hanya itu, sebanyak 68 peserta meramaikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pengecekan tanda vital, gula darah, kolesterol, hingga asam urat yang ditutup dengan sesi konsultasi edukatif. Pemeriksaan maraton tersebut dengan hasil temuan klinis berupa 4 orang terdeteksi hipertensi dan 3 orang terdeteksi diabetes mellitus. Pihak rutan pun bergerak cepat memberikan penanganan terintegrasi. Pegawai dan masyarakat umum diarahkan untuk melakukan rujukan dan pengobatan lanjutan ke fasilitas kesehatan atau paskes terdekat di wilayah masing-masing. Sementara warga binaan langsung mendapatkan perawatan, pemantauan rutin, dan penanganan medis secara internal oleh tim medis rutan. Kepala Rutan Negara I Gusti Agus Putra Mahendra kepada RRI kemarin menegaskan bahwa agenda ini adalah bukti nyata komitmen rutan dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung.
4: Ini adalah wujud nyata kepedulian sosial seluruh jajaran Rutan Negara untuk bermanfaat bagi masyarakat. Harapannya biar kegiatan ini bisa bersenggara rutin ke depannya.
5: Inisiatif ini menuai apresiasi hangat dari warga sekitar. Gusti Agung Madewirawan, salah satu warga yang memanfaatkan fasilitas tersebut, mengaku sangat terbantu.
6: Terima kasih nih kalau udah rutan begini tiap tahun nih kebetulan mainan. Saya sengaja kesehatan, kolesterol, gula, tapi saya ada donor kurang. Ya, sekarang masyarakat umum juga diundang kegiatan ini. Sering dilaksanakan, masyarakat itu akan makin rutan itu makin dikenal.
5: Melalui bakti sosial ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi baik para petugas rutan, warga binaan maupun masyarakat sekitar dan bisa dilaksanakan secara rutin pada masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
1: Peringatan Pekan ASI Sedunia kembali digelar secara serentak pada 1 hingga 7 Agustus sebagai momentum mengingatkan masyarakat akan pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI bagi tubuh kembang anak. Tahun ini kampanye mengusung tema penguatan kebiasaan baik dalam mendukung pemberian ASI. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
7: ASI itu sering kadang-kadang terlupakan.
8: Penasihat Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung antibodi alami yang mampu melindungi bayi dari berbagai penyakit pada masa awal kehidupan. Manfaat ASI lanjutnya tidak hanya dirasakan oleh bayi, tetapi juga oleh ibu. Pemberian ASI dapat menurunkan risiko kanker payudara, sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga karena tidak perlu bergantung pada susu formula. Mantan Kadikas NTB ini juga menegaskan, berbagai penelitian menunjukkan anak yang memperoleh ASI memiliki daya tahan tubuh dan perkembangan kecerdasannya lebih baik dibandingkan anak yang tidak mendapatkan ASI secara optimal.
7: Karena ASI itu adalah rahmat Allah yang memberikan banyak keuntungan bagi kesehatan manusia, kemaslahatan manusia. Dengan ASI, anak itu mendapatkan antibodi dari ibunya yang bisa melindungi dia dari penyakit-penyakit di awal kehidupannya. Jadi lihat aja, anak-anak di desa, kalau ASI kan mereka sehat-sehat. Kemudian dengan ASI bisa membantu ekonomi keluarga, karena kalau dia harus membeli susu formula dengan UMR NTB aja itu sudah memakan seperempat dari gaji orang tuanya kalau harus bayar susu formula. Itu pun susu formula yang paling murah itu.
8: Nurhandini mengakui cakupan ASI eksklusif di Nusa Tenggara Barat masih mengalami penurunan. Saat ini angkanya diperkirakan berada pada kisaran 35 hingga 50%, lebih rendah dibandingkan capaian beberapa tahun lalu yang pernah mencapai 70 hingga 80%.
7: Makin kesini ASI itu sering kadang-kadang terlupakan. Ada yang sering menganggap bahwa ASI itu kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ada susu formula dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa ada keunggulan-keunggulan ASI yang tidak ada di susu formula. Ada yang malas menyusui karena merepotkan, kemudian ada dari sisi estetika mungkin dibilang payudaranya kendor dan sebagainya. Tapi ingat bahwa ada keunggulan lain dari sisi kesehatan.
8: IDAI NTB mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan dukungan kepada ibu menyusui agar pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat terus meningkat. IDAI NTB juga berharap momentum Pekan ASI Sedunia menjadi pengingat bahwa ASI merupakan investasi terbaik untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Rencana pembangunan well panjat tebing bertaraf internasional di Buleleng tak hanya untuk mendukung prestasi atlet, tetapi juga diarahkan menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Bali Utara. Fasilitas ini diharapkan memadukan olahraga dengan potensi alam dan pariwisata Buleleng.
10: Adanya suatu pemikiran Bapak Gubernur untuk bisa tourism, sport tourismnya bisa bangkit di Buleleng, makanya beliau menyarankan untuk bisa meninjau lokasi-lokasi yang ada di Buleleng.
11: Kabupaten Buleleng diproyeksikan memiliki destinasi sport tourism baru melalui rencana pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional. Fasilitas ini tidak hanya untuk mendukung prestasi atlet, tetapi juga diarahkan menjadi daya tarik wisata olahraga di Bali Utara. Ketua Umum FTI Bali Putu Yudi Admike menilai potensi perbukitan, persawahan, dan pantai Buleleng menjadi modal untuk memadukan olahraga dengan pariwisata. Keberadaan wall dengan latar alam khas Buleleng diharapkan mampu menarik wisatawan sekaligus memberi pengalaman berbeda bagi atlet.
10: Itulah yang kami harapkan untuk kami bisa turun ke Buleleng ini melihat daripada lokasi-lokasi, sehingga nanti pembangunan panjat tebing di Buleleng ini tidak hanya sekedar dibangun untuk kejuaraan, tapi bisa mendukung daripada sport and tourism, sehingga nantinya mudah-mudahan tempat ini bisa apa namanya tumbuh sebagai bagian daripada lingkungan tata ruang yang bisa mendukung tourism itu sendiri.
11: Konsep sport tourism mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Buleleng. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional sejalan dengan upaya memadukan olahraga dan pariwisata, sekaligus membuka peluang Buleleng menjadi lokasi kejuaraan internasional. Menurutnya sejumlah lokasi masih dipertimbangkan dengan memperhatikan potensi alam, aksesibilitas, kedekatan dengan akomodasi, serta kemudahan atlet untuk berlatih.
12: Tujuannya selain untuk meningkatkan prestasi atlet panjat tebing di Bali, khususnya di Buleleng, juga tujuan adalah supaya kejuaraan dunia atau seri World Series panjat tebing itu bisa terlaksana di Bali, khususnya di Buleleng.
11: Menurut Gede Supriyatna yang juga Ketua Umum KONI Buleleng, pengembangan sport tourism tidak hanya berorientasi pada pertandingan, tetapi juga membuka ruang latihan bagi generasi muda dan aktivitas masyarakat. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah RTH Taman Asri Banyuasri Singaraja, karena mudah diakses dan dekat dengan kawasan wisata Lovina serta memiliki panorama alam yang mendukung. Wall panjat tebing tersebut diharapkan nantinya memperkuat Buleleng sebagai pusat olahraga dan pariwisata di Bali Utara. Selain mendukung prestasi atlet, keberadaannya juga berpotensi menggerakkan sektor akomodasi, UMKM, transportasi, dan ekonomi masyarakat. Reporter Suasa Brata Winangun melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Realisasi investasi di Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif pada semester pertama tahun ini. Hingga Juni 2026, nilai investasi yang masuk telah menembus lebih dari separuh target tahunan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng memastikan anak yang terkendala melanjutkan pendidikan formal tetap memperoleh layanan pendidikan melalui sekolah nonformal maupun program kesetaraan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsa Bilsabita mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
13: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Mendengar kembali lagi di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di Denpasar sore ini. Setelah tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama rekan-rekan dari RRI Singaraja ya pendengar. Tentunya kembali di Denpasar sore ini bersama saya Fitri Marlinda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar jangan kemana-mana karena tentunya Linda masih memiliki beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang ingin Linda putarkan khusus untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Denpasar sore ini.

Mendengar itulah sebuah lagu dari Yovie Widianto feat. Liodra dengan judulnya Terlalu Cinta. Dan berikutnya Lina ingin kembali membagikan informasi, di mana informasi berikutnya mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di sekitar wisata Puncak B29 Desa Argosari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Atas hal ini, tim reaksi cepat BPBD Lumajang bergerak melakukan pemantauan sekaligus membantu penanganan menuju titik api di kawasan Bukit Sentigi, Renteng, dan Ledok Bedor. Penanganan dilakukan secara gabungan, di mana melibatkan TNBTS Resort Ranupane, BPBD Lumajang, Babinsa, Polsek Senduro, serta masyarakat peduli api dari Desa Ranupane dan juga Argosari, pendengar. Di lapangan, petugas melakukan pemadaman secara manual dengan membuat sekat api dan gepyokan menggunakan dahan atau ranting basah. Pemotongan pohon di sekitar jalur alternatif juga dilakukan untuk mencegah api menyambar vegetasi lainnya. Upaya pemadaman diperkuat melalui waterbombing pada Jumat dan juga hari Sabtu kemarin, serta dua unit helikopter melakukan penyiraman dari udara dengan mengambil air dari Ranuragulo. Sementara itu, pendengar, untuk penyebab kebakarannya sendiri masih dalam proses identifikasi dan luas area yang terbakar juga masih dihitung oleh pihak TNBTS. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan koordinasi dan pemantauan untuk mengendalikan karhutla dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat dan juga petugas, pendengar. Dan informasi mengenai kebakaran hutan tersebut Linda kutip dari antaranews.com. Karena sekarang juga lagi musim kemarau ya, pendengar ya. Kita doakan bersama-sama untuk keselamatan dari baik dari masyarakat, keselamatan petugas, dan juga keselamatan hutan kita. Dan pendengar, berikutnya jangan kemana-mana. Tentunya Pro 1 masih akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Kita dengarkan sebuah lagu dari Miki Teramai dengan judulnya Sunday Morning.

0: waktunya kentongan.
1: Kebakaran hutan kerap terjadi di berbagai wilayah di bumi. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Para pakar lingkungan memprediksi terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Kecepatan penyebarannya hingga 2 kali lipat kecepatan manusia berlari, sehingga bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api jika terjadi.
2: Suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global, bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya, suhu panas diawali membakar ranting atau dedaunan kering, kemudian meluas karena adanya tiupan angin. Selain itu, penyebab kebakaran hutan adalah api unggun yang dinyalakan di perkemahan. Ini bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di dalam berdoa dan berbulat tekad di dalam memohon, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berdoa kepada Allah, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa, dan jangan ada seorang kamu yang mengatakan, jika engkau menghendaki, maka berilah aku, karena sesungguhnya Allah itu tidak ada yang dapat memaksanya. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam memohon dan membesarkan harapan, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat karena sesuatu yang dia berikan.

Pendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tidak terasa ya, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Linda juga ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi kaum muslim. Tentunya bagi pendengar yang saat ini beragama Islam dan belum menunaikan sholat maghribnya, bisa langsung segera menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Untuk yang laki-laki bisa langsung bergegas, hayo ke masjid atau musala terdekat. Untuk yang perempuan mungkin bisa sholat juga di rumah ya. Oke pendengar, tentunya Pro 1 masih akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Opik feat. Melly Goeslaw dengan judulnya Takdir.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM,
2: 100,9
3: FM, 99,5
2: FM.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

Mendengar tadi itu sebuah lagu dari GAC, sebuah lagu dari Malik and the Essentials dengan judulnya Dadi Dudi Dada. Baru yang berikutnya kita mau dengarkan adalah dari GAC dengan judulnya Bahagia. Selamat mendengarkan.

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Pendengar, BMKG mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau 2026 ini, khususnya di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Untuk periode 9 hingga 15 Agustus 2026, potensi karhutla di Sulteng atau Sulawesi Tengah berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi, pendengar. Kondisi suhu tinggi, kelembapan yang rendah, dan angin kencang dapat membuat material seperti rumput, alang-alang, daun, dan semak lebih cepat kering dan mudah terbakar. Berdasarkan analisis dari BMKG sendiri, nilai kekeringan bahan bakar ringan atau FFMC berada di atas 82 di seluruh 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Bol menjadi wilayah dengan nilai tertinggi mencapai 92 pada 15 Agustus mendatang. Sementara itu pendengar, untuk potensi intensitas kebakaran, Banggai Laut menjadi wilayah mencatat nilai FWE tertinggi, yaitu di 30 disusul Banggai, Kepulauan dengan 29. Tentunya BMKG meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan termasuk mengaktifkan posko siaga, meningkatkan patroli dan deteksi dini, serta memastikan peralatan pemadaman tersedia. Masyarakat juga terus dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, semak maupun sampah saat kondisi kering dan berangin. Jika menemukan asap atau titik api, segera laporkan kepada perangkat desa, petugas keamanan atau BPBD setempat. Dan informasi dari BMKG tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Dan tadi kita sudah dengarkan lagu dari Jessica Sanchez dengan judul Tonight. Berikutnya kita akan dengarkan lagu dari Sam Smith dengan judulnya Like I Can. Selamat mendengarkan.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar dilansir dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan pada 20 Juli sampai dengan 28 Agustus 2026. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan juga nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar, malam ini.
1: Mendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di 105,2 FM pastinya. Dan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Dan kita sudah berpindah nih dari Denpasar sore ini. Saat ini sudah bergeser ke Denpasar malam ini. Namun masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai dengan nanti jam 8 malam atau kurang lebih 1 jam ke depan ya pendengar. Dan tentunya Linda masih menyiapkan informasi dan juga lagu-lagu pilihannya untuk menemani malam hari Anda untuk bersantai ya pendengar ya, karena di jam-jam segini hari Minggu biasanya udah waktu-waktunya santai sambil mungkin nonton film atau sambil mendengarkan radio pastinya ya. Dan tentunya sambil menunggu hari Senin tiba. Oke pendengar, jadi jangan kemana-mana karena tentunya kami masih akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunglon dengan judulnya Waktu.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya Linda ingin membagikan informasi ini, di mana muncul himbauan agar masyarakat tidak langsung menggeneralisasikan seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi hanya karena adanya kasus pengelolaan satwa pada oknum-oknum tertentu. Mungkin pendengar ada yang sudah sempat melihat ya, atau sudah sempat mendengar berita terkait dengan satwa-satwa yang tidak diberi makan, yang mengakibatkan mereka tumbuh dengan badan yang kurus gitu kan ya, dan tidak seperti tidak terurus seperti itu. Nah, Direktur Operasional Jaga Satwa Nusantara Fardan Khan mengatakan bahwa memang ada lembaga yang perlu dievaluasi, namun ada juga lembaga konservasi yang nyatanya tetap memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan satwa atau animal welfare. Menurutnya, kebun binatang tidak sekedar menjadi tempat untuk melihat atau mengandangkan satwa, namun lembaga konservasi juga memiliki peran dalam pelestarian dan penyelamatan berbagai spesies dari ancaman kepunahan, pendengar. Tentunya upaya konservasi sendiri dilakukan melalui dua cara, yaitu in situ atau pelestarian di habitat asli dan ex situ atau melalui lembaga konservasi di luar habitat dari si satwa tersebut. Bahkan, Fardan juga sempat menyebut ada banyak spesies yang dapat diselamatkan dari kepunahan berkat adanya peran dari kebun binatang itu sendiri. Hal senada disampaikan Kepala BBKSDA Jawa Barat, Haidir, yang menurutnya konservasi ex situ dapat mendukung konservasi in situ, termasuk melalui pengembangbiakan satwa yang nantinya bisa dilepas liarkan ke kawasan konservasi. Jadi yang perlu dilakukan bukan sekedar menilai, tetapi juga mengapresiasi ya pendengar ya, lembaga konservasi yang memang menjalankan perannya dengan baik, sekaligus terus mendorong pengelolaan satwa yang bertanggung jawab. Itu dia tadi pendengar, informasi yang Linda kutip dari antaranews.com. Dan

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, ada kabar menarik dari dunia angkat besi Indonesia, di mana lifter senior Eko Yuli Irawan diproyeksikan tampil di Asian Games untuk yang ke-6 kalinya dalam karirnya pada Aichi Nagoya 2026 di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Atlet yang kini berusia 37 tahun, Eko disiapkan turun di kelas 65 kg putra. Perjalanan Asian Games yang dimulai 2 dekade lalu, saat tampil di Doha pada 2006, di saat usianya yang masih 17 tahun, pendengar. Eko kemudian sempat meraih medali perunggu di Guangzhou di tahun 2010 dan juga Incheon 2014 sebelum mencapai puncak prestasi dengan merebut medali emas di Asian Games Jakarta Palembang pada 2018 silam di hadapan publik sendiri. Namun, kepada Asian Games di Hangzhou tahun 2022 silam yang berlangsung pada 2023, Eko gagal meraih medali setelah gagal mencatatkan total angkatannya. Dan kini, Aichi Nagoya 2026 tentunya menjadi kesempatan baru bagi Eko untuk kembali nih ke podium sekaligus memburu medali Asian Games keempatnya sepanjang karir. Selain Eko, Indonesia juga telah menyiapkan 3 lifter putra lainnya, yaitu ada Riko Saputra, Rahmat Erwin Abdullah, dan Rizky Juniansyah. Dan juga di sektor putri, ada Luluk Diana Triwijayana, Juliana Clarissa, Natasha Beteyop, dan juga Indah Afriza. Jika memang nanti benar-benar tampil di Asian Games berikutnya, perjalanan Eko sendiri ternyata benar-benar panjang ya pendengar ya, karena dari pertandingan awalnya, penampilan awalnya di Doha 2006 hingga Aichi Nagoya di 2026, artinya selama 2 dekade atau 20 tahun nih pengabdian untuk angkat besi Indonesia sudah dilewati oleh Eko. Sangat luar biasa sekali ya pendengar ya, dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia mendoakan bukan hanya Eko tapi seluruh atlet-atlet yang bertarung di Asian Games nanti untuk dapat bertaruh membawa nama Indonesia, semoga berhasil, dan tentunya kita akan mendoakan yang sebaik-baiknya untuk negara kita ya pendengar ya.

Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Coldplay dengan judulnya Adventure of Lifetime. Berikutnya kita akan dengarkan lagu dari Buika dengan judulnya La Nave del Olvido. Selamat mendengarkan.

Ikan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

Cita-cita dari GAC, pendengar baru saja nih mengudara menemani ruang dengar Anda. Dan berikutnya, satu informasi terakhir yang ingin Linda bagikan, yang kali ini datang dari Bali, di mana stasiun geofisika Denpasar mencatat 40 kejadian gempa bumi yang mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ke-5 Juli 2026. Magnitudo gempa yang tercatat bervariasi pendengar, mulai dari 1,6 hingga 3,7, dan sebagian besar merupakan gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km, mencapai 90% atau 36 kejadian, sementara 4 gempa lainnya merupakan gempa menengah dengan kedalaman 60 hingga 300 km. Namun tidak ada gempa dengan kedalaman lebih dari 300 km. Dari sisi kekuatan sendiri, sebanyak 34 gempa atau 85% memiliki magnitudo kurang dari 3, sedangkan untuk 6 kejadian lainnya berada pada magnitudo 3 hingga kurang dari 5. Dan tentunya kabar baiknya, selama periode tersebut tidak ada gempa dengan magnitudo di atas 5. Stasiun Geofisika Denpasar menyebut bahwa gempa-gempa tersebut diperkirakan berkaitan dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan juga aktivitas sesar aktif. Dan pendengar, dari 40 kejadian, 18 gempa terjadi di selatan Jawa, Bali, dan Lombok, sementara 22 lainnya tersebar di Bali, Lombok, dan juga sekitarnya. Pendengar, meski puluhan gempa tercatat, tidak ada yang dirasakan masyarakat, dan meski begitu, informasi dan kesiapsiagaan tetap penting, karena mengenali kondisi sekitar adalah langkah sederhana untuk menjaga kita tetap aman, ya pendengar. Jadi kalau untuk seputar informasi gempa dan lain-lainnya, pendengar juga bisa langsung cus mengunjungi sosial media resmi ataupun website resmi dari BMKG ya, agar bisa berjaga-jaga atau ingin mengetahui nih ada gempa di mana-mananya, bisa langsung cus ke media sosial dari BMKG atau laman resmi dari BMKG yang pastinya hanya resmi dari BMKG ya pendengar ya. Dan untuk informasi gempa di Bali tadi, tidak kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya, masih ada beberapa lagu nih yang ingin Linda putarkan. Kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Fatin dengan judulnya Dalam Teduh. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya kentongan.
1: Hewan apa saja termasuk penular rabies? Hewan penular rabies adalah anjing, kucing, dan kera. Penyakit rabies dapat menyerang seluruh hewan mamalia. Ciri hewan yang terinfeksi rabies dapat dikenali dari beberapa faktor. Tingkah laku hewan yang terinfeksi virus rabies akan berubah menjadi lebih agresif dan sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan hewan stres, rasa gelisah, serta ketakutan setiap saat. Sensitif terhadap objek di sekitar dengan langsung menyerang atau menggigit. Air liur hewan tersebut berlebihan, lebih suka bersembunyi di tempat gelap dan dingin karena rasa takut terhadap cahaya, air, sentuhan, dan suara. Secara fisik dapat terlihat lemah, kejang, penurunan nafsu makan, dan yang terakhir, ekor mengarah ke bawah di antara dua kaki.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ada band dengan judulnya Kucuri Lagi Hatimu, pendengar. Dan tidak terasa, waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah nih, pendengar. Yang mana artinya saya, Fitri Marlinda, juga harus pamit undur diri. Sebelumnya, Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tentunya, Linda juga ingin memohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Dan Pro 1 masih akan hadir sampai dengan nanti pukul 12 malam. Dan setelah ini, rekan saya, Suwandi Aziz. Mas Suwandi sudah siap untuk menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar tetap terhubung dengan Pro 1 baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didownload di Play Store ataupun di App Store, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Akhir kata, Linda ucapkan terima kasih dan tentunya selamat malam, selamat beristirahat. Satu buah lagu yang Linda putarkan, lagu terakhir sebagai penutup di perjumpaan Denpasar sore ini dan masuk ke Denpasar malam ini ya. Satu lagu dari Andin dengan judulnya Bahagia di Ujung Jalan. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu, jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli

0: pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
1: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
2: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Krumutan, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
1: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
3: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutlah, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
1: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya,

0: 5 itu ada di provinsi, kabupaten, kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
1: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Muruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan selalu sehat untuk Anda ya, untuk seluruh pendengar yang selalu setia melalui frekuensi 105,2 MHz, dan untuk Anda yang selalu setia melalui RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Saya Wandi Aziz, ketemu lagi yang akan menyapa Anda, yang akan menemani Anda untuk menikmati lagu-lagu asik untuk malam hari ini dan juga informasi menarik ya. Ketawa Ketiwi kita hadirkan untuk Anda di Senandung Malam untuk lagu-lagu Indonesia tahun 80-90-an sudah saya siapkan. Jadi untuk Anda bisa request nanti ya. Setelah mimbar agama Kristen dengan judul Kunci Hidup yang Progresif oleh Chestiar Tony Poluan, kemudian dilanjut Sandiwara Radio dengan judul Sinoman dari RRI Madiun. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini di frekuensi 105,2 MHz.
1: Denpasar

0: Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Senang sekali saya Pendeta Krestiar Tony Puluan, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen. Dimanapun Anda berada saat ini, apakah tengah bersiap untuk bepergian, sedang berada di perjalanan, atau yang sedang beristirahat di rumah, semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan melalui siaran RRI. Hamba berdoa, pendengar setia RRI dimanapun berada, kiranya hikmat akal budi dari surgawi, pimpinan Roh Kudus menyertai semuanya, sehingga firman Tuhan yang akan diseberangkan ini menjadi berkat buat kami semua, dan itu semua dapat menginspirasi hidup kami dan dapat merubah cara pandang kami tentang kehidupan. Kami sudah berdoa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amen. Pendengar setia RRI dimanapun berada, mari kita membuka di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke Sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di Sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Pendengar setia RRI, kita sudah membaca satu kebenaran firman Tuhan, dan saya memberikan judul renungan saat ini, kunci hidup yang progresif. Sekali lagi, kunci hidup yang progresif. Mungkin pendengar setia bertanya, apa arti progresif? Saya coba melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti progresif adalah ke arah kemajuan. Jadi kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti daripada progresif adalah ke arah kemajuan. Sedangkan menurut beberapa ahli, dan saya mengutip, ada salah seorang filsuf terkemuka dan seorang sejarawan yang bernama John Becknell Bury, dalam sebuah karyanya bertajuk klasik yang diberi judul The Idea of progress and inquiry into its origin and grow, tahun 1920, John Bagnall Bury, dia mendefinisikan progresif berasal dari gagasan progres atau kemajuan. Atau secara umum, dia mengatakan pandangan yang meyakini bahwa peradaban dan kehidupan manusia telah, sedang, dan akan terus bergerak secara berkesinambungan ke arah yang lebih baik atau yang dicita-citakan. Pendengar setia RRI dimanapun berada. Jadi menurut saya, hidup yang progresif adalah hidup yang mengalami kemajuan. Pada dasarnya, semua orang menginginkan hidupnya mengalami kemajuan dalam hal apapun. Nah, dalam teks pembacaan kita pada saat ini, kita bisa melihat sekelompok nabi yang mau bergerak untuk maju karena mereka sudah tidak merasa nyaman dengan keadaan mereka. Kalau kita melihat di ayat 1 tadi, ada perkataan demikian. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Ungkapan para nabi ini menunjukkan bahwa mereka ingin hidupnya mengalami progresif. Jadi mereka bilang, tempat tinggal kami ini terlalu sesak. Artinya mereka ingin ada pembaharuan. Mereka ingin ada kemajuan. Mereka ingin ada perkembangan. Sehingga mereka mengajukan supaya mereka punya tempat itu diperluas. Nah, dari cerita inilah kita akan belajar dari para nabi ini dan juga Nabi Elisa bagaimana hidup yang mengalami kemajuan. Bagaimana hidup itu bisa mengalami progresif. Baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan atau kita pelajari dari cerita ini. Yang pertama, para nabi ini ketika mereka mengatakan tempat kami sudah terlalu sesak dan mereka ingin ada progresivitas dalam hidup mereka, mereka ingin ada kemajuan dalam hidup mereka, langkah pertama yang mereka lakukan adalah mereka berani untuk berubah. Para nabi ini, mereka berani untuk mengambil tindakan lepas dari kesesakan itu. Artinya mereka berani untuk berubah. Mereka mau memperluas kapasitas mereka. Mungkin pendengar setia RRI bertanya, bagaimana caranya untuk kita bisa berubah? Kalau kita pelajari dari cerita ini, maka hal ini dimulai dari sebuah visi dari para nabi ini. Ada visi yang muncul dalam kehidupan para nabi ini untuk berubah atau memperluas tempat mereka. Ada sebuah visi yang muncul dari para nabi ini melihat bahwa mereka harus mengalami progresif, harus maju. Dari sebuah visi inilah kemudian muncul tindakan, yaitu mereka berani untuk berubah. Dalam perubahan itu tidak hanya ditentukan oleh visi, tetapi juga ditentukan oleh komitmen dan perencanaan. Nah, pendengar setia RRI, kalau kita baca cerita ini, ketika mereka mengatakan tempat mereka terlalu sesak, kemudian mereka membuat perencanaan. Apa perencanaan mereka? Mereka pergi memotong pohon
1: Wow, untuk memperluas.
0: Jadi ada program yang mereka buat. Pendengar setia RRI. Untuk berubah, mengalami progresivitas, tidak hanya sekedar visi, tapi perlu ada perencanaan. Tidak cukup sampai pada perencanaan, perlu ada komitmen untuk berubah. Perubahan itu penting. Dulu kita mengetahui bahwa perubahan itu terjadi dalam satu abad.
1: Ya.
0: Tetapi ketika kita melihat perkembangan zaman saat ini, maka perubahan itu tidak harus menunggu satu abad. Hanya menunggu beberapa tahun dan terus mengalami perubahan. Saya teringat ketika pertama kali saya memiliki handphone di tahun 2000-an. Ya. Handphone saya itu adalah merek Nokia. Dan di mana-mana saya melihat semua orang menggunakan Nokia. Tapi perhatikan saat ini, handphone Nokia hampir tenggelam. Ya. Boleh dikatakan sudah tidak pernah lagi saya melihat orang di sekitar saya ya, menggunakan handphone Nokia. Tetapi saya pernah membaca sebuah kisah mengenai Nokia ini. CEO Nokia pada tahun 2013, dia menyadari kenapa mereka kalah dalam persaingan. Dan ada satu kalimat yang dia sampaikan. Dia berkata, Nokia tidak salah, tetapi kami tidak berani berubah. Artinya bahwa perubahan itu harus perlu keberanian. Seperti para nabi ini, mereka mau berubah. Mereka punya keberanian untuk berubah. Yang disertai dengan komitmen, yang disertai juga dengan perencanaan yang sangat luar biasa. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, mungkin saat ini Anda juga adalah orang-orang yang mau mengalami kemajuan. Mungkin saat ini Anda juga adalah orang-orang yang ingin berubah. Tapi Anda berpikiran, Anda mungkin tidak tahu bagaimana caranya. Langkah pertama, berani berubah. Harus punya visi, punya perencanaan, dan komitmen untuk berubah. Kita lihat langkah yang kedua yang dilakukan oleh para nabi ini. Bagaimana mereka mengalami hidup yang progresif. Kalau kita membaca di ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman.
1: Nah,
0: sementara para nabi ini sedang menjalankan program mereka untuk mengalami kemajuan. Dan mereka menebang pohon menggunakan kapak. Dan firman Tuhan katakan, mata kapak mereka itu jatuh ke sungai. Dan para nabi ini berteriak mengatakan bahwa itu adalah barang pinjaman. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang kedua, untuk mengalami kemajuan, kita harus berani untuk mengakui kesalahan. Mata kapak adalah gambaran tentang banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau mata kapak itu tidak jatuh, pasti mereka bekerja dengan benar. Artinya, tujuan mereka pasti tercapai. Tetapi ketika mata kapak itu jatuh, seandainya para nabi ini tetap bekerja, menumbangkan pohon, mereka kehilangan fungsi. Ada gerakan-gerakan di situ, tapi tidak terjadi apa-apa. Kelihatannya mereka bekerja, tapi tidak terjadi apa-apa. Kenapa? karena mata kapaknya sudah tidak ada. Nah, mata kapak itu adalah gambaran tentang fungsi. Banyak orang kehilangan mata kapak, tetapi terlalu gengsi untuk mengakuinya. Banyak orang kehilangan semangat dalam hidup, tetapi terlalu gengsi untuk mengakuinya. Banyak pernikahan kehilangan bara cinta kasih, tetapi terlalu gengsi untuk mengakuinya. Bahkan banyak ayah kehilangan pengaruh dalam rumah tangga, tapi terlalu gengsi untuk mengakuinya. Jika kita berani mengakui kesalahan kita, maka pertolongan akan datang. Para nabi ini mereka jujur, mereka meminta pertolongan. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terlalu banyak mungkin di antara kita yang sebenarnya sudah kehilangan fungsi. Kelihatannya ada, tapi mata kapak itu sudah tidak ada lagi. Kita perlu untuk mengakuinya dan berubah. Kunci yang ketiga untuk hidup mengalami kemajuan, kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena hidup ini tanpa Tuhan tidak ada arti apa-apa. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengalami kemajuan dalam hidup ini, teruslah berani untuk berubah. Yang kedua, berani untuk mengakui kesalahan. Dan yang ketiga, jangan lupa melibatkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kita akan mengalami kemajuan dalam hidup ketika kita berani untuk berubah, berani untuk mengakui kesalahan, dan melibatkan Tuhan. Di dalam Mazmur 37:4-5, firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekian renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Hamba berdoa, pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kiranya hidup mereka diberkati Tuhan, dan mereka senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Dan kalau saat ini di antara mereka ada keinginan-keinginan untuk berubah, Tuhan tolong supaya mereka benar-benar berubah dari hidup mereka, berubah dari apa yang mereka inginkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snacknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan lamun di balik pilar.
1: Eh, iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan bagi isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuma ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Antoni, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT. Penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh gitu, baru tahu aku.
4: Dan pasar malam ini.
5: Yang mau gabung boleh di 0361-2261, malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
7: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
8: Kiu-kiu dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ketiwi, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Lagu Indonesia tahun 80-90an sudah saya siapkan. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung, silakan bergabung melalui pesawat telepon 0361-2222-161 atau juga line WhatsApp ya 0896-7812-3830. Kita punya penelpon pertama. Hai, terputus ternyata. Ya sudah, saya angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
9: Andi.
8: Iya. Cepat banget. Kok gak keriting?
9: Ya tidur.
8: Serius tidur jam segini tadi, Mas Andi?
9: Capek mas, pulang tadi sore.
8: Oh pantes. Minggu juga kerja toh?
9: Iyalah.
8: Wis, mana haji nih kayaknya.
9: Amin.
8: Beneran.
9: Emang? Suaranya kok lain mas?
8: Maksudnya?
9: Nggak kayak biasanya.
8: Ini suara aslinya piye toh? Emang
9: agak-agak gitu.
8: Lebih apa? Lebih ngebas gitu atau gimana? Padahal full. Udah sembuh, ha? Full ngebas gitu.
9: Iya.
8: Ya ini berarti udah sembuh, Mas. Kemarin tuh lagi lagi batuk. Oke, Mas Andi ya. Piye, mau request atau mau nyanyi?
9: Suaranya jelek.
8: Bukan aku lo yang ngomong. PMU lagu apa? Ini masih
9: lagunya
8: bebas.
9: Lagunya Celine Dion ya mas.
8: Celine Dion dengan judul yang sama?
9: Iya.
8: Ya ampun. Iya. Love, I love you.
9: Ya itu dah. Sama siapa mas?
8: Aku, sama Pak Wayan.
9: Iya, oh, iya. Malam tuh Pak Wayan.
8: Malam mau ngomong sendirian.

0: lah ke sini masa anak-anak emang
1: diajak. Malam minggu kok sendirian.
0: Eh, ini malam Senin. Kemarin kali malam minggu.
1: Enggak sih, sudah.
0: Udah lupa dia.
1: Lupa. Kan dia kerja terus lupa jadinya.
0: Siap, siap. Oke.
1: Selamat malam untuk Pak Widi sama Bu Janura. Bukati kok lama enggak itu, Mas?
0: Iya, betul. Enggak tak ada kabar. WA-nya iya. Juga enggak bisa di-chat.
1: Oh, sibuk.
0: Bisa jadi, biasa suaranya, Mas Wandi, gimana kabarnya?
1: Cerita palsu.
0: Iya, palsu. Ayo Bu, Bu Wigati, telepon. Kita pada kangen loh ini.
1: Iya, lama sekali.
0: Makanya. Oke.
1: Okay. Malam untuk Bunda Yoselin, sama Bu Yusmi, sama Bu Diawati, Bu Gekmas, Bu Janura, Bu Ayu, Bu Farida, Bu Indi, Bu Ani, Teh Dinda, Pak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, Pak Mangku Gulungkung, sama Kenaro semalam muncul di tumben.
0: Iya, saya juga pas lagi mau pulang dengerin di mobil, ih, tumben nih.
1: Dan sama Bang Luhut, Bang Edo, Bang Benicu, Bang Andi, Bang Krispati, sama Mbak Viola, sama Mbak Diona, dan untuk semua-semuanya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi. Kita lanjut penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, kakak.
2: Senandung malam.
0: Malam. Nggak cocok dipanggil kakak ini. Abang, gimana Bang Luhut?
2: Kabar baik, kabar sehat. Di sini cuaca cerah satu hari. Gimana di sana?
0: Apanya?
2: Gimana di sana?
0: Oh, aman.
2: Oh, aman kalau begitu.
0: Mm-mm.
2: Berarti kalau aman berarti ini jaga terus ini ya.
0: Apanya?
2: Kan tadi jawabannya aman, berarti jaga terus.
0: Di sana nggak hujan ya?
2: Enggak, pengen datang hujan, tapi nggak datang datang. Mungkin lagi sibuk kali.
0: Mungkin ya, kayaknya lagi sibuk dia. Tapi datangnya pelan-pelan aja, jangan kencang-kencang kali. Iya. Bahaya nanti.
2: Kalau datang walaupun itu gerimis, sibuk
0: sekali. Emang datangnya rame-rame, tapi jangan sering, maksudnya jangan lebih dari 1 jam.
2: Iya. Bahaya. Kayak tawuran.
0: Oke. Okay. Lagu apa nih? Masih bebas, Bang Luhut.
2: Kalau begitu, dari ini dulu. Bisa dari Utopia.
0: Oh, lama banget itu.
2: Ya, bisa, kan?
0: Judulnya apa?
2: Mencintaimu sampai mati. Bukan kamu ya, Bang Wandi.
0: Mencintai sampai mati. Itu ada.
2: Iya.
0: Di sini ya, adanya. Itu. Coba, ya bentar. Tahun berapa itu?
2: Enggak tahu aku tahun berapa itu, karena saya tidak ikut menciptakan lagu itu.
0: Itu tahun 2000, 2025. Benar ya?
2: Buat di sini, Bu.
0: Enggak sih ya. Oh, dinyanyikan lagi. Oke. Okay. Tapi itu tahun 2025 beneran nih?
2: 2005.
0: 2010, 2025 maksudnya.
2: 2025 enggak lah.
0: 2010.
2: Ya, 2010 lah itu.
0: Terus dinyanyikan lagi, oke. Okay.
2: Berarti itu di reload kembali itu.
0: Di albumnya iya. Baru itu.
2: Iya. Tapi gimana?
0: Yang ini ya? Benar ya?
2: Iya. Itu via itu.
0: Oke, okay. Siap. Oke. Okay.
2: Iya. Kalau begitu, tiap-tiap kan dulu kita.
0: Silakan.
2: Iya.
0: Pakai tulisan ya? Pakai apa? Contekannya?
2: Ini enggak lah.
0: Bunda Yoseli udah saya angkat di sebelah. Maksudnya teleponnya ya.
2: Oh ya kalau begini yang muda saja lah.
0: Maksudnya disapa dulu Bunda Yoseli.
2: Oh, salam Bunda Yoseli. Kabar dulu ya Ibu Bunda ya. Ini dari Tapandul ikut ini dulu.
0: Tumben. Ngomongnya kayak ke ini kayak anak kecil. Ale Bunda Yoseli. Sabar ya, Dek.
2: Iya, biar sabar dulu Bunda Yoseli. Udah ketawa-ketawa itu Bunda Yoseli.
0: Iya, dia ketawa aja deh tuh.
2: Udah nanti kalau udah lama ini pasti sudah emosi lama.
0: Iya, emosi. Udah mandi nanti gitu deh.
2: Kalau gitu lanjut kita tegur-tegurkan ya, tolong okay. Salam aja.
0: Silakan.
2: Aduh, udah salam aja lah. Yang tidak berberi nanti Bunda Yusuf, nanti kita berdua ini marah sama Bunda Yusuf ini. Ya kan nggak tahu Bunda Yusuf ini orangnya baik. Oke, salam lah buat Bunda Yusuf, salam ya. Terus buat Bang Wandi sama Mas Ekni dan sekternya, selamat juga, tetap semangat. Siap. Terus buat Ibu Janura, ada juga Ibu Farida, ada Ibu Jati ini sudah lama tidak kedengaran. Padahal Bang Wandi sudah pengen makan mie ayam ini.
0: Benar itu.
2: Terus ada Ibu Kartika, ada Jen Mas juga, Marah Mas juga di Padang, Ibu Anusu, ada juga Mbak Najinda, Ibu Cik Guria, Dedi Mbak Bogor, Bang Sandi, Pasanggulan, Bang Ahmad Irwan, Bang Leman di Lampung, Pak Widi di Tokyo.
0: Dapat salam tuh.
2: Dari siapa?
0: Bu Indi.
2: Oh, Bu Indi. Salam balik buat Bu Indi. Ibu Dewati juga. Terus, apa lagi?
0: Ya, semuanya lah kalau gak inget. Tumben gak inget. Kalau udah naik biasanya lupa.
2: Iya betul, lupa. Terus buat Ibu Farida udah, Ibu Kartika udah. Terus buat Bang Sandi udah, Bang Kerspati juga. Terus buat tema-temanya saja lah yang lagi bantu saat ini nanti, okay. Yang lanjutnya apa buat Bunda Yoseli nanti. Oke, okay, Bunda Yoseli layo naik. Terima kasih Bang Wandi. Selamat malam.
0: Terima kasih. Horas. Oke, baik. Terima kasih Bang Luhut ya. Sekarang waktunya kita ke Bunda Yoseli. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga.
0: Sehat Bunda?
3: Sudah puas.
0: Udah gini dia ketawa. Cara harusnya ngomongin gini Bunda. Udah puas gitu. Itu Bang Luhut yang lama. Kalau saya kan Bang Luhut tanggung jawab nih.
3: Wandi ya.
0: Oh benar, enggak salah Bunda.
3: 100 dong.
0: 100 buat Bunda Sili.
3: Gimana kabar, Wan?
0: Ya, alhamdulillah sehat. Bunda Sili juga sehat. Iya, Bunda Sili juga sehat ya.
3: Sehat dong.
0: Ketawa.
3: Abis mau nangis.
0: Iya, jangan-jangan. Susah nanti. Nanti Bang Sandi saya suruh ke sana.
3: Wandi.
0: Iya, siap Bunda Yoseli.
3: Mau.
0: Gimana?
3: Request lagu.
0: Boleh, emang request lagu nih sekarang.
3: Hello darling.
0: Hello darling dari siapa? Cari sendiri.
3: Lihat just aja situ.
0: Oke, ada ini saya pilihkan yang ini ya. Hello darling dari Conway Tweety.
3: Iya.
0: Oke, siap. Oke.
3: Salam dulu ya sayang.
0: Silakan Bunda.
3: Untuk Pak Luhut ya.
0: Bang Luhut. Oh.
3: Bang Luhut, selamat malam. Salam untuk keluarga. Untuk Pak Krispati juga mat malam. Ken Arok juga mat malam. Siapa lagi?
0: Tumben.
3: Ibu-ibu aja deh.
0: Oh iya, ibu-ibu ada.
3: Bu Janura.
0: Bu Indi itu dapat salam dari Bu Indi.
3: Bu Indi, selamat malam. Bu Gema, selamat malam. Bu Ani Gunung Talang juga selamat malam. Mami Adel.
0: Ya.
3: Selamat malam. Bu Ayu Cantiku.
0: Bu Farida.
3: Bu Farida.
0: Kak Rahma.
3: Bu Nana. Bu Ayu Masohi.
0: Ya.
3: Bu Kartika. Ya. Bu Widiawati.
0: Bu Resmi.
3: Hah? Ya ini Dani.
0: Bu Resmi. Ya.
3: Nah, Bu Resmi.
0: Tuh, Kak, Bu Kartika. Ada Kartika juga, Bun. Ada, udah disebut Bu Kartika.
3: Sudah tadi. Bapak-bapak nih.
0: Udah kan tadi bapak-bapaknya.
3: Belum.
0: Oh, belum. Sandi, Mas Sandi.
3: Pak Widi.
0: Pak Widi Tokyo.
3: Pak Ali Tokyo bersama keluarganya. Selamat malam. Oh, ya. Sudah tuh. Pak Adelai. Selamat malam. Pak Anwar juga selamat malam. Bang Sandi.
0: Iya, Bang Sandi ya, bukan Bang Wandi.
3: Ngai-ngai kan.
0: Ya. Lanjut silakan Una. Kualat lu Andi.
3: Bang Andi Yudhistira. Bu Wigita ya?
0: Wigati.
3: Wigati.
0: Wigita.
3: Maaf ya, Bu.
0: Wigita itu kayak yang baru deh, pendengar baru.
3: Udah mau tidur, ngantuk.
0: Jangan, Bunda. Nanti enggak ada yang dengerin saya loh.
3: Eh, dengar dong.
0: Nanti radionya yang denger bundanya udah ini tidur.
3: Kali-kali sampai pagi baru matiin.
0: Iya, karena baru kebangun paginya.
3: Okay. Ayo sudah.
0: Oke, siap.
3: Untuk Wandi. Bersama operatornya.
0: Ya.
3: Matuga sampai selesai nanti. Pulangnya hati-hati.
0: Oke.
3: Okay. Salam untuk keluarga.
0: Siap.
3: Cium manis untuk cucu-cucu.
0: Siap, Bunda. Wah, mantap.
3: Yo.
0: Okay.
3: Hati-hati ya.
0: Iya, siap.
3: Dadah. Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin. Oke. Okay. Baik, terima kasih Bunda Yuseli. Sekarang kita lanjut ke penelpon berikut ya.
4: Selamat malam.
0: Bung Krispati.
4: Apa kabar?
0: Baik. Beda lagi suaranya enggak?
4: Iya, suara sampean itu yang beda-beda loh.
0: Oh, saya bisa beda ya. Halo, ya Bung Krispati.
4: Nah, ini persis sudah. Persis deh yang saya bilang.
0: Halo, silakan Bung Krispati. Ada yang bisa saya bantu? Dermada. Udahlah.
4: Enak ya.
0: Gimana?
4: Awal-awal langsung ketemu dengan depannya suku, langsung ketawa ke TV.
0: Nah, maksudnya?
4: Itu ketemu sama Luhut, bukan Binsar itu.
0: Oh iya.
4: Luhut bukan Binsar. Lain dengan Luhut Binsar.
0: Oh, iya. Lain.
4: Dan sama dengan SBY kan Susilo bukan Yudhoyono.
0: Terus?
4: Ini kan LBB, Luhut bukan Binsar.
0: Oke. Mau sapa-sapa dulu atau mau nyapa?
4: Iya.
0: Lagu apa? Masih bebas
4: lagu
0: ini.
4: Lagu Cita-cita di Dinding.
0: Coba ya. Udah enggak ada cica lagi sekarang. Ada no. Cica di dinding. Serius ada ini. Cica di dinding. Yang nyanyi Dira Sugandi.
4: Jadi kan mau tidur kan lagu cica di dinding.
0: Kalau di Bunda Yuseli kayaknya udah enggak cica lah, tokek. Lebih besar. Bener nih. Mau puter? Enggak. Mana sih? Coba ini lagunya ini loh. Lagu jazz tapi cicak-cicak di dinding nih.
4: Coba.
0: Bener. Aku juga baru tahu nih. Lama lagi intro. Judulnya aja cicak-cicak di dinding. Mau lagu apa selain cicak di dinding? Jangan bilang ini. Apa?
4: Lagu apa ya? Lagu ini rindu. Saya lagi rindu.
0: Oh, ini rindunya. Ini
4: Harja
0: ya. Oke.
4: Biar jangan terlalu merah-merah lah. Semangat-semangat dikit dah. Lagu flu ya flu, minum obat.
0: Enggak, udah sembuh kok.
4: Ya bukan mandi aja, apa
0: aja. Iya, banyak yang sakit ya.
4: Salam ya.
0: Silakan.
4: Apa boleh?
0: Maksudnya?
4: Boleh salam.
0: Boleh dong. Apa sih?
4: Iya, sama Bunda Yosri. Selamat malam Bunda. Apa kabar?
0: Baik.
4: Ingat ya, cuci kaki. Minum obat. Minum obat apa ya? Obat-obat dasar.
0: Vitamin,
4: minum vitamin. Ingat berdoa. Tidur deh. Terus ada Bunda Janura. Ken-ken Nona Pangli. Kabar?
0: Baik.
4: Terus ada Rahma. Uni Rahma. Selamat malam. Terus ada Bu Ani Gurung Talang. Ada Bunda Diawati.
0: Bu siapa?
4: Ada Tedinda.
0: Oke.
4: Okay. Ada Diona. Ada Bunda Farida. Dan semua saja. Terus, Bang Sandi, Maning. Bang Gusut.
0: Luhut.
4: Luhut bukan Binsar, bukan Luhut, bukan Binsar.
0: Oke.
4: Okay. Ya, itu aja deh.
0: Siap.
4: Saya lupa sudah.
0: Hai, umur kayaknya nih.
4: Iya.
0: Oke.
4: Makasih Bang Wendy.
0: Dengan senang hati, Bung Kris Patel.
4: Okay. Malam.
0: Malam.
4: Tunggu lagunya ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Salam untuk yang mantan pacar.
0: Oke, okay, siap. Salam kembali buat Bang Kris dari Karahma.
4: Loh ya? Salam balik ya.
0: Nggak selesai nih, salam balik, tolong salam lagi.
4: Jangan sampai PHP dari Wandi tuh.
0: Enggak, ini bener nih chatnya.
4: Oh masa.
0: Iya.
4: Terima kasih
0: Wandi. Oke, siap. Oke, terima kasih Bung Kris Pati. Kita langsung ke Singaraja lagi ya. Kemana nih Singarajanya?
5: Halo, selamat malam.
0: Seru banget ya. Swastiastu, Bu Diawati. Seru banget ya suara jangkriknya. Krik krik.
5: Senang sama jangkrik.
0: Iya, saya juga senang banget itu. Oleh jangkrik.
5: Pasti dekat kedengaran di sana ya.
0: Iya, emang kedengaran tadi tuh. Gimana kabarnya Bu Dewati? Lama tidak bersua di udara.
5: Sekarang sehat.
0: Oh, kemarin sempat sakit ya?
5: Gini sempat pilek kemarin.
0: Oh, sama kita. Semua
5: sama
0: banyak
5: ya.
0: Oh, ada Kak Rahma sakit, Bu Indi sakit flu. Yang enggak sakit flu itu Bung Kris Pati aja. Dia sehat selalu.
5: Pak Kris Pati ya. Mudah-mudahan yang lagi sakit cepat sembuh ya.
0: Amin.
5: buat Abang Wandi juga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, sudah sehat. Masih ini, masih ada borongan khusus itu, soasinya?
5: Tetap ada.
0: Eh, mantap ya.
5: Apa ya? Ngerjanya tuh agak lambat jadi.
0: Oke.
5: Okay. Karena ada kegiatan apa, ada upacara.
0: Ada upacara gitu. Ya. Oke.
5: Okay. Sama lagi.
0: Panen. Pilek. Kirain panen. Panen cengkeh kayak Bu Bu
5: ada,
0: siapa?
5: Ya, ada
0: Bu Kartika.
5: Ya di begini ya, enggak begitu banyak gitu, cuma sedikit. Enggak sampai panen gitu.
0: Siap. Bu Dewati mau lagu apa? Biar sambil saya
5: lagu
0: ceri.
5: Apa sih sekarang?
0: Sekarang masih bebas nih. Ayo. Silakan.
5: Indonesia ya.
0: Boleh, Indonesia.
5: Iya, Bang. Abang ambil aja pilihannya.
0: Oh, oke. Okay. Cewek atau cowok?
5: Cewek boleh, cowok boleh.
0: Oke, siap.
5: Biar gampang aja deh, apa aja boleh.
0: Ya, boleh. Siap.
5: Kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Tadi Bunda Yos ya, terima kasih koleganya Pak Krispati juga. Pak Widimade yang ada di Tokyo, selamat malam. Bang Nasrun. Ibu Janura, selamat malam ya. Ibu Farida, Ibu Resmi, Bu Anik Gunung Talam, Ibu Gekmas ya. Selamat malam juga. Ibu siapa lagi ya? Ibu Bunda Rini ya. Ibu Indi ya.
0: Bu Indi. Ya.
5: Selamat malam juga. Pak Mendesa, Pak Kenaro, Pak Mangku, siapa lagi? Ntar dulu Bang Wandi ya. Kecilin radionya sedikit.
0: Oh iya, radionya jauh ya. Padahal udah jauh ya radionya. Nah loh, hilang. Halo Bu Bu Dia. Ayo. Ya, siap. Baik, terima kasih untuk Bu Dia. Nanti kita sambung lagi ya. Udah hampir jam 10 ini. Kita akan hadirkan lagu yang sudah di request oleh Celine yang request Mas Sandi, bukan Celine Dion. Ada Mas Sandi request Celine Dion, kemudian juga ada Bang Luhut Utopia. Kemudian juga ada Bunda Yoseli requestnya Hello Darling dari Conway Twitty. Kemudian juga ada Bung Krispati requestnya Ini Rindu Farid Harja. Saya hadirkan pertama kali ada Celine Dion dan kemudian dilanjut Utopia. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pasar malam ini.
4: Hello darling, nice to see you.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fovidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Dan Pasar malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
7: Kiu-kiu. Dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Sesi kedua kita buka kembali telepon pesawatnya ya, pesawat teleponnya di 0361-222-161 atau juga di WhatsApp di 0896-781-23830. Penelpon pertama kita. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam, Bang Andi Bari, bisa masuk saya, dari tadi gak bisa.
7: Sekarang sudah bisa. Hujan Nura, sehat ya?
8: Walafiat.
7: Kemarin katanya hujan ya, saya dengar waktu pas ini.
8: Ada hujan bareng, dikit ada.
7: Bareng ada. Sama Linda.
8: Ya, oh, pagi-pagi okay. ada hujan. Enggak. Tak pagi, sore siang nih, jam berapa itu? Sore ada acara gini.
7: Sembahyang.
8: Sore apa pagi lupa. Pokoknya hari kemarin.
7: Yang penting enggak pagi ya.
8: Enggak. Tadi ada hujan. Ya, tadi yang hujan gini.
7: Tadi hujan
8: ya.
7: Juga. Oh.
8: Maturan tadi
7: di Jimbaran enggak malah.
8: Iya. Sekiranya berapa deh berangkat pagi-pagi berangkat Masturang ini naik mobil semuanya sekitar jam 7:30 berangkat itu berangkat sekitar kurang lebih jam 8:30 hujannya tadi.
7: Okay. Ya.
8: Agak lebat lah ininya.
7: Oh iya.
8: Tapi cepat redanya.
7: Oh, sebentar ya.
8: Iya, okay. Sebentar.
7: Iya. Oke, okay, Bu Janura.
8: Lagunya apa sekarang Bang Wandi?
7: Lah kalau hari Minggu udah dipastikan lagu Indonesia tahun 80-90.
8: Ini saya enggak tahu tahun nih tahun berapa.
7: Ada.
8: Yang kalau Yuni Shara tuh Aku Cinta Padamu tuh tahun berapa itu?
7: Aku
8: Yuni Shara Aku Cinta Padamu.
7: Cinta Padamu. Enggak ada kalau yang itu Yuni Shara. Yang ada
8: ungu-ungu yang ada, siapa yang ada?
7: Yang ada Ikang Fauzi, Harvey Maleholo, Vina Panduwinata, Iga Mawarni. Judulnya Aku Cinta Kepadamu, Aku Cinta Padamu, Aku Cinta Kamu.
8: Aku cinta kamu gitu gininya.
7: Iya, Aku Cinta Kamu Ikang Fauzi, Harvey Aku Cinta Kamu juga. Kalau Vina
8: Iya itu jadi biar enggak gini ya.
7: Ikang Fauzi ya. Harvey
8: ya bisa Harvey ya bisa.
7: Okay.
8: Ya.
7: Siap.
8: Dalam dikit nih tadi udah silahkan. Naik semuanya ada Chris Party sudah naik.
7: Bu Indi keriting tangannya katanya.
8: Ya, ibu-ibu rasanya saya enggak siapa yang naik tadi enggak ada. Ada yang naik?
7: Hah? Ada Bu Diawati.
8: Diawati lagi?
7: Bu Daisali.
8: Om deh ya saya nak dengar sama Chris Party, saya dengar Bang Sandi, saya dengar
7: Pak Luhut.
8: Siapa itu lagi? Pak Luhut ya itulah itu aja. Oh Bunda ya sudah ya, Diawati sudah ya. Selamat malam Bunda.

0: Berdering di sana, bukan kalau pakai WA berdering, judul di sini nyatanya itu pakai SLJJ 22221 saya ngambil di channel sibuk tutut terus dari Singaraja saya masuk langsung.
1: Langsung masuk.
0: Iya, sekali tekan sudah di Jawa, disuruh standby dulu, berarti dia terima yang lain. Berarti pulsa kan jalan itulah clear, dan seperti sering Bang Wandi kan gitu, sudah yang ada cara saya akan masuk sudah diterima langsung gitu. Itu ya, tak apa-apa sudah bisa masuk sekarang.
1: Siap.
0: Ya. Salam lagi nih Bu Farida, Mas juga naik, Bu Resmi, yuk naik silakan, dicoba-coba. Kalau bisa masuk syukurlah, kalau enggak ya sabar dulu, biar keriting aja tangannya nanti.
1: Berarti boleh keriting ya?
0: Ya boleh. Apa boleh buat kalau memang
1: apa
0: sudah
1: boleh baut?
0: Tekan-tekan. Sebab tekan-tekan langsung dia bisa masuk terus berusaha. Iya Kang Wang ya. Iya. Mbak Rahmat juga, buat Bu Wigati gimana kabar? Ya, selamat malam. Ulia Ibu Farida ya, Ulia Bu Farida ya sama ya. Buat Ayu Masohi.
1: Masohi. Ayu di Masohi.
0: Ya. Dimasuhi ya, mat malam buat Beratna juga, Jinga Tiara juga mat malam ya, buat Bu Andi Gunung Tala yuk naik ya, Bunda Ya sudah naik tadi ya, Mbak ini pelan-pelan, mengasuh dulu sudah coba lagi yuk. Makanya lo standby ada dua pesawat, yang satu yang pendengar ya, kalau Mas ada bicara ngasuh dulu, kalau saya dua gitu ngasuh dulu. Kalau satu kan kewa tak bisa ya.
1: Iya.
0: Iya lo dua pesawat. Ya perlu tiga pesawat bisa juga. Ya tak apa-apa. Ya benar. HP kan HP dua pesawat, radio memang satu itu ada.
1: Benar.
0: Pakai yang pakai HP jadul itu ada satu. Ada apa-apa. Ya bisa ya, enggak apa-apa ya. Siap. Kang Ahmad Irwan yuk naik kemarin
1: tadi
0: bisa
1: miss call
0: naik.
1: Tadi miss call Kang Ahmad Irwan, tapi enggak bisa masuk karena penuh kan?
0: Iya, kemarin bisa masuk sama ya, biar bicara ya.
1: Siap.
0: Dengan Mbak Linda. Kemarin Mbak Linda tugas ya, mat malam ya. Buat Pak Tami yang ada di Amlapura gimana kabar? Pak Nyaman Negara juga, Pak Made Suardano. Kita bana ndak udah pernah naik sekarang Pak Pak Tami.
1: Pak ya. Tami jarang, Pak Suardana juga.
0: Mungkin gini sinyalnya dan nembus kan sering dia enggak bisa ya. Terima di sana kan. Nah, itu kena itulah mungkin enggak tahu kondisi keadaan siap. Alam kan. Iya, saya juga dari gini kan sering juga dia bisa masuk Singaraja juga kalau pakai WA tuh.
1: Ya.
0: Pakai terpaksa pakai telepon langsung SLJJ aja pakai okay. Gitu.
1: Oke.
0: Iya ya, untuk semua semuanya para pecinta Senandung Malam di RRI Pro 1 dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, sekali merdeka tetap merdeka, sekali jaya tetap jaya, yang penting di segala cara pencinta banyak sekali. Harus sabar-sabar menunggu, jangan sabar pasti subur. Yo, oke. Terima kasih Bang Wandi.
1: Siap.
0: Siapa ya. Operatornya Bang?
1: Pak Wayan Switra.
0: Pak Wayan ya.
1: Salam buat Bu Janura. Bu Janura dapat salam ya. Dari Bu Inde yang lagi kriting.
0: Ini ya. Oke, nanti ke ura-ura lagi ya. Sampai jam 12 lebih nanti enggak apa-apa, enggak ngantuk kan sudah.
1: Udah. Karena baru bangun. Karena baru bangun.
0: Dah baru bangun.
1: Oh enggak, kirain kayak Mas Sandi. Mas Sandi baru bangun tadi.
0: Oh gitu, baru bangun dari tempat duduk ya?
1: Enggak.
0: Ya, oh, bukan dari tempat tidur kan?
1: Bu Janura kayaknya lagi ngelucu nih.
0: Enggak. Oke, super sorry. Sampai turun ya.
1: Okay.
0: Yang lain biar bisa naik. Oke, okay, terima kasih Bang Adi. Salam buat Pak Wayan. Okay. Yuk, Pak. Selamat bertugas Pak Wayan. Tunggu lagunya, dah.
1: Iya, Bu Janura. Baik, setelah Bu Janura, ada siapa di belakang? Halo, Senandung.

0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bang Anwar sudah datang.
0: Selamat datang Bang Wandi.
1: Oh. Wow.
0: Mana punya kabar pada kesempatan malam hari ini tentunya?
1: Baik-baik saja. Alhamdulillah. Pakcik.
0: Bagaimana angin gak sih di sana?
1: Di dalam aman sih ya, kalau di luar nggak tahu.
0: Ya kalau di sini angin, Mas Wandi.
1: Angin tolong sampaikan, aku rindu pada dia. Oke, lanjut.
0: Itu apa? Kalau di sini kan terlalu ini, terlalu tinggi.
1: Apanya?
0: Apa anginnya itu makin ini, nggak ada pelindungnya kan?
1: Terlalu kencang ya.
0: Iya, cuman apa? Di sini rumahnya saya paling tinggi itu, paling atas gunung yang paling tinggi itu, Bang.
1: Oh. Berarti kerasa banget dong, enggak?
0: Kenapa?
1: Kerasa banget dinginnya.
0: Iya. Hmm. Tapi kalau siang-siang itu makin apa kalau mataharinya panas, di sini sejuk anginnya, Bang.
1: Oh.
0: Ya, membuat apa ya? Membuat mata ngantuk terus gitu kan.
1: Heeh.
0: Cuman di sini dikelilingi pepohonan ini, Bang.
1: Banyak pohonnya. Pohon apa aja kira-kira?
0: Pohon mangga. Mm-hmm. Pohon kedondong.
1: Wow, ya. Buah-buahan ya?
0: Iya. Okay. Ada pohon itu, pohon apa ya? Buah naga.
1: Buah naga, wow. Kesukaan bayi saya itu, adik anak saya yang terakhir. Buah naga.
0: Oh. Dan buah naga ini apa mengandung vitamin kan ya?
1: Iya, vitamin banyak. Buah naga kayaknya, merah atau putih?
0: Merah itu.
1: Merah ya, oh, oke, siap.
0: Okay. Apalagi ingin kalau siang-siang itu? Pakai ini, pakai kulkas. Tapi kalau ada matahari.
1: Benar.
0: Kalau nggak ada matahari nggak bisa hidupin kulkas kan soalnya?
1: Iya. Yeah.
0: Iya, pakai ini, pakai panel surya itu.
1: Iya. Oke, siap.
0: Ya, mau nyapa-nyapa dulu ya.
1: Boleh, silakan.
0: Salam yang pertama untuk Mas Wandi. Selamat berdua.
1: Menggema banget sih.
0: Menggema ya?
1: Ya, kayak lagi di gua gitu.
0: Kalau ini enak ya?
1: Kalau ini enak.
0: Ya, salam yang pertama untuk Mas Wandi ya.
1: Iya, siap.
0: Enggak menggema?
1: Menggema sekarang masih.
0: Ini, enggak, ini.
1: Menggema sih.
0: Sedikit.
1: Sedikit.
0: Ya, tadi ada Bu Janora ya. Juga ada Pak Widi. Ada juga Bu Kartika, Bunda Yos, Bu Diawati, Pak Sandi, Bang Krispati. Dan juga ada Bang Yudhistira. Dan semua-semua dulu ya, digabung ya.
1: Oke, lagunya ikutan?
0: Iya, ikutan, Bang.
1: Oke, siap.
0: Yuk, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Anwar. Lanjut untuk yang pengen bergabung, silahkan bergabung. Oh, Bu Indi ternyata ini ya. Lagi jalan-jalan ya. Oke, coba ya. Halo, selamat malam. Ya. Terputus kembali line telepon, line WhatsApp ya. Kita coba lagi. Ya. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam.
2: Nyambung yang tadi, lagi terputus.
1: Iya, kok keputus ya?
2: Iya. Kira ini pakainya udah tadi.
1: Ternyata sinyalnya yang kurang baik kayaknya.
2: Iya, ya main-mainnya. Aduh, okay. Terus kirim salam Bang Wandi ya.
1: Silakan.
2: Ya, tadi Bang Anwar udah masuk ya. Makasih kulingannya. Buat Pak Makurumo yang ada di Banyuwangi ya, selamat malam, apa kabar?
1: Oke.
2: Okay. Juga buat Pak Kenarok ya. Selamat malam, Kak Sanggulan ya, selamat malam juga. Juga buat
1: buat yang lain.
2: Bisa ngomongannya deh Bang Wandi ya.
1: Siap.
2: Lagi lupa di siapa yang disebut
1: lupa.
2: Nama.
1: Lupa. Lupa lupa. Lupa namanya.
2: Marebusan orang adanya di Insap.
1: Nah, oke. Okay. Yeah. Tadi udah saya puterin lagunya loh, judulnya Janjiku Paramita Rusadi.
2: Iya, buat, terima buat. Kasih banyak Bang Wandian.
1: Oke. Okay. Mau lagu apa lagi? Sampai... Mau request lagu lagi?
2: Oh, biarin yang lain aja yang okay, request.
1: Oke, siap.
2: Mm-hmm. Kasihan yang lain pingin lagu nih.
1: Mm-mm, nanti biar saya Kata, nyanyi.
2: Dia buat lagi apa ya? Setengah lilin ya.
1: Oke.
2: Okay, agak ngantuk dikit gitu lagi nungguin.
1: Oh iya.
2: Mandi siaran.
1: Harus nyiapin kopi nih.
2: Apa nih? Enggak gini, enggak suka kopi
1: oh,
2: Bang Mandi.
1: Ya, ya udah.
2: Oh iya.
1: Air putih aja lah.
2: Iya. Bang Wandi udah ngopi ya?
1: Sudah ngopi, sudah. Saya juga gak suka ngopi.
2: Oke. Okay. Iya, buat Bang Wandi. Salamnya buat Abang Paul ya, apa kabar?
1: Oh iya, Bang Paul ya.
2: Juga buat Bang Aji juga. Mas Da. Mas Ba juga ya. Mudah-mudahan tetap ganteng. Apa lagi ya buat semua karyawan-karyawati RRI dan pasar ya.
1: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Amin.
2: Buat Bang Wandi yang lagi tugas ketawanya kakak. Terima kasih banyak waktunya.
1: Oke. Okay.
2: Yang masih tetap nguling Diawati terima kasih banyak ya. Yang belum Diawati sempat balas. Mudah-mudahan besok bisa dibalas callingannya.
1: Siap.
2: Diawati jarang on air. Mungkin cuma dengerin aja ya. Buat Bang Wandi, selamat malam.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Salam merdeka.
1: Baik, terima kasih Bu Diawati ya. Nah, masih dengan Wandi di sini. Untuk line telepon ya, line pesawat telepon 0361222161 masih kami tunggu. Atau untuk Anda yang WhatsApp ya, yang mau kirim-kirim salam atau juga chat lewat WhatsApp boleh, nanti saya bacakan ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Horas. Bang Lu lagi?
3: Iya.
1: Aiyah, siap.
3: Iya, makanya ngikutan karena belum ada yang ikutan ini. Iya,
1: boleh.
3: Lagi tangganya belum diambil.
1: Hah?
3: Aduh, gimana?
1: Gimana? Apanya?
3: Sudah ada yang telepon di WhatsApp.
1: Oh, belum, tadi ada Bu Kartika, Bu Indi lagi jalan-jalan kayaknya nih. Lagi makan iya, makan malam nih, rame gak tau di mana.
3: Oh iya.
1: Bu Janu, iya Bu Janura tadi udah. Terus Bu siapa tadi, Bu Diawati ya, Diawati
3: iya,
1: tadi ya.
3: Iya, Diawati yang barusan. Ini ya.
1: Kenapa?
3: Dan namanya rame.
1: Iya. Tapi ini cukup rame tadi. Bu Jingga berapa kali ini belum saya angkat karena ya, nelponnya saat lagu ini sudah naik itu telepon.
3: Oh.
1: Bu Kartika juga tadi ya. Kalah dia sama Bang Luhut. Saya angkat telepon pertama.
3: Berarti sudah menelpon itu Bu Kartikanya.
1: Sudah.
3: Gitu. Ya udah nyangkat saja.
1: Oh bukan, ini nggak nelpon lagi gitu. Udah coba berapa kali ha? Ternyata nggak nelpon.
3: Nggak nelpon. Ini berarti kosong dong di WhatsApp.
1: Iya kosong.
3: Giliran ada yang menelpon, ada yang menelpon WhatsApp, enggak ada yang menelpon. Giliran mau nelpon, buru-buru semuanya
1: bertunggu. Iya, emang begitu. Kayaknya lagi jalan-jalan kemana gitu. Maksudnya RRI mana gitu mereka. Bu Indi kalau mau nelpon silakan Bu Indi. Ini ada Bang Luhut. Oh, lagi di Kartika Plaza. Lagi di luar rumah nih Bu Indi, makanya enggak.
3: Oh, lagi di luar rumah. Berarti kalau belum ada yang bergabung, berarti aku mau request lagu Jalala dulu.
1: Boleh? Request lagu apa?
3: Kalau dari Obi Mesa itu bisa.
1: Ada enggak ya? Bentar. Obi Mesa, judulnya apa?
3: Judulnya cobalah untuk mengerti Bang Wandi.
1: Coba. Lagu tahun berapa itu? Pasti enggak ikut ya?
3: Iya, enggak. Jangan dikitik, jangan titik Bang Wandinya, cuman itu aja.
1: Judulnya tadi apa? Cobalah
3: untuk mengerti.
1: Cobalah untuk mengerti.
3: Iya.
1: Loh, yang di sini ada Krisdayanti. Cobalah untuk mengerti Obi Mesa.
3: 90 kalau enggak salah itu.
1: Bisa jadi. Oke. Okay. Oh iya.
3: Iya, ada itu.
1: Tahun 80-an ya bisa. Ada.
3: Heeh. Ayo ya, mau dengerin kita aja lah. Heeh. Coba ada minum ada yang bergabung. Sudah ada yang bergabung biar turun aja.
1: Belum.
3: Gimana nih semua ini pendengarnya? Ayo ini dan semuanya ramai kan ini. Salamlah buat semuanya lah salamnya.
1: Siap. Adalah siap.
3: Terus buat kita yang bosan turun Bu Diwati juga. Terus buat Bu Indi ada udah mulai lah. Gak tahu walaupun di luar telepon saja. Terus buat Bang Ahmad Irwan di mana nih?
1: Ini kan ya lagunya.
3: Iya, dari ini kan.
1: Benar kan?
3: Iya.
1: Oke.
3: Oke. Gimana mau turun lagu?
1: Boleh, nggak apa-apa turun lah. Jangan lupa turunnya jangan langsung lompat bahaya. Pakai tangga.
3: Pakai tangga makanya sih bilang aku mau turun tangganya masih di situ. Lagi pinjam tadi dari si bolong dia terus kepindah.
1: Jangan-jangan ini dibawa sama ini Bu Janura tangganya atau Bu Kartika.
3: Mau bagusin genteng ya. Oke.
1: Siap, ditunggu lagunya ya.
3: Iya, Bang Wandi.
1: Oke.
3: Selamat malam lah, selamat teknik dan kontrolnya, selamat tugas kembali.
1: Siap.
3: Dan terima kasih, mau turun. Oke, terima kasih. Selamat malam.
1: Horas. Baik, terima kasih Bang Luhut ya. Sudah bergabung kedua kali. Bu Jingga yang ada di Manado, silakan kalau mau naik boleh. Karena tadi sudah berapa kali ya beliau nelpon saya itu saat lagu sedang bernyanyi. Oke, siap. Halo, selamat malam Bu Kartika.
4: Malam, kirain nggak bisa masuk.
1: Bisa dong.
4: Bang Wandi.
1: Ya, siap.
4: Saya ini loh sama Bang Luhut.
1: Kenapa?
4: Iya kan, udah masuk dua kali. Saya dari tadi keriting tangannya nggak bisa.
1: Kalau di telepon biasa, kenapa ya? Biasanya Bu Kartika nelpon di 0361 ini, Bang Luhut pasti kan nggak pernah.
4: Kan tadi itu sibuk terus Bang Oni.
1: Oh, sibuk belum rezeki kata Bang Luhut.
4: Tadi di season pertama saya sempat masuk tapi nyemplung.
1: Oh, pantas ya.
4: Itu.
1: Halo gitu ya tadi.
4: Iya. Itu kan di kalau dipakainya pun biasa ini sinyalnya sebenarnya full ya. Tapi begitu saya mencet mau telepon langsung hilang gitu. Ngeselin. Makanya dari tadi.
1: Kayaknya dendam ini.
4: Jangan bilang apa namanya itu
1: sinyal ya.
4: Saya kalah sama Bang Luhut itu tergantung sinyalnya.
1: Gitu.
4: Iya kan. Bang Luhut tuh dari mana ya?
1: Bang Luhut dari Sumatera Utara.
5: Tapan Uli.
4: Matra Utara. Utara. Ya di sana kan bagus sinyalnya. Kalau di Gedong, Pak Widi juga di Jepang gitu kan, lebih sering bisa masuk. Ini jangan-jangan Pak Widi lagi ngelang-lang buana ini, atau lagi ngintip.
5: Iya bisa jadi.
4: Mudah-mudahan nggak ada ingat ya. Jangan-jangan ngelang-lang buana udah kemana gitu. Iya, Bang Wani.
5: Siap.
4: Lagunya apa?
5: Lagu 80-90 Indonesia.
4: Aduh.
5: Kenapa? Terlalu lama?
4: Gak tahu kan lagunya apa gitu.
5: Masa gak tahu? Banyak loh. Ada yeah, ada Ria Resti Fauji ya. Ada Deddy Dores. Ria Resti Fauji
4: yang ke Corona Tomo ya.
5: Lah, masa dia nyanyi itu?
4: Hah? Bang Wandi?
5: Masa nyanyi itu?
4: Kenapa?
5: Masa Ria Resti Fauji nyanyinya itu?
4: Ke Corona Tomo.
5: Oh,
4: tapi
5: ini yang ada segelas air putih. Segelas air putih aja. Cintaku gitu.
4: Tapi kan kalau versinya Ria Resti Fauji bukan gini. Apa namanya itu? Ke Corona Tomo tuh Jepang punya atau apa?
5: Enggak. Enggak ada Kuromo Tomo sih.
4: Iya itu versi apa namanya? Versinya Ria Resti Fauji tuh Indonesia.
5: Judulnya sama.
4: Iya. Cuman kalau versi Ria Resti Fauji itu bahasa Indonesia. Iya, versinya Ria Resti Fauji. Ya itu aja udah. Kalau ada.
5: Yang mana?
4: Ke Corona Tomo.
5: Ke Corona Tomo. Enggak ada.
4: Iya.
5: Ria
4: judulnya Resti. Ke Corona Tomo. Tapi kalau versinya Ria Resti Fauji itu Indonesia lagunya.
5: Coba selain itu. Karena selain saya cari itu. Saya cari enggak ada.
4: Gimana kalau
5: Stinky? Edi Diana.
4: Edi Diana.
5: Anggun, Ruth Sahanaya.
4: Anggun dong.
5: West Jam.
4: Anggun apa lagunya?
5: Anggun. Kembali sendiri mimpi yang hilang mimpi kembali lah kasih.
4: Ya. Yang mimpi.
5: Oke, siap.
4: Ya.
5: Oke.
4: Okay. Ya. Salam-salam dulu.
5: Silakan.
4: Bang Luhut, udah dua kali nyalam. Masuk dua kali ya. Ya, semoga selalu sehat ya. Bu Indi. Maaf ya Bunda. Saya masuk duluan, tapi saya di telepon. Di mana nih? Di WhatsApp Bang Wandi ya?
5: Ini di WhatsApp.
4: Hah?
5: Iya.
4: Iya di WhatsApp. Kalah Bunda. Bu Indi, ya kasihan. Dari tadi ngobrol saya. Abis ini muter lagu, yuk turun gitu, nggak tahu masuk, nggak bisa mas, nggak masuk telepon. Itu dari tadi
5: itu ada Bu Janura. Ada juga. Orang loh Bu Kartika, ada orang di sebelah.
4: Ada orang. Di mana?
5: Di sebelah.
4: Di mana?
5: Sebelah Bu Kartika. Halo.
4: Ya.
6: Halo, sebelah Bu Kartika. Nah.
4: Iya, selamat malam. Dengan siapa?
6: Siapa tuh? Tebak dulu, siapa?
4: Karahma.
6: Iya, betul sekali.
4: Iya, kan saya tahu suara khasnya Kak Rahma.
6: Aduh, Kak Rahma. Kalau Rahma tahu juga suara khasnya, Bu Kartika.
4: Masa sih?
5: Suara saya tahu.
4: Oh, Bang Wandi yang malah dia. Udah khas banget. Kak Rahma.
6: Ya.
4: Ngomong-ngomong malam ini ada di mana?
5: Ada di hatiku.
4: Di hatinya kok. Ih, senang bisa ngobrol langsung loh.
6: Senang juga.
4: Gimana?
6: Rama juga senang bisa ngobrol langsung sama Bu Kartika.
5: Ya, emang biasanya nggak bisa?
4: Saya cuman sering lihat chatnya di grup.
5: Okay.
4: Oh ya, Kak Rama. Kalau misalkan Kak Rama sering gabung di grup ya, sering menyapa-nyapa kayak gitu. Tapi saat ini saya masih sibuk loh, setiap harinya ada acara persembahyangan besar di pura ya, sampai 3 hari ke depan gitu, masih sibuk setiap harinya.
5: Iya.
4: Cuma bisa menyapa malam-malam gini aja. Tapi kalau malamnya ini kan ke radio, ke grup udah nggak ada yang komen di grup. Makasih ya Kak Rama.
6: Iya, sama-sama. Rama juga senang bisa di grup
5: ketiga. Oke, kami pendengar, kami sudah mempertemukan orang yang hilang.
4: Kita berdua ini dapat Agung nggak Kak Rama?
5: Bu Kartika? Bahagia ya, bahagia ya.
6: Ya bahagia.
5: Oke. Pendengar, kami sudah mempertemukan orang yang terpisah sudah 20 tahun.
4: Terpisah dengan siapa?
5: Ya, ini bercanda. Bu Kartika serius banget.
4: Dan saya kan nanya ya, siapa tahu benar gitu ada gitu. Kayak ini Kak Rama ini loh, ada orang. Tadinya nggak percaya, ternyata suaranya muncul, baru percaya saya.
5: Ya, oke. Siap.
4: Saya orangnya bisa diajak bercanda. Cuman kalau saya disuruh mengeluarkan kalimat itu supaya orang supaya bisa bikin orang ketawa tuh nggak bisa gitu. Maaf.
5: Iya, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa.
4: Kalau disuruh ketawa baru ya seneng.
6: Berarti ini kan Bu Kartika udah dengar suara Rama, berarti Rama ini nyata ya.
4: Iya. Kak Rama gak on air di anu Sanggaon nanti ya, jam 11 ya. Jam 11 ya, Bali tapi Kak.
6: Siapa sekarang di Sanggaon ya?
5: Mau sama-sama enggak?
6: Iya.
5: Lagunya apa? Mau lagu apa?
6: Lagu ini deh.
5: Apa?
6: Sepanjang jalan kenangan aja.
5: Judul dari siapa?
4: Ya bagus tuh, enak.
5: Dari?
6: Nih dari Rahma aja nih. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan.
4: Iya. Gimana kalau yang ini, Kak Rama?
6: Ya.
4: Gimana kalau yang ini? Apa kabar?
6: Oh, apa kabar? Itu lagu siapa?
4: Apa kabarmu? Aduh, lupa aku.
6: Bukan.
4: Aduh.
6: Bu Kartika udah minta lagu sama Mas Wandi.
5: Udah, Anggun.
4: Anggun. Salam dulu ya.
5: Anggun.
6: Iya, salam.
5: Salamnya gantian tiga-tiga orang. Kan barengan, jadi tiga-tiga orang.
4: Tiga orang
6: kayak berjaringan aja.
5: Iya, karena berdua. Jadi
4: maaf, saya masa duluan, ada bunda.
5: Lanjut.
4: Ada bunda Yos, ada Boni Gunung Talang, ada Bang Ruben udah tadi, Bang Sandi, Mas Anwar, Pak Putu Benese, Pak Mangku di Kelungkung, ada Pak Widi Made Kenaro, ada Bunda Tiara, ada Ibu Ratna, masih ada lagi beberapa itu lupa namanya, yang fan baru udah nyalam-nyalam ke Kartika kemarin tuh. Makasih banyak ya, mohon maaf saya nggak ingat namanya. Yeah. Terus ada siapa lagi? Ada siapa lagi baru dikit nih? Ada Bang Benny Jo, ada yang di Lampung beli Gopinda. Di Lampung Utara tuh siapa tuh Bang Wani?
5: Lampung Utara. Andi Yudhistira. Bung Andi Yudhistira atau siapa?
4: Oh, Andi Yudhistira ya. Jarang masuk beliau ya. Ya salamnya buat kesemuanya aja. Ya. Kak Rama masih ada enggak?
6: Rama ya numpang aja sama Bu Kartika buat durasi aja.
5: Iya.
4: Oke deh kalau gitu saya turun duluan ya.
5: Iya jangan lupa. Ya. Hati-hati turunnya Bu.
6: Hati-hati Bu Kartika, sehat selalu ya.
4: Iya. Salam sehat Mak Kak Rama. Sampai jumpa, bye. Makasih Bang Wandi. Selamat bertugas sampai tuntas. Sampai jumpa, bye.
5: Bye.
6: Bye. Selamat malam. Kak Rama ini salamnya sama aja deh sama Bu Kartika. Mana yang ada yang terlupa atau gitu tadi ya. Tedinda belum disalamin ya Tedinda. Buat Ayu Masohi di Maluku Tengah, buat Bang Kris Pati, pokoknya buat semua-semua. Selebihnya yang disalamin tadi Bu Kartika, juga salam dari Rahma, sehat selalu, bahagia buat semuanya, buat Ketawa Kitiwi dan Pasar, sehat selalu.
5: Amin.
6: Lagunya
5: Ketika di kan?
6: Ya.
5: Oke, siap.
6: Masalahnya kan lagu itu kan kesukaannya dari Wandi kan?
5: Ketawa. Saya suka lagu apa aja kecuali lagu yang enggak bisa.
6: Yang paling suka lagunya apa Wandi?
5: Oh, saya ini apa? Apa? Arwana.
6: Arwana itu kan enggak masuk tahun ya kan?
5: Oh iya, enggak.
6: Kalau masuk ya ganti aja itu Arwana. Kalau
5: enggak. Sama, boleh. Sepanjang Jalan Kenangan udah saya siapin.
6: Ayo udah ke deh.
5: Oke, Kak Rahma.
6: Oke deh, tambahkan salamnya.
5: Iya ampun. Katanya udah turun. Naik lagi.
6: Kira ini udah
5: turun. Makanya, Bang Andi. Oh, Bu Kartika mau kembalian kayaknya. Kan kayak angkot turun bang kembaliannya belum susu ya belum susu
4: merahnya kan belum turun jadinya
5: siap oke
4: ya untung masih masuk nih Bayu Masohi ya
5: ampun oke siap oke
4: Guria juga
5: dan semuanya lah ya
4: Gati juga gimana kabarnya
5: ya
4: Ya udah. Mbak Piola satu lagi.
5: Ya.
4: Ingat lagunya Bang Wendy.
5: Oke, nanti mudah-mudahan keburu nih. Ayo ya. Siap. Oke. Ya. Hah? Katanya mimpi Anggun Cisasmi yang ada.
6: Anggun Cisasmi. Heeh. Siapa yang minta lagu Anggun Cisasmi?
5: Enggak, kebetulan tadi yang di request Bu Kartika enggak ada yang Kokoro no Tomo versi Resti.
6: Tunggu aja tuh mimpi, enggak apa-apa, biar aja bermimpi
5: malam ini. Oke, siap Kak Rahma, terima kasih banyak.
6: Gimana? Udah penuh penumpangnya belum?
5: Ntar naiknya gitu. Boleh naik, silakan.
6: Udah deh, sehat dan bagi selalu buat Wandi serta keluarga ya.
5: Iya.
6: Udah deh, buat keluarga besar Kak Rama di Batu Sangkar, Sumatera Barat, di daerah Rama Sisters, kencana kita bisa selalu dalam lindungan Allah SWT.
5: Amin.
6: Terima kasih banyak Wandi, selamat malam.
5: Malam Kak Rama. Baik, terima kasih buat Kak Rama yang ada. Enak ya kita di sini. Ada yang dari jauh itu langsung kita gabung, seru banget ya. Oke, sekarang waktunya kita yang mau request boleh, sudah cukup kayaknya ya. Sementara ada Budiawatian. Oke, sudah kayaknya lagunya sudah lumayan banyak ini yang harus saya putar ya. Masih dengan Wandi di sini untuk yang pengen bergabung Ken Aro, ayo. Naik nanti, tapi tunggu ya Kenaro, ini lagunya PR-nya masih banyak ini. Belum saya puterin sama sekali, nanti malah di demo sama Bu Janura. Bu Janura, ada request Harvey Maleholo dengan Aku Cinta Kamu. Kemudian juga Mas Anwar ya. Kemudian Bu Kartika, Mas Bu Diawati tadi requestnya digabung aja katanya. Bu Kartika request Anggun Cisasmi dengan Mimpi. dan sepanjang jalan kenangan buat Kak Rahmat. Ditunggu masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Dan pasar.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat, karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.
5: Aduh, susahnya cari tongkok.
6: Tenggorokan.
5: Sabar-sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
6: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
7: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
8: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
9: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
10: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
8: Artinya indigo.
10: Indigo
8: istilahnya, istilah kedokterannya. Oke.
11: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
12: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
13: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
12: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
4: Denpasar,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Denpasar malam ini.
1: Masih di Denpasar malam ini, masih bersama saya Wandi Aziz yang akan menemani kurang lebih 25 menit ke depan ya, sampai jam 12 malam. Line telepon 0361-222-161 kembali kami buka. Atau juga untuk line WhatsApp 0896-781-23830. Untuk Anda yang pengen bergabung, silakan bergabung. Masih ada waktu, boleh. Tumben ya. Oke, kita akan angkat penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bu Wandi.
1: Selamat malam Kak Esterlita.
2: Iya. Apa kabar Bu Wandi?
1: Baik-baik saja.
2: Oh, baik-baik saja. Sama dong.
1: Tadi Bu Jingga ini sampai berapa kali ya mau saya angkat, ternyata masih nyanyi. Mau ya.
2: Belum ada jodohnya barang.
1: Belum jodoh benar itu, belum. Ini Bu Esterlita baru sekali langsung saya bisa angkat tuh.
2: Berarti
1: benar kan ya? Tadi di telepon juga ada yang nelpon.
2: Ada.
1: Tapi enggak iya, bisa.
2: Tadi baru satu kali berdering langsung diangkat.
1: Makanya,
2: waduh,
1: pas jamnya.
2: Sekali malam hari. Mimpi tepat. Apa aku semalam?
1: Mimpi ketemu uang. Oh enggak ya.
2: Baru ini juga ketemu dengan Bung Wandi ya.
1: Biasanya ketemu Bang Dharma ya.
2: Iya Bang Dharma. Baru kali ini ketemu dengan Bang Wandi.
1: Kak Esterlita di mana?
2: Di Manado.
1: Di Manado, oke.
2: Manado.
1: Berarti ibu sama kota dengan Manado, maksud. Sama dengan ini ya. Bu Jingga ya.
2: Oh, kalau itu memang dia di Manado. Kalau kita di Bitung.
1: Bitung, Belitung.
2: Ya. Oh, ada ibu kota okay. Kecil tapi ibu kotanya Manado.
1: Iya, iya, iya.
2: Ibu kota juga salah satu ibu kota yang ada di kota Manado.
1: Oke. Okay.
2: Bukan ibu kota, maksudnya salah satu kota, salah tapi satu ibu kotanya kota, Manado.
1: Berapa jam ke Manado?
2: Kira-kira 1 jam.
1: Wow. Ya,
2: 1 jam naik bus.
1: Naik bus ya. Kalau naik motor berarti lebih cepat dong.
2: Kira-kira. Iya. Naik apa? Pesawat. Kalau naik pesawat atau naik motor?
1: Naik motor, sepeda motor.
2: Cepat dong ya. Sepeda motor
1: 40 menit.
2: Iya, 1 jam kan naik motor. Tapi kalau naik apa?
1: Bis.
2: Tergantung. Kalau enggak macet.
1: Oh oke, okay. Ya benar-benar juga sih.
2: Lebih cepat itu terbang.
1: Kalau terbang berarti pilihannya ada 2, karpet atau ini sapu.
2: tikar atau sapu.
1: Nah itu pilihannya 2 itu, tikar atau sapu, pilih mana?
2: Maunya tikar, kalau sapu aduh bahaya.
1: Iya benar juga ya. Kalau tikar kan bisa sambil tiduran ya. Tapi
2: tikar bisa sambil tidur.
1: Tapi harus pakai ini dong, set bell juga.
2: Tapi intinya kurang lebih mungkin lebih dari 1 jam. Kalau kurang dari 1 jam tidak mungkin.
1: Benar ya, benar. Berarti kalau belanja bulanan atau jalan-jalan baru ke kota Manado.
2: Iya,
1: ya?
2: Ke Manado. Tapi kan di Bitung kan termasuk kota industri, kota Cakalang, ya.
1: Oh iya. Kayaknya pernah deh sama saya enggak? Apa Bu Jingga ya, sama-sama Cakalang juga.
2: Saya itu berapa kali berusaha gabung dengan Bang Wandi, tapi Bang Wandi tidak sempat angkat.
1: Maafkan saya.
2: Maafkan.

0: Jangan jangan diulangi lagi ya. Oh,
1: baik kakak.
0: Cukup sekali, jangan sekali lagu, jangan sampai 3 kali.
1: Oh iya benar. Saya pengen banget ngangkat banyak ya, tapi kadang dengan apa request lagu yang banyak itu, jadi kan harus saya puterin tuh. Nah ini termasuk nih, ada WhatsApp yang masuk dari Bu Jingga gitu, request lagu juga dia. Kak Esther Rita dulu dah, lagu apa maunya?
0: Ini versi apa ini ya?
1: Lagu Indonesia ini. Ada tahun 80-90.
0: Apa dari di sini ada kan di batas kota ini, tapi saya minta yang judulnya di batas kota ini. Tommy Jepisa.
1: Oh iya, ada. Tommy Jepisa ada. Oke. Itu aja. Ya,
0: biasa kita minta lagu ini juga salah-salah putar. Oh? Kan biasa diputarnya enggak ada D-nya. Ada D-nya itu yang di awal kata di batas kota ini. Hmm. Ada yang tidak ada D-nya. Ada kan cuma di batas kota ini.
1: Serius.
0: Tapi ini pakai di ada D-nya. Lain liriknya, lain.
1: Oh. Di batas kota
0: jadi
1: ini.
0: Harus ada D-nya di batas kota ini.
1: Oh, ada yang di sini di batas kota ini gitu kali ya.
0: Iya.
1: Kalau ini
0: tapi saya minta Pak ada di depannya.
1: Di batas kota ini. Oh gitu, tapi ya. Penyanyinya sama.
0: Sama, cuma judulnya ya seperti itu, kadang membingungkan.
1: Padahal lagunya dua-dua bagus ya.
0: Tapi bukan Bawangtinya yang membingungkan kan?
1: Enggak, aku bingung ini sekarang. Aku ini. Karena lagunya judulnya hampir sama, di batas kota ini sama di sini ya, beda, di batas beda, kota beda ini. Lagunya. Yang mana
0: beda
1: sih?
0: Lagunya beda.
1: Yang ini ya.
0: Ya, kalau
1: yang
0: kalau
1: ini bukan.
0: Kan, mana?
2: Di batas kota ini ku menatap wajahmu.
0: Bukan. Bukan itu.
1: Terus?
0: Itu DPR ref-nya begini. Uh-uh. Ku kenang lagi saat DP awal.
1: Judulnya
0: di sini,
1: apa?
0: Di batas kota ini ingin ku tuliskan surat untukmu.
1: Oh, judulnya di batas kota ini.
0: Ya. Tuh, sudah bingung toh?
1: Iya, bingung saya. Apa yang ini ya? Bentar.
2: Di batas kota ini.
0: Pintar.
1: Ada dua ternyata beneran ya.
0: Ada kan yang minta-minta lagu tapi cuma tahu judulnya tapi enggak tahu liriknya kan?
1: Oh, iya. Benar, wah dapat ilmu lagi nih. Ini soalnya saya taunya cuma satu di batas kota ini. Ternyata dua dia ya.
0: Ada dua. Ini pengalaman, tambah pengalaman lah.
1: Benar. Untung ada Kak Esther. Terima kasih.
0: Asik.
1: Oke, siap.
0: Itu kemarin saya mau berusaha gabung tapi sudah habis waktunya. Nama aku disebut sama Bang Wandi.
1: Oh iya benar, untuk yang belum bisa bergabung gitu ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi disebut saya, sudah. Terima kasih sebutannya. Walau cuma disebut sudah senang hatiku.
1: Oke, siap.
0: Tapi ini benar-benar bahagia karena bisa tergabung cuma satu kali berdering langsung diangkat.
1: Benar.
0: Iya, itu. Makanya mimpi apa aku semalam?
1: Kayak judul aku.
0: Oke, salam-salam boleh?
1: Siap, silakan.
0: Oke. Bung Wandi, terima kasih ya sudah angkat telepon. Sehat-sehat ya bersama keluarga.
1: Sehat, amin. Nah.
0: Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudah jam berapa ini? Kalau di sini, kalau di Manado kan sudah larut.
1: Jam berapa di sana?
0: Di sini sudah jam 2-3
1: Sama lah kita.
0: Lewat 25.
1: Sama kita kakak. Sama kan kita Manado waktu Indonesia Tengah toh?
0: Iya tengah. Kita di sini
1: saya udah kayak orang ini juga ya.
0: Beda 1 jam kan?
1: Enggak, sama kita. Bukan WIB, kita waktu Indonesia Tengah juga.
0: Oh, begitu ya?
1: Begitu kak.
0: Seperti itu.
1: Seperti itu benar.
0: Ayo benar.
1: Benar dong.
0: Oke, okay. Salam-salam ya, Bang Wadi.
1: Silakan.
0: Soalnya di belakangnya lagi ngantri kan, banyak yang antri. Memang luar biasa RRI Pro 1 Denpasar ini banyak yang antri. Luar biasa. Apalagi kalau dipandu sama Bung yang ganteng, Bung Wandi ya.
1: Oh iya,
0: Bung ini
1: saya ganteng pasti. Ya, bukan cantik saya.
0: Iya, bukan cantik ya. Ya, ya
1: bahaya siapa nanti.
0: Siapa bilang, toh?
1: Iya.
0: Pasti ganteng ini. Enggak mungkin cantik, toh?
1: Iya, Kak. Suaranya Kak Esterlita ini mirip sekali dengan Bu Ani Gunung Talang. Mirip sekilas gitu.
0: Mirip siapa? Mirip siapa? Siapa sih?
1: Bu Ani Gunung Talang.
0: Oh.
1: Ada yang sering
0: kenal ya sama Bu Ani.
1: Bu Ani mirip. Pasti jago nyanyi juga ya? Jago nyanyi juga ya?
0: Oh, jago nyanyi ya. Kalau saya enggak bisa.
1: Loh, serius? Pasti jago belanja ini.
0: Oh, jago belanja. Cuma cuci mata.
1: Siap.
0: Cuci mata. Cuci mata, cuci gudang. Oke, lanjut ya. Oke. Ibu Janura.
1: Janura.
0: Dari mana? Dari mana kah?
1: Di Bali. Di Bali, Bangli, ya. Bangli nama kotanya.
0: Ya. Ibu Janura ya, kalau lagi monitor, salam ya buat Ibu Janura. Pasti kalau saya gabung, pasti Ibu Janura saya salam.
1: Iya, karena iklannya kita itu Bu Janura. Yang ngomong hujan
0: mungkin, mungkin kelahirannya pas ada janur kuning barangkali ya. Waktu ada janur.
1: Ya Bu, boleh kita tanyakan Bu Janura nanti.
0: Pas ada acara pakai janur kuning sampai namanya dikasih nama apa? Janur.
1: Ya. Bisa jadi benar juga ya.
0: Bisa jadi.
1: Silakan.
0: Bercanda ya, bercanda.
1: Udah masuk grup enggak? Kak Esterlita.
0: Enggak tahu saya sudah dimasukin belum.
1: Oh. Emang harus dimasukin. Oh, itu salam buat Mbak Esterlita ini, bukan Bu Rama. Salam sehat dari Bu Janura,
0: Ibu Janura, ya Ibu Janura. Terus saya pertama kali waktu gabung di RRI Denpasar, Ibu Janura yang duluan langsung menyapa.
1: Iya memang. Beliau memang ramah orangnya.
0: Jadi kenangan pertama ya dengan Ibu Janura. Jadi tidak bisa dilupakan karena kalau masuk di RRI Pro 1 Denpasar pasti saya ingat Ibu Janura.
1: Siap.
0: Kedua, Bang Dharma, Bung Dharma, karena saya gabung pertama kali sama Bung Dharma.
1: Oke.
0: Terus salamin yang ada di Fak-Fak, ada Bang Putra Tengah. Kalau penyiar saya bilang Bung, jadi beda kan Bang sama Bung.
1: Oh iya benar juga sih.
0: Kalau Bing lagi, kalau Bing ya Bing.
1: Bing. Baru sadar saya.
0: Terus ada
1: kayaknya Bang cocok Lea, nih Kak Esterlita di grup karena tema kita emang ketawa ketiwi terus ini. Nama grup udah saya add ya, udah saya masukin.
0: Nanti
1: bisa nyapa-nyapa. Silakan lagi.
0: Terus ada Bang Le. Terus Bang Le di Kalimantan. Lanjut ada yang ada di Tapanuli. Ada Bang siapa ya? Bang Luhut. Bang Luhut. Terus yang ada di Jambi, ada Bang Andi, ada juga Bang Andi yang ada di Batam. Dapat salam ya. Terus ada siapa lagi? Ada Ibu Farida yang ada di Palu. ada Ibu Farida. Apa kabar Ibu Farida? Terus baik. Ada yang ada di Ambon.
1: Iya.
0: Mas Sohi, Nona Ayu.
1: Oh iya, Nona Ayu.
0: Suaranya unik. Saya suka dengar suaranya Mbak Ayu.
1: Kayak penyiar
0: Nona dia. Ayu. Iya. Suaranya mirip-mirip teman saya yang dari Manado juga sering gabung. Namanya Ibu Ani.
1: Bu Ani.
0: Okay. Iya, Ibu Ani. Suaranya imut-imut. Imut-imut. Terus siapa lagi ya? Ada. Aduh, sudah lupa-lupa saya.
1: Dan semuanya. Apa nanti?
0: Dan semua-semuanya. Ada yang saya sering gabung, saya pernah salam, tapi saya sudah lupa nama-namanya. Ya pokoknya di satu hati saja kah?
1: Siap.
0: Di satu hati kan saja. Serangkul yang lagi menyatu dengan radio Pro Satu Denpasar yang sudah kenal maupun belum kenal. Kalau belum kenal ya salam kenal.
1: Iya benar. Kenalan, mari
0: itu
1: kenalan.
0: Itu aja. Siap. Bung Wandi. Siap, tetap Kak semangat Esther. Ya. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih dan selamat malam.
1: Oke, malam baik. Terima kasih Kak Esterlita atau Bu Esterlita lah ya. Oke, saya angkat penelpon terakhir sepertinya. Halo, selamat malam, pagi.
3: Selamat malam, Bu Andi.
1: Ini malam apa pagi?
3: Lagi keriting, kan? Apa kabar, Bu Andi?
1: Baik. Bu Indi sehat?
3: Sudah sehat, nih.
1: Sudah lumayan, sudah, nih?
3: Masih gini, enggak serak-serak basah.
1: Oh, masih serak-serak? Oh, saya udah
3: serak-serak basah.
1: Mau serak-serak request basah. Lagu apa? Biar sambil cari.
3: Lagu apa? Angin Malam.
1: Angin Malam.
3: Tadi kena angin malam.
1: Boleh.
3: Lagu apa yang ada?
1: Boleh, Angin Malam ini ada Bruri, ada Klise.
3: Iya. Kalau iya, oke. Okay.
1: Angin boleh. Surga tak juga takut. Ada.
3: Angin Surga.
1: Ervina sama angin Ari Wibowo.
3: Angin Malam ya. Okay. Tadi kan kena angin malam.
1: Yang mana nih? Bruri atau Klise?
3: Bruri.
1: Okay,
3: Bruri ya.
1: Bruri ya.
3: Ya. Siap. Ya, Bu Andi udah sehat. Bu Indi juga udah mendingan. Tapi keriting tangan.
1: Dari luar tadi berarti?
3: Dari luar tadi sempat di streaming tuh. Lihat-lihat, nonton. Lagi, kalau sepi lagi. Lagi gini.
1: Tadi Kenaro juga chatting nih. Tapi kok enggak. Saya masuk katanya. Pas saya angkat, Kak Rahma gitu.
3: Bu Andi kalau lihat gini. Kan lewat jalan Kartika Plaza ya. Pulang.
1: Oh, pulang ya? Wah, kejauhan. Muter. Oh, saya lewat tol langsung. Cep, gitu.
3: Kirain lewat Kartika Plaza.
1: Kalau jalan-jalan baru.
3: Kartika Plaza.
1: Iya.
3: Di ke Bali Dinasti.
1: Oh iya, tahu Bali Dinasti. Dekat Discovery ya.
3: Salam-salam dulu buat Bu Janura, Bang Luhut, Bu Kartika, Bunda Yoseli, Bu Janura, Bang Mas Tami, terus buat Bu Farida,
1: Ima
3: Sohi,
1: Mas Tami,
3: Bu Farida,
1: Ayu Mas Sohi,
3: Jawati, terus siapa tadi yang masuk ya? Anwar juga ya.
1: Iya, Bu Esterlita tadi ada.
3: Esterlita, udah masuk grup ya?
1: Barusan saya masukin tadi.
3: Iya, salam kenal ya. Semoga lagi masih monitor.
1: Dari Manado.
3: Saya juga dari Manado. Ini juga dari Manado.
1: Mana aduh.
3: Mana aduh. Tak aduh. Terus Mbak Bu Janura sudah. Kayak Mas. Bu Wigati mana ya? Gak pernah
1: naik. Iya lama sekali Bu Wigati. Gak tahu.
3: Lama. Kok ada berita. Terus buat siapa lagi yang belum ya? Aduh kok blank ya?
1: Semualah. Oh yang cowok semua. Belum.
3: Yang cowoknya Pak Putu Bendese, Ade Rai, Mas Bro,
1: Jepang,
3: Jepang, Widi Tokyo.
1: Mana maning, mana maning.
3: Jepang, Sakura, Pak Tami. Pak Tami, terus Pak Sandi, Mas Sandi.
1: Iya. Yeah.
3: Apalagi ya?
1: Udah,
3: Pak Pak Oyan. Pak Mangku, Pak Oyan Matugas, Bung Andi Matugas.
1: Beli Govinda disapa. Beli Govinda harus disapa nanti.
3: Juga.
1: Nangis
3: selamat
1: loh.
3: Malam, nanti komplain ya.
1: Kok nangis nanti? Aku tidak siapa.
3: Tidak siapa sama Bu Ini. Gitu
1: ya. Iya.
3: Terus Bu, Bu Ini juga siapa? Bu Nayoseli, Windy. Gitu. Bu Windy. Bu Ini sama Mas Wandi. Aduh, ya.
1: Oke, okay, siap.
3: Sudah kembali ya. Pulangnya hati-hati.
1: Oke. Okay.
3: Syukur bisa masuk. Itu lagunya.
1: Oke, okay,
3: buat Bang Wandi, Mbak Tugas. Bye-bye.
1: Bye, baik. Terima kasih. Sehat selalu, Bu Indi, ya. Terima kasih untuk semuanya. Itu adalah penelpon terakhir kita, Bu Indi. Dengan judul Angin Malam Bruri, ya. Saya ingin bacakan WhatsApp yang masuk. Ada Bu Jingga. Malam malam, senandung malam ini dengan Ibu Ratna Jingga di Manado, Bang Wandi. Susah sih gabung sama Bang Wandi malam ini. Bang Wandi request lagu judulnya Birunya Rinduku, penyanyi Ria Angelina. Salam buat Bu Kartika, Ibu Farida, Ibu Janura, Bu Ani Gunung Talang, Pak Widi di Tokyo, Bang Cliff Manado, Pak Andi Yudhistira, Bang Wandi, semuanya Jo rangkul semua dengan tali kasih dan diberkati bersama keluarga masing-masing. Buat Bang Wandi, makasih, mat malam, God bless you. Oke, terima kasih ya. Dan untuk yang sudah request, saya akan hadirkan ini Kak Esterlita lagunya ya, Tommy Jivisa, Tommy Jivisa. Kemudian juga ada Birunya Rinduku dari Ria Angelina, dan terakhir ada Angin Malam Bruri Peso 5. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan lagu-lagu requestnya pendengar ya. Oke. Okay. Di batas kota ini ada Tommy J. Pisang.

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Sebelum kita memejamkan mata malam ini, coba istirahatkan pikiran kita. Tengok kembali hari yang baru saja berlalu. Mungkin tidak semua rencana berjalan sempurna, tapi ketahuilah, nafas yang masih berhembus, tubuh yang masih mampu bertahan, dan tempat tidur yang nyaman malam ini adalah bukti nyata begitu banyaknya kebaikan yang telah kita terima. Jangan biarkan lelah menutup mata sebelum hati mengucap syukur dan terima kasih. Ucapkan untuk diri kita yang telah berjuang, dan syukur untuk setiap helai nafas malam ini. Selamat tidur untuk seluruh pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Bu Indi, Bu Jingga, Kak Esterlita, Kak Rahma, kemudian Bu Kartika, Bang Luhut, Diahwati, Mas Anwar, Bu Janura, Bung Krispati, kemudian juga ada Bunda Yoseli, kemudian ada Bang Luhut, Mas Sandi. Mas Sandi juga terakhir tadi lagu Pamungkas itu request dari Mas Sandi ya. Kita ketemu lain waktu, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kita ketemu besok jam 10 pagi kalau saya di Halo RRI ya. Kalau untuk Anda, ya besok malam tetap Senandung Malam ada. Oke, selamat beristirahat. Dan sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama saya Indah Widyasari kembali bersua menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini, edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Sampai nanti di jam 10 pagi, pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi serta inspirasi mengawali pagi hari Anda di minggu kedua di bulan Agustus Astungkara. Kita bangun dalam keadaan yang sehat pagi hari ini. Pendengar, kami juga akan hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Singaraja. Namun sebelumnya kami akan kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya jelang pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci.

الله أكبر الله

0: swadharma itu kita laksanakan apabila kita bekerja itu sesuai dengan swadharma yang harus kita lakukan. Jangan menonjolkan para dharma. Kadang-kadang kan begitu. Jadi tugas sendiri tidak dilaksanakan, tetapi tugas orang lain dicampuri gitu, sehingga tidak menjadi kebahagiaan bagi diri kita. Justru itu menjadi beban. Ya, kalau kita membantu orang, kita melakukan para dharma dengan baik, ya sudah tentu akan memuaskan bagi yang kita bantu. Tapi sudahkah kita melaksanakan swadharma kita dengan baik? Sudahkah kita lakukan pekerjaan kita itu dengan sempurna, kan gitu? Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Nah, sehingga untuk memperoleh arta itu betul-betul didasari dengan dharma. Nah, kemudian hawa nafsu ini, kata kama ya. Jadi hawa nafsu ini harus, itu kan sebuah keinginan, bukan kebutuhan itu. Kadang-kadang kan orang cenderung itu keinginannya ditonjolkan, apalagi dengan situasi dengan konsumtif seperti sekarang ini, ya. Jadi yang tidak menjadi prioritas, tidak menjadi kebutuhan primer itu, ya justru itu yang dilakukan, sehingga menimbulkan beban kehidupan yang sulit dalam kehidupan ini. Ya sudah tentu, bagaimana kita bisa mengukur kemampuan yang kita miliki untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada gitu ya, di dalam rumah tangga misalnya. Kita kadang-kadang kan seperti sering kita cerita, kita sekarang punya keluarga, punya anak ya, punya mantu. Bagaimana ya anak-anak dan mantu itu bisa dia bekerja dengan baik, kemudian bisa menghidupi keluarganya, anak-anaknya dengan baik pula, dengan hasil yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi sering terjadi itu anak-anak itu tidak mengukur kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ya apa ngenah bagus, ngenah glamor dan sebagainya mengikuti zaman, tetapi dengan cara yang tidak bagus. Nah itulah, inilah sering menimbulkan, sehingga di dalam kita melaksanakan pekerjaan itu kalau sudah ada beban-beban sebelum kita mendapatkan hasil, ya tidak akan maksimal kita bekerja, kehilangan gairah dalam bekerja. Kemudian yang terakhir akan terjadi keputusasaan, apalagi dengan kehidupan sekarang banyak godaan-godaan yang betul-betul ini di era baju ini, ya banyak anak-anak muda itu tidak melakukan swadharma dengan baik, tidak mengukur kemampuan kekuatan yang dimiliki ini untuk memenuhi kehidupannya. Nah ini kan sekarang banyak ya, cari sekarang habis sekarang, atau mungkin kita pinjam hari ini tidak tahu besok akan ada hasil yang lebih besar lagi. Mana mungkin bisa seperti itu kalau kita tidak melaksanakan swadharma dengan baik, kemudian kita tidak bisa mengukur kemampuan yang seadanya, jadi yang kita dapatkan. Ini banyak terjadi dengan aja, makanya kan banyak sekarang generasi muda, ya tidak generasi muda saja sih, banyak orang sekarang sakit ya, atau menderita karena pinjaman-pinjaman yang tidak bisa dia bayar. Ya sekarang kan ada pinjaman online-online, itu banyak
1: pinjol
0: itu yang betul-betul menyusahkan ya umat manusia yang ada, ya khususnya kita sebagai umat Hindu. Makanya hati-hati dengan pinjol itu, karena pinjol itu kan awalnya enak, bagus, ya dirasakan, tapi dampaknya luar biasa setelah itu, karena kita tidak mampu membayar itu, misalnya mencicil, sehingga menjadi beban kehidupan kita. Nah dengan adanya beban kehidupan ini, maka akan timbul kita rasa susah, kemudian gairah kerja tidak ada. Nah setelah tidak ada gairah kerja, timbul rasa putus asa. Jadi putus asa ini kan tidak main-main sekarang, ya tidak hanya melakukan sesuatu yang ya mencari solusi atau pencerahan kepada orang tua untuk kembali kepada ajaran Tuhan, ingat kepada Sang Yudi, bukan begitu. Ya yang paling riskan sekarang kan bunuh diri banyak sekali. Ya bunuh diri dia karena tidak mampu menyelesaikan semua persoalan permasalahan yang didapatkan. Nah itulah, dan sekarang bagaimana kita untuk mengatasi hal-hal seperti itu, marilah kita kembali seperti yang kami sampaikan tadi, intinya adalah ingat kepada Ide Sang Yang Widiasi, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian ingat kepada Ide Betari-Betari, Ista Dewata yang berstana di perhayangan suci, di pura-pura, setiap hari kita memuja kebesaran beliau dengan cara yang sederhana, ya seperti tadi sebutkan Desa Kalupatra di mana kita berada, ya disanalah kita tetap menjunjung tinggi keberadaan daripada Ide Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah kemudian waktunya kapan gitu, kalau kita di Hindu kan sudah ada setiap hari kita melaksanakan pemujaan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Tetapi jangan itu menjadi patokan yang tak harus apa, wajib sekali seperti itu, tapi setiap kita ada kesempatan untuk sembahyang,

0: berdoa, lakukanlah itu. Ya, baik itu pada saat kita berbahagia, bersenang-senang, maupun apalagi pada saat kita susah ataupun mendapatkan suatu persoalan. Ini penting sekali untuk terus kita pendekatan kepada Ide Sang Yang Diwasa itu. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, ya, seperti ya, jangankan kita sebagai manusia, Tuhan saja itu terus melakukan niatnya setiap saat. Jadi sehingga perputaran alam semesta ini menjadi seimbang, stabil. Kalau seimbang, stabil sudah perputaran dunia ini, maka makhluk hidup yang ada di dalamnya itu juga damai gitu ya. Okay. Itu jelas sekali disampaikan dalam Bhagavad Gita pasal apa namanya? Dalam Bhagavad Gita 3 Romawi 10 dan 11 itu ya. Jadi bagaimana kita beriatnya dengan baik, kalau Tuhan itu memutar daripada Sirarnahu itu sehingga muncul Kamaduk sebagai sumber kehidupan daripada manusia itu sendiri. Nah, kita manusia juga begitu. Jadi laksanakanlah swadharma, kewajiban dengan baik sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan.
1: Ihtiyatnya ini dapat membentuk sikap kepedulian. Betul, gitu ya Pak Jero ya, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Yeah. Baik pendengar, kita nantikan partisipasi Anda di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 dalam renungan pagi hari ini yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar terkait topik makna dalam melakukan niatnya bagi umat Hindu ya, bersama narasumber dari PHD Ibu Leleng, Bapak Dr. Randes Ketut Wijana MSI. Kami masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 untuk Anda yang ada di luar area Kabupaten Buleleng, jangan lupa menggunakan kode area ya. Sudah berdering di WA Call ada Bunda Janura Niki. Kita menyapa Bunda Janura nih ya, ada di Bangli. Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang Bayu.
1: Rajang Semang Bunda.
2: Silakan. Bapak Sri Jero.
1: Pak Jero.
2: Rajang Semang Niki nggih, titiang sarang sering Niki tentang makna melakukan iatnya di dalam agama Hindu. Kita beriatnya tidak ada yang memaksa. Jadi kita itulah pengorbanan setulus ikhlas. Tengitan, kita ada kewajiban kita. Anda tidak ada kewajiban, tidak keharusan, itu secara tulus ikhlas kita laksanakan kepada nika wintannya sekali wintan tri takarana nika kepada kita bernyanyi beriatnya atur mengaturan kepada Ide Sang Yang Widiwasa dengan sesama kita juga dengan lingkungan kita nika melakukan niatnya sesuai dengan desa kali partnernya kita tengitan Pak Jeroge nih Anda becik nika mandarayu kita tidak ada yang memaksa kita ada maturan sembahyang lah tukulus ikhlas sedapat mungkin kita matur berapapun kita membuat badan ya jangan setinggi-tinggi ya sego gede-gedenya yang penting sesuai dengan kemampuan kita, tidak ada yang memaksa dan bangsa yang penting izin rahayu rajeng kita bisa berbuat isian kesehatan bisa berbuat, bisa melaksanakan, jadi bisa kita ngerah karya, bisa menghasilkan, bisa kita haturkan kembali, alungsur bisa kita tunas lagi, mangda becik mantana nike kan, jadi iatnya nike secara tulus ikhlas, tidak ada yang memaksa nih menikah mantan tiang sarang sering menikah mantan bacro, bayu sedari, cukup santi sadirai
1: salam rahim mawali Niki Bunda Janura yang ada di Bangli. Selain Bunda Janura, siapa lagi? Ada Pak Sume Niki. Swastiastu, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Om Swastiastu untuk Bapak Narasumber, Pak Jero dan semuanya pagi ini. Semoga selalu sehat. Ya, tadi ada beberapa hal. Yang pertama tentang swadharma, para dharma. Banyak yang mengatakan swadharma itu dipikir hanya kita sebagai manusia misalnya. Sebagai seorang guru mengajar, lakukan swadharmanya dengan baik. Padahal ada swadharma manusia yang paling penting sekali adalah bhagava dharma, bahwa dia harus ingat Tuhan benar-benar, jangan hanya ingat Tuhannya itu ketika sakit aja atau ketika odalan saja, bahwa setiap hari dia harus senantiasa ingat kepada Tuhan, bahwa seperti tadi sudah dijelaskan, semua apa yang kita lakukan harus didahului dengan ideasi kepada Tuhan, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang desa Kalepatre. Ini yang sering banyak yang dipertanyakan oleh umat. Desa Kalepatre itu apakah dia abadi atau desa Kalepatre berubah sesuai dengan desa Kalepatre? Karena misalnya 100 tahun lalu pakaian kita pasti berbeda dengan sekarang. Berarti desa Kalepatre itu akan berubah sesuai dengan desa atau tempat, sesuai dengan waktu, kala, atau juga sesuai dengan manusianya, perkembangan manusia. 100 tahun lalu pengetahuan manusia belum seperti sekarang, jadi apa-apapun pasti akan berubah sesuai dengan perkembangan itu. Apakah seperti itu atau abadi desa Kalepatre itu? Misalnya kalau di sini begini, awig-awignya selalu tetap sampai 200 tahun lagi tetap seperti itu atau berubah? Itu yang kedua. Yang ketiga, yatnya ini juga padahal sudah ada tatanan bahwa yatnya itu bisa dilakukan besar, menengah, kecil, tetapi kenapa harus seragam juga? Kadang-kadang orang seragam harus begini itu misalnya, padahal sudah ada pilihan sehingga tidak mengganggu kantong nanti. Seperti ini, harus terpaksa pinjam uang untuk upacara biar sama seperti orang lain. Ya ini padahal yang kecil juga bisa menyelesaikan upacara, yang menengah juga bisa, tidak harus yang besar. Itu aja, terima kasih. Om Santi, Santi, Om Santi, Santi,
1: Om. Santi, Om. Om Santi, Santi, Santi, Om. Matur suksa meniki, Pak Sume. Saya bacakan sharing dari Pak Jero Maliar Sengge. Dilihat dari makna katanya yatnya berarti korban suci atau persembahan yang berwujud menghormati dan menghargai keagungan ide sang yang widiwase dan eksistensi sesama makhluk hidup. Beryatnya niki di landasi dengan rasa lascarya atau tulus ikhlas yang didasari dengan situasi dan kondisi yang kita lakukan. Dasar melaksanakan yatnya harus dijalani dengan bersyukur, bersabar, dan berpikir positif sehingga yatnya itu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, ya. Hidup sebagai umat manusia tidak bisa lepas dari yatnya asal disesuaikan dengan kemampuan tulus ikhlas tanpa pamrih sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang, bakti, dan rasa menghargai, menghormati, serta memuja keagungan ide sangya widiwase lan prabawanya nih sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Beryatnya adalah mempersembahkan sebagai rasa syukur dan bakti agar kehidupan sebagai umat manusia ini mencapai tujuan agama Hindu moksartam jagatita yaca iti dharma, mencapai kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat. Ini berdasarkan dharma atau kebenaran. Hal ini bisa dicapai dengan melaksanakan ajaran agama Hindu seperti Trikaya Parisude, Tatwam Asi, Trihita Karana, Catur Purusa Arte, dan lain-lainnya sebagai landasan yang kuat untuk beryatnya. Nikingge, matur suksema atas sharingnya niki Pak Jero Maliarse. Salam rahayu untuk keluarga. Silakan Pak Jero ditanggapi niki apa yang disampaikan oleh Ibu Janura, Pak Sume maupun Pak Jero Maliarse. Nggih, silakan Pak.
0: Nggih, terima kasih banyak niki atas sharing-sharingnya dari Semeton Hindu ya, yang saat ini sudah jagre ya. Sudah bangun semuanya. Pertama Ibu Janura dari Bangli, kemudian Pak Sume. Ketiga itu Pak Jero Maliarse, ini luar biasa atensi beliau. Jadi yang pertama terkait dengan Ibu Janura, jadi betul apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita melaksanakan niatnya itu tidak ada yang memaksa, betul. Tidak ada yang memaksa. Jadi melaksanakan niatnya itu silakan lakukan dengan tulus dan ikhlas ya. Okay. Karena berniatnya itu kan tidak pada saat waktu wadalan saja ataupun hari-hari besar saja, setiap saat, setiap hari, kapanpun. Dan kita lakukan itu dengan tulus ikhlas kepada semua yang ada di alam semesta ini. Pertama kepada Idi Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian kepada sesama makhluk hidup yang ada, baik di lingkungan dalam keluarga kita, di masyarakat, ataupun sampai kepada bangsa dan negara. Bagaimana kita melakukan hal tersebut supaya baik dan benar itu. Nah, kepada lingkungan kita pada saat ini kan memang betul, kita betul-betul harus memahami, menghayati dan melaksanakan swadharma kita sebagai manusia, bagaimana lingkungan tetap damai, aman, sejahtera, dan semuanya itu harus kita jaga. Apa yang sudah ada, apa yang sudah bagus kita lestarikan, yang mungkin akan mengganggu, ya merusak situasi lingkungan, mari kita atasi bersama-sama itu. Jangan dibiarkan sampai itu menjadi parah itu. Yeah. Jadi sudah tentu semuanya ini kalau kita jaga bersama akan menimbulkan suatu kedamaian, kebahagiaan hidup kita di alam semesta ini. Nah, ini semuanya di dasar riadnya. Jadi korban suci, jangan berpikir korban suci itu bentuknya aja materi, tapi pengetahuan itu juga yang kita miliki perlu kita yadnyakan, ya. Kemudian fisik yang kita dibutuhkan yaitu tenaga untuk saling bekerja di dalam kegiatan gotong royong, ayo kita laksanakan dengan baik, dengan sebenar-benarnya, sehingga semuanya itu akan menumbuhkan rasa kebahagiaan, kedamaian hidup kita bersama. Oke, jadi makasih banyak ini Bu Janura sudah banyak juga memberikan atensi responnya kepada Pak Sumo Niki. Jadi tentang swadharma dan para dharma itu disampaikan, betul sekali bahwa kita sebagai manusia itu punya kewajiban yang disebut dengan swadharma. Apa yang menjadi tugas utama kita, betul-betullah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tadi dicontohkan sebagai guru, ya kita mengajar dengan baik, dengan benar, berikan pendidikan, pengetahuan kepada siswa dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul pengetahuan itu akan dapat dipergunakan, dimanfaatkan dalam kehidupan ini, kan gitu. Jadi di samping mendidik, mengajar juga harus kita betul-betul memberikan pemahaman-pemahaman terhadap situasi dan kondisi keadaan kita masing-masing, sehingga anak-anak yang kita didik itu betul-betul merasakan apa yang diberikan pengetahuan oleh para pendidik. Nah itu kalau dicontohkan sebagai seorang guru, nah seperti itu. Jadi terhadap profesi-profesi yang lain juga seperti itu ya, baik di pemerintahan, di perusahaan, ataupun pekerjaan kita, apakah sebagai petani, sebagai nelayan, itu laksanakan itu dengan baik, dengan tulus ikhlas, sehingga apa yang kita kerjakan betul-betul itu karena merupakan suatu karma ya, perbuatan itu pasti ada pahalanya. Kalau kita sudah lakukan dengan benar, dengan baik, pasti pahalanya nanti akan yang kita dapatkanlah yang baik pula gitu. Nah ini terkait dengan swadharma, para dharma seperti tadi ya, jangan melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan atau bukan menjadi tugas kita itu. Itu akan menyulitkan orang lain, bahkan akan menyulitkan juga kepada diri kita, menjadi beban dalam kehidupan kita. Nah ini, inilah jadi manusia, karena kita dibekali dengan kemampuan-kemampuan dalam berpikir, ya, kemudian dalam berucap, termasuk dalam berlaksana, laksanakanlah itu dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian tentang Desa Kalupatri seperti tadi, Desa Kalupatri itu yang tidak abadi ya, Pak Somo, tidak abadi. Nah itu sudah tentu akan sewaktu-waktu akan ada perubahan, sama seperti yang kita rasakan sekarang ya. Kalau dulu kita ke sekolah itu tanpa pakai apa namanya sepatu itu misalnya ya, cukup kadang-kadang sandal juga tidak punya, tetapi tetap kita melaksanakan pada saat itu karena situasi dan kondisi memang begitu keadaan kita. Tapi saat ini sudah ada kemampuan ya, kita mampu membeli, ya kita pergunakan yang lebih baik daripada itu ya, sudah tentu kembali sesuai dengan keadaan kita kan gitu ya. Jadi waktunya kapan yang tepat menggunakan itu, kemudian kondisinya seperti apa kita saat itu ya, itu ya. Nah, kalau dulu kita tidak pernah duduk di atas kursi di sofa pakai tikar saja, tapi saat ini kita mampu membeli, apa kita tetap harus pakai tikar seperti dulu kan tidak. Jadi menyesuaikanlah dengan situasi kemampuan yang ada seperti sekarang ini. Jadi tidak abadi sifatnya ya. Jadi aturan-aturan juga sewaktu-waktu akan ada perubahan, perkembangan. Dan seperti di desa itu kan awik-awik itu berlaku penuh itu. Kalau dulu memang masih bagus, tepat sekali dipergunakan. Tapi situasi dengan kondisi sekarang itu sudah tidak sesuai, memang perlu disempurnakan, diperbaiki, ya. Sama seperti kita andaikan sebuah pohon, ya, pohon itu kan dari awalnya dia akan tumbuh ranum dan lain sebagainya, subur, tapi sewaktu-waktu kan mengalami ketuaan tadi, baik ranting-rantingnya, daunnya dan sebagainya. Kalau sudah waktunya dia dipangkas, diperbaiki supaya dia tumbuh lagi, supaya menjadi subur lagi, yang kering-kering itu harus dipotong, jangan dibiarkan. Kalau yang kering ini tetap dibiarkan kan mengganggu jadinya, itu malahan akan membahayakan juga dengan situasi dan kondisi kita. Nanti seandainya seperti itu kan. Dan sama dengan buah juga, kalau dari awal dia, awalnya dia seperti apa, rasanya pahit, kemudian menjadi sepet, masam, kemudian menjadi manis, setelah dia anu, setelah itu pasti akan mengalami perubahan lagi. Sudah rusak harus dibuang, ya. Jadi seperti itu. Jadi inilah perkembangan daripada situasi dan kondisi kita, itu desa kalau patre, ya. Kemudian patrenya itu adalah keberadaan kita seperti apa. Itu jangan memaksakan seperti tadi. Kalau sudah kita tidak mampu yang besar, boleh yang madie gitu misalnya, yang lebih kecil. Kalau tidak bisa yang madie, yang lebih kecil pun boleh. Yang penting itu semuanya didasari dengan hati yang tulus ikhlas. Ya, kalau kita sembahyang seperti tadi, kalau dulu kalau saya sembahyang melihat ibu-ibu membawa pajegan ke pura, ya. Kalau saat ini apakah harus seperti itu tetap? Belum tentu dengan keadaan seperti sekarang, ya. Tetapi kita tetap melihatnya, tetap kita mempersembahkan sesuatu, mungkin yang lebih kecil, mungkin dengan canang pejatian saja. Kalau ngidang nampas siap jadi peras pejatian, kita meningkat. Tidak bisa ayam, tanggang, talu, angin, kita misalnya bisa diperkecil, ya. Ya, tidak bisa buat peras pejatian, tetek daksin aja cukup. Tidak bisa buat tetek daksin, cukup canang sari. Tidak bisa buat canang sari, canang kurat wangi yang biasa, canang kecil. Yang penting kita berdoa, karena itu merupakan sarana kita sebagai umat Hindu, ya. Jadi sarana itu yang paling sederhana kan itu sudah dijelaskan juga dalam Bogor itu, patram, puspan, palam, dan toyam itu. Jadi itu yang paling sederhana. Kalau mampu kita lakukan itu dengan baik, yakin Tuhan akan menerima dengan baik, karena itu merupakan niatnya yang tulus yang kita lakukan. Nah, itu terkait dengan di sekali patra, tidak harus terus seperti itu. Harus pasti mengalami perubahan. Hidup kita aja kan terus mengalami perubahan. Dari kecil, remaja, dewasa, tua, dan bahkan nanti akan renta kita kan itu. Jadi ini perlu kita pahami bersama. Kemudian yatnya itu padahal sudah ada tatanannya, seperti tadi sudah saya sampaikan. Tatanannya itu maksudnya tingkatan yatnya. Tingkatan yatnya itu tidak mesti harus yang utama, ya. Ada yat jalan yang madie, kemudian ada yang kecil. Jadi nista madie utama tetap itu berlaku dalam kehidupan kita ini, karena situasi dan kondisi kita sebagai manusia di alam semesta kan tidak terus sempurna seperti apa yang kita bayangkan. Nah, inilah makanya ukurlah kemampuan pada saat kita melaksanakan yatnya, jangan sampai menimbulkan persoalan. Kalau ada kesamaan dalam melaksanakan yatnya itu biasanya kan dalam perasaan proses berorganisasi di dalam lembaga ataupun dalam prahyangan pura, piodalan misalnya itu. Nah, itu piodalan itu kan sudah direncanakan. Sudah direncanakan apakah setahun sekali, apakah setiap wuku 6 bulan sekali, itu sudah bisa direncanakan. Misalnya kan hari raya misalnya, ataupun piodalan di Merajan, tumpak landep gitu misalnya. Nah, sebelum tumpak landep itu kita sudah merencanakan sekarang, oh, piodalan nanti tumpak landep adalah yatnyanya adalah disebut dengan utama atau besar gitu misalnya. Itu sudah direncanakan saat ini. Nah, pada saat pelaksanaannya jelas itu akan ada kebersamaan, harus sama kayak gitu, ya. Karena itu sudah ditata, diatur. Nah, yatnya yang kita laksanakan setiap saat ini, inilah yang menjadi pemikiran kita, pertimbangan kita. Jangan dilakukan seperti apa yang kita bayangkan, harus besar, harus mewah, harus megah, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi lakukanlah semuanya ini dengan apa adanya, sehingga tidak akan menimbulkan beban kehidupan setelah kita beryatnya. Yang penting ketulusan itu, luas Tuhan akan menerima, dan kita pun akan menjadi damai dan sejahtera dalam kehidupan ini. Nah, itu Pak Sumo, ya. Jadi tentang sistem adi utama, nah, Bapak mungkin melihat kok tetap saja juga ada harus, ya, kalau dalan itu memang seperti itu karena sudah diatur. Itu pun tatanan yatnya yang dilakukan itu kan berdasarkan atas hasil daripada yang disebut dengan trimanggala niyatnya. Jadi ada tiga unsur yang sudah merencanakan itu. Ada yajimane, ya ada sadake pemuput atau mungkin pemangku atau sulingge. Kemudian ada disebut dengan sanganukangi sarati dan nah, itu kan sudah ada permungan sehingga itu banten yang besar itu kelihatannya itu adalah berdasarkan kerjasama kita di kramu ataupun umat yang ada di perhayangan yang memujanya itu sudah terencana. Jadi kelihatannya kan kok tetap seperti itu, yaitu karena sifatnya bersama-sama sudah direncanakan itu. Kemudian Pak Jurmaliase, nah itu betul-betul eksistensi tentang ajaran agama Hindu dalam berjalannya itu betul-betul harus kita pahami bersama seperti tadi ya. Jadi untuk mencapai kedamaian ya, bagaimana kita mampu melaksanakan Trikaya Parisuddha dengan baik. Kemudian untuk mencapai sesuatu itu harus dasarnya dharma, misalnya pahami betul-betul yang disebut dengan tadi catur purusa, artinya mendapatkan arta dengan dharma. Kama yang kita lakukan kita nikmati juga dengan dharma. Kemudian tujuan terakhir daripada kita sebagai umat Hindu nantinya itu bagaimana kita mampu mencapai kedamaian abadi. Moksaktam jagadita yaca iti dharma. Itu yang bisa dapat kami jelaskan. Terima kasih Niki sharingnya. Sementara yang lain silakan.
1: Nggih, niki wonten waktu kurang lebih 5 menit ke depan ngenten nggih. Pak Jero, memang perlu juga kita memahami bagaimana kita melihat yatnya itu bukan hanya sebagai tradisi ya. Tetapi juga sebagai nilai kehidupan. Jadi tindakan sederhana juga bisa dikatakan bisa membantu sesama begitu Pak ya. Menjaga lingkungan dan berbagi juga dapat menjadi bagian dari semangat yatnya. Nah, di tengah kehidupan modern yang semakin praktis niki Pak Jero, bagaimana kita umat Hindu bisa mempertahankan makna yatnya itu agar tidak sekadar menjadi rutinitas Pak Jero?
0: Betul. Jadi ini, jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita mampu memaknai yatnya itu, yang pertama itu adalah yatnya itu merupakan realisasi yang konkret. Yang konkret kita laksanakan sebagai pengamalan Pancasrade. Kalau kita di Hindu kan pengamalan Pancasrade. Pancasrade itu jelas itu adanya yang pertama korban suci kepada Desa Yang Widiwase dalam wujud dewayatnya. Ya. Kemudian korban suci kepada para maharsi ya dalam wujud itu Resi Bojana, pelaksanaan penghormatan penghargaan kepada pengelisir-pengelisir kita, termasuk juga kepada para guru yang telah memberikan pengetahuan kepada kita. Kan itu realisasi yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di samping juga itu pacarayanya itulah wujud keikhlasan. Jadi kan kalau menjadi itu memang harus ikhlas, tidak boleh setengah-setengah, apalagi mengharapkan sesuatu. Tadi saya sebutkan tadi, yatnya itu harus satwam, betul-betul didasari dengan ketulusan dan kemampuan yang ada. Jangan rajas. Kalau rajas itu ya akan glamornya yang ditonjolkan, ya penampilan yang ditonjolkan. Tetapi dilakukan itu dengan terpaksa, dengan berhutang yang besar-besaran, sehingga tidak akan menimbulkan tujuan utama yatnya itu untuk mencapai kebahagiaan. Nah ini, jadi itu yang penting ya. Apalagi yatnya itu dilakukan dengan sifat yang tamas itu ya. Tamas ini kan ingin bagus tetapi menyusahkan orang lain. Kita ingin enak-enak tapi orang lain dibikin susah. Ini kan ini beratnya ya. Nah ini yang penting saya sampaikan sehingga makna yang lainnya adalah upacara yatnya juga bermakna sebagai ungkapan bersyukur atas segala anugerah daripada Edesan yang dimaksud. Yang penting itu adalah jadi sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Ide Sang Yang Widiwase yang sudah memberikan segala bentuk apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan berpikir apa yang diberikan Tuhan harus seperti ini, tidak. Apa yang sudah kita diberikan oleh beliau patut kita syukuri, kita nikmati. Makanya saya sering bilang, mendapatkan sesuatu, misalnya kita sebagai pegawai mendapatkan gaji sesuai dengan kemampuan dan profesi, tupoksi yang kita laksanakan, dapat sekian, ini bersyukur, syukur kita dapat hasil seperti ini, ya dapat menyambung hidup, paling tidak keluarga kita bisa makan sesuai dengan harapan dan sehat selalu, kita damai dalam keluarga.
1: Iya, itu yang utama nggih, Pak Jero nggih. Baik, niki wenten waktu kurang lebih 2 menit ke depan. Sebelum closing statement, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Jero terkait topik hari ini.
0: Terkait dengan kita melaksanakan yadnya, itu kan dasarnya semua yadnya itu adalah trirenam. Jadi trirenam itu adalah 3 utang yang harus kita bayar kepada, pertama kepada Edesang Yang Widiwase, kemudian kepada para maharsi, kemudian kepada Buddha. Ya, kemudian ya. Jadi trirenam itu harus kita bayar bagaimanapun, karena kita hidup di dunia ini tidak lepas daripada semua yang kita sampaikan tadi. Jadi anugerah Tuhan, para maharsi dengan setelah memberikan pengetahuan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan ini dengan baik, dengan selalu mempertimbangkan segala bentuk kegiatan yang kita kerjakan. Jadi ada wiweke, pertimbangan-pertimbangan, sehingga apapun yang kita kerjakan itu akan mendapatkan hasil yang sempurna. Dan jangan lupa kita selalu juga hormat membayar utang kepada makhluk-makhluk atau lingkungan yang harus kita jaga. Makhluk di bawah kita kan ada, ya, walaupun yang tidak kelihatan, yang sifat astral itu, kalau kita tidak perhatikan itu juga sering akan mengganggu kita. Makanya inilah penting kita laksanakan dengan wujud trirenam ini, wajib kita lakukan, terutama juga dalam kehidupan ini kepada leluhur-leluhur kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, yang menjadi dewa pitare atau leluhur. Yang leluhur yang masih hidup kan ada orang tua. Jadi orang tua semasih hidup saat ini ya, dalam kondisi yang sudah renta itu, jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan. Mari kita berikan penghargaan, kasih sayang dalam kehidupan ini. Kan orang tua hanya membutuhkan kasih sayang itu untuk makan dan perhatian saja, ya. Tidak ada yang diminta yang lain, itu minta A, B, C, D yang lainnya seperti dia masih utuh, masih sehat, tidak ada. Nah, itulah pentingnya, jangan sampai nanti orang tua yang masih hidup kita sia-siakan, nanti setelah meninggal baru kita sedih menangis itu. Jangan sampai terjadi hal seperti itu.
1: Baik, yang terakhir Niki Pak Jero, apa yang ingin Pak Jero sampaikan kepada umat Hindu ya? Oh, Niki Pak Sumerte Ring Sesetan baru saja Niki masuk chatnya. Kita tidak boleh memohon bagaimana menghaturkan suksema atas paichan ide betara. Singkat saja Pak Jero dijawab.
0: Kita kan tidak di dalam kehidupan kita ini kita tidak perlu memohon gitu. Jadi Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Mari kita laksanakan sujud bakti dengan tulus saja. Apa yang menjadi kemampuan yang kita miliki, persembahkan kepada beliau, nanti Tuhan akan menjawab. Kenapa? Seperti sering disampaikan oleh pengisir kita, Tuhan itu tidak mau berutang kepada kita. Apapun bentuk karma, perbuatan yang kita lakukan, dia akan membayar sesuai dengan karma yang kita lakukan. Jadi itulah hukum karma pala kembali ya. Jadi itu hasil karma yang kita lakukan itu tidak boleh dinikmati oleh orang lain dan tidak boleh dibayar oleh orang lain. Kita yang berbuat, kita sendirilah yang harus mempertanggung jawab atau membayarnya.
1: Baik ya. Pak Dharma Yasa ini juga wah ini. Baru, karena waktunya terbatas Niki langsung saja, dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki maka tujuan hidup pasti tercapai. Suka tanpa wali duka kenten. Iya, silakan ditanggapi Pak Jero.
0: Kita berharap dalam kehidupan ini, karena tujuan agama kita kan moksa ya, terakhir. Jadi moksa tam jagat ditaya jadi lemah. Di dalam kehidupan ini kalau kita mampu melaksanakan swadharma dengan baik dan kita mencapai kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan dalam ini, itu moksanya dalam kehidupan ini. Tapi dalam kehidupan nanti, pada waktu kita sudah meninggalkan alam semesta ini, biar bagaimana caranya biar tidak kembali lagi menjelma menjadi manusia, kita sudah menyatu Brahman Atman Ekyam, menyatunya Atman kita kepada Brahman atau ide Sang Yang Widiwas.
1: Wah, luar biasa Niki, karena waktu terbatas ya ampura, pendengar tidak bisa berpartisipasi kembali, dan mudah-mudahan perbincangan hari ini bisa memahami ya Pak Jero ya, bahwasannya yatnya itu bukan tentang upacara persembahan ataupun rangkaian tradisi dalam kehidupan umat Hindu, jadi lebih lebih dari itu ya. Yatnya mengajarkan tentang ketulusan, pengorbanan, rasa syukur dan juga kepedulian ya. Semoga pemahaman tentang yatnya tidak berhenti pada pelaksanaan ritual ya Pak Jero ya, tetapi juga menjadi nilai yang menuntun kita untuk terus menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam ya. Semoga perbincangan hari ini memberikan manfaat dan juga menambah pemahaman kita tentang makna yatnya dalam kehidupan. Matur suksema niki Pak Jero, Bapak Dr. Andes Ketut Wijen MSI dari PHDI Ibu Leleng sudah sharing-sharing dan berkenan hadir dalam renungan pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI dan Pasar terkait topik makna dalam melakukan yatnya bagi umat Hindu. Kita tutup dengan para Mas Santi.
4: Om Santi Santi Santi. Santi.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian Mutiara Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Singa Raja. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan haturkan Puja Trisandi untuk umat Hindu Sedarma.

teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wedu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Di Denpasar pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi. Ada Pak Ketut Maliarse, Rengbon Dalem, Rahayu, Rajeng Semeng, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah bersama kami di Pro 1 RRI. Di Mutiara pagi tadi sudah banyak juga yang bangun pagi hari ini, sudah produktif di hari Senin tanggal 10 Agustus. Semoga sehat selalu dan juga sudah sesuai pagi hari ini ekspektasinya akan bangun pagi. Dan karena aktivitas hari ini juga cukup padat, jadi semoga pendengar juga jangan lupa makan pagi, kemudian minum air putih, dan awali juga dengan afirmasi yang positif. Kami hadirkan kabar terkini pendengar Pro 1 bahwa kemarin ini sudah diselenggarakan dari kegiatan masih soal layang-layang pendengar Pro 1, karena sekarang musim angin juga masih terus berlangsung di Provinsi Bali. Ada 1.685 layangan dari berbagai jenis tradisional dan kreasi memeriahkan Mel Tanjung Kite Festival ke-17 di Pantai Mertesari Sanur. Dan ini merupakan festival yang mungkin sudah berkali-kali diselenggarakan di Sanur, dan kemudian sudah ada puluhan ribu mungkin ya layang-layang yang naik berterbangan dari akhir Juni sampai Agustus kemarin. Dan festival dari Mel Tanjung Kite Festival ini digelar oleh Seketrune Eka Dharma Banjar Tanjung Sanur Kauh dan juga dibuka oleh Wakil Wali Kota Denpasar. Dan layangan tidak saja soal permainan, tapi menjadi aktivitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak saja soal layangan, tapi kebaikan dan menghargai hidup juga kita harus wariskan pendengar Pro 1. Hari ini kita bisa bersyukur dan juga kita bisa sampaikan ke keluarga kita bahwa kita sangat bersyukur bisa berkumpul dan juga dikasih kesempatan untuk mengawali hari Senin yang baru ini. Dan pendengar Pro 1, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar.

sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dari Gia Indrawari, kita sebenarnya bisa belajar kalau seseorang tidak menganggap kita sebagai teman, tidak menganggap kita sebagai pasangan yang baik. Jadi biarkan saja orang lain itu menjadi diri mereka sendiri. Mereka mau mikir apa, ya sudah gitu ya. Ini satu pelajaran yang saya dapatkan dari The Let Them Theory, bukunya Mel Robbins, yang berfokus sama kita harus berhenti menguras energi untuk mengontrol orang lain dan mulai fokus saja pada hal yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau pagi hari ini kita harus bisa men-setting diri, kita fokus saja sama diri kita sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan sekarang dan seperti apa kita harus merespon kehidupan kita yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, seperti itulah kita harus menjalani hidup tanpa banyak-banyak ekspektasi dan juga overthinking.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, daripada mikirin kamu gitu ya, mikirin yang lain, kita pikir aja abis ini kita mau melakukan aktivitas apa nih yang lebih baik daripada kemarin. Kalau doaku hari ini, semoga semuanya selalu sehat dan penuh berkat. Dari Bunda Yoseli, selamat pagi. Kemudian juga Pak Ketut Maliarsa terus berbagi inspirasi pagi hari ini gitu ya. Mantra-mantra terbaik yang bisa kita sampaikan ke diri kita sendiri, gak usah ke orang lain begitu ya. Tetap fokus sama diri kita sendiri. Kalau hidup sebagai umat manusia itu tidak bisa lepas dari baik buruknya kita, tapi kita tetap fokus pada apa yang bisa kita lakukan supaya kehidupan kita ini lebih baik di dunia maupun di akhirat. Jadi saya ambil poin-poin penting dari Mutiara Pagi tadi yang membahas tentang makna dalam melakukan yatnya bagi umat Hindu ya. Dan juga selamat pagi buat Pak Ari Astra di Tabanan, sudah berbagi inspirasi juga pagi hari ini melalui WhatsApp kami di 0896781238330. Ada satu juga yang menarik dari Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Denpasar yang memberikan inspirasi juga bagi banyak masyarakat, bahwa ketika kita sudah lulus dari bangku sekolah, tetap terjalin silaturahminya, kemudian juga tetap terkoneksi, tidak saja ketika reuni, tapi dengan aplikasi. Luar biasa banget ya. Jadi Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Denpasar atau IKASMA ini meluncurkan digital platform bernama Smansa One pada hari Sabtu 8 Agustus yang kemarin. Dan peluncuran ini juga bertepatan dengan perayaan 66 tahun SMA Negeri 1 Denpasar dan ulang tahun ke-25 Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Denpasar. Jadi aplikasi ini pendengar akan menghubungkan alumni, kemudian juga menyediakan layanan pembayaran dan bermanfaat untuk penggunanya. Kemudian aplikasi ini juga diharapkan bisa merekatkan hubungan antara alumni dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Denpasar. Dijelaskan juga oleh Ketua IKASMA, IKASMANSA, Eka Mastra, menjelaskan bahwa Smansa One adalah aplikasi yang mempertemukan komunitas yang besar dengan sederet merchant, ada toko-toko online yang bisa menawarkan sederet promo menarik yang bekerja sama juga dengan bank-bank digital. Saat ini pendengar, alumni SMA Negeri 1 Denpasar mencapai 30 ribu orang, dan tidak sebatas menargetkan alumni, tapi juga siswa SMA Negeri 1 Denpasar bisa menggunakan aplikasi ini. Ini juga bisa jadi inspirasi bagi ikatan-ikatan alumni sekolah lainnya untuk semakin mempererat jalinan silaturahmi dan juga kekeluargaan dengan beragam cara, salah satunya ya bisa dengan peluncuran aplikasi yang mengkoneksikan semua alumni. Baik pendengar Pro 1, pagi hari ini di hari Senin 10 Agustus kita akan cek and recheck dulu bersama dengan rekan Kadek Setia dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini. Silakan Kadek Setia.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk Provinsi Bali yang berlaku hari ini Senin 10 Agustus 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dengan variasi arah dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 16 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 50 hingga 90%. Sementara itu untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar 0,75 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi kenaikan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Kak Dea Estia dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini 10 Agustus 2026. Menemani Anda di Denpasar pagi ini, kami akan kembali sesaat lagi.
2: Sejak keberadaannya di nomor 2 Billboard Hot 100 selama satu minggu di tahun 1967, lagu yang memperoleh Gold Record ini menjadi semacam kebutuhan pokok di dunia pertelevisian dan juga menjadi soundtrack banyak film. Salah satu lagu yang paling banyak versi aransemen ulangnya ini pertama kali dinyanyikan oleh pentolan band musik The Four Seasons yang merupakan teman band para penulis lagu Bob Gaudio dan Bob Crew. Dilatar belakangi percampuran beberapa situasi tertentu dari orang-orang yang dikenal sang penulis, dampak budaya lagu ini sangatlah besar karena menghasilkan ratusan versi aransemen ulang oleh ratusan artis. Kisah seorang pria dengan gairah cintanya dari album The Trouble With Me, Frank Valli dengan Can't Take My Eyes

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih bersama kami di Denpasar pagi ini. Salah satu hal menarik yang bisa kita lakukan tidak saja di rumah tapi juga di sekolah adalah membentuk swasembada pangan berbasis sekolah. Gimana tuh ceritanya? Apakah punya padi sawah di sekolah? Bukan seperti itu ya. Jadi Bu Leleng, ini jadi percontohan swasembada pangan berbasis sekolah. Ada Yayasan Swatantra Pangan Nusantara dan juga Kementerian Dalam Negeri ini memperkuat kolaborasi bersama dengan Pemkab Buleleng. Ada sekolah yang ditunjuk nantinya atau beberapa wilayah untuk bisa menjadikan swasembada pangan berbasis sekolah. Dan kemudian dicontohkan pengembangan komoditas anggur di Kecamatan Banjar dan sekitarnya, ini juga punya nilai yang bisa dikembangkan sebagai unggulan daerah. Dan kemudian soal ketahanan pangan, ini menjadi salah satu yang penting supaya kita memiliki yang namanya cadangan pangan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi pendekatan berbasis sekolah ini adalah tujuannya untuk membangun kesadaran sama anak-anak ya, kalau pertanian itu sektor yang punya prospek bagus untuk generasi muda, kemudian juga prospek untuk ketahanan pangan tadi. Swasembada pangan yang berbasis sekolah, edukasi, dan pengembangan berbasis sekolah ini juga menjadi gerakan supaya anak-anak memahami tentang pertanian, ketahanan pangan, dan juga pendidikan lingkungan. Dan saat ini juga diberikan kepada penghargaan kepada SMP Negeri 1 Singaraja dan SMK Negeri 3 Singaraja, dan memang diharapkan bisa menjadi percontohan untuk mengedukasi lebih banyak lagi anak-anak dan membentuk generasi muda yang tidak hanya tahu tentang akademis tapi juga sadar tentang betapa pentingnya kita terhadap pangan yang mandiri, kita punya supply pangan sendiri dan juga lingkungan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Informasi ini saya kutip dari laman antaranews.com.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: ini.
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Waktunya kentongan.
1: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hai Tuan.
3: Hai.

RI Denpasar pukul 7 nanti kami akan kembali dengan informasi lainnya dalam Warta Berita Lintas Bali, Lintas Dewata pagi hari ini. Dan kami sampaikan jelang 17 Agustus 2026 perayaan 81 Republik Indonesia. Banyak kegiatan yang diinisiasi, salah satunya adalah Lomba Gerak Jalan 45 km Dewasa yang diselenggarakan di Singaraja. Dan kemudian memang ada seorang peserta yang diinformasikan harus dilarikan ke rumah sakit umum daerah karena mengalami penurunan kesadaran ketika mencapai garis finish di Gor Buana Patra Singaraja. Sebagaimana saya kutip dari laman Nusa Bali, peserta sudah menempuh rute 45 km dan mengalami kebingungan dan kemudian adanya penurunan kesadaran yang dialami oleh peserta. Dan sebagian besar peserta membutuhkan pertolongan medis, mengalami keluhan karena kelelahan, karena jaraknya cukup panjang. Keluhannya ada di kram otot, kemudian juga sesak nafas dan energi yang sudah menurun drastis. Ini disampaikan oleh Dr. Igede Sudiarta Martana Surata dari Puskesmas Buleleng 3. Kami akan kembali sesaat lagi pendengar pada pukul 7. Anda bisa simak juga siaran pagi hari ini Warta Berita Lintas Dewata Pagi melalui YouTube RRI Denpasar dan juga siaran audiovisual kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Generasi-generasi selanjutnya itu harusnya menjadikan spirit atau semangat mereka sebagai teladan.
2: Din pasar rakyat. Jadi dari kita bertemu ada manfaatnya.
3: Selamat pagi, semangat perjuangan veteran menjadi teladan bagi generasi muda untuk membangun Indonesia. Pasar rakyat PKK Jembrana berhasil mencapai transaksi ratusan juta rupiah. Dari Hayam Muruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini kita awali dengan informasi terkait meneladani spirit veteran untuk Indonesia maju. Semangat perjuangan para veteran menjadi teladan bagi generasi muda untuk membangun Indonesia. Sikap pantang menyerah, gotong royong, dan mengutamakan kepentingan bersama menjadi nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Generasi-generasi selanjutnya itu harusnya menjadikan spirit atau semangat mereka sebagai teladan.
5: Perjuangan para veteran tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah bangsa. Semangat mereka dalam mengutamakan kepentingan bersama dapat menjadi contoh bagi generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Dosen Lektor Kepala Program Studi Sosiologi Universitas Udayana, Dr. Randa Nazrina Zuryani, MAPHD, mengatakan para pejuang pada masanya mengutamakan kepentingan umum sebelum kepentingan pribadi. Menurutnya semangat tersebut perlu menjadi teladan bagi generasi setelahnya.
1: Pejuang-pejuang ini bagi generasi muda sekarang atau generasi setelah veteran ini mungkin sudah lebih banyak berdiam diri di rumah atau sudah tiada, maka generasi-generasi selanjutnya itu harusnya menjadikan spirit atau semangat mereka sebagai teladan.
5: Nazrina Zuryani mengatakan sikap pantang menyerah dan gotong royong menjadi bagian penting dari semangat perjuangan yang dapat diteruskan. Semangat tersebut dapat diterapkan generasi muda melalui bidang masing-masing dengan terus mengembangkan kompetensi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.
1: Sebaiknya kata pantang menyerah dengan jiwa gotong royong itu lebih menjadi warisan dari pejuang-pejuang masa lalu kita, karena mereka tidak pernah menyerah, pantang untuk menyerah. Nah, ini masing-masing kita harusnya berjuang untuk menemukan apa sih kompetensi kita, apa sih yang bisa kita jadikan kebermanfaatan diri, sehingga jiwa gotong royong yang sudah ditularkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai generasi penerusnya. Termasuk generasi muda.
5: Semangat perjuangan tersebut dapat diterapkan generasi muda melalui bidang masing-masing dengan terus mengembangkan kompetensi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Nilai perjuangan dan gotong royong dapat menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia ke depan.
3: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan. Tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Veteran Nasional. Penetapan ini, pendengar, diharap menjadi modal spirit dalam mewujudkan Indonesia maju.
6: Hari Veteran Nasional 2026 diperingati pada hari Senin 10 Agustus 2026. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang gencatan senjata pada 10 Agustus 1949 dalam masa perjuangan kemerdekaan melawan tentara Belanda. Tema Hari Veteran Nasional 2026 adalah Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema ini diusung dalam rangkaian kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Badan Cadangan Nasional atau Bacatnas. Berikut rangkaian peringatan Hari Veteran Nasional 2026. Pertama, bakti kesehatan. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up gratis, konsultasi medis, serta layanan darah, jantung, dan mata bagi para veteran di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman dan beberapa RS lainnya. Kedua, program kesejahteraan. Kegiatan sosial berupa bedah rumah tidak layak huni bagi veteran dan renovasi kantor Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Ketiga, ziarah nasional. Tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta pada 10 Agustus 2026. Serta terakhir, puncak acara syukuran dijadwalkan berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta pada 12 Agustus 2026.
3: Pendengar berikut suara masyarakat terkait meneladani spirit veteran untuk Indonesia Maju.
7: Halo, perkenalkan nama saya Septa, umur 21 dan asal saya dari Denpasar. Sikap veteran yang tepat diteladani di era modern adalah pantang menyerah, tangguh menghadapi kegagalan, terus belajar, dan adaptif terhadap perubahan serta tekanan hidup modern. Terima kasih.
8: Halo, nama saya Gadis, umur saya 22 tahun, asal saya dari Purwakarta. Sikap veteran yang dapat diteladani di era modern adalah berkontribusi mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, mendukung karya anak bangsa, dan bijak menggunakan ruang digital demi nama baik negara.
9: Nama saya Tegar, umur 28 tahun, asal Denpasar. Sikap veteran yang dapat diteladani di era modern adalah mengutamakan kepentingan bersama, di mana menepis sikap individualis dengan menjaga solidaritas, bergotong royong, serta aktif membantu sesama di lingkungan sekitar.
3: Mendengar peringatan Hari Veteran Nasional 2026 menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan, pengabdian, dan cinta tanah air para veteran dalam memperkuat kontribusi generasi penerus menuju Indonesia Maju. Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama dengan Ketua DPC Legiun Veteran Republik Indonesia, Kabupaten Karangasem, Imade Oka.
10: Meneladani spirit veteran untuk Indonesia Maju berkaitan dengan Hari Veteran Nasional 2026 di hari Senin 10 Agustus hari ini.
11: Kalau dari sisi pandangan LVRI Kabupaten Karangasem, Pak, nilai dan semangat yang sudah dilakukan oleh veteran selama ini yang masih relevan untuk diteladani generasi muda saat ini seperti apa saja, Pak?
12: Kalau untuk di Karangasem, khususnya generasi muda yang kami pantau dan kami juga terjun ke tengah-tengah adik-adik kita, generasi muda penerus bangsa, khususnya pelajar SLTA, SLTP yang pernah kami jejaki dan kita turun ke sekolah-sekolah, walaupun tidak semua di Karangasem, tapi yang jelas kami satu tahun minimal 2-3 kali kami terjun ke ke sekolah-sekolah. Tanggapannya tentang relevansi veteran terhadap anak-anak muda, generasi muda, khususnya di Karangasem, masih sangat-sangat dihormati. Selama ini kami turun ke lapangan, kami memberikan paparan tentang nilai kejuangan 45 sejak baru berdirinya NKRI 17 Agustus 45 itu, kami paparkan kepada anak sekolah, bahkan juga beberapa STP atau sekretune di desa adat juga kami pernah turun. Luar biasa tanggapannya, dan kami sampai cukup kewalahan lelah untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda.
11: Nah, kalau untuk cara menanamkan semangat perjuangan ini seperti apa, Pak Oke, terkait dengan cinta tanah air atau pengabdian khususnya kepada masyarakat dari generasi muda agar tetap kuat di tengah perkembangan zaman ini, Pak?
12: Terima kasih. Kami punya metode atau sudah ada program dari pusat, dari DPP Jakarta melalui provinsi, bahkan kami pernah dilatih di provinsi untuk seluruh Bali. Jadi ketua-ketua marsdamnya itu dilatih oleh dosen yang dari pusat untuk menyampaikan pewarisan nilai-nilai kejuangan 45 kepada generasi penerus bangsa. harus ini setiap kabupaten kota seluruh Indonesia harus dilaksanakan. Kemudian hasilnya itu pun karena sekarang kan sudah lebih mudah. Hasilnya itu kita laporkan lewat digitalisasi, lewat video dan WA itu ke provinsi maupun ke pusat. Itu kami sudah melaksanakan seperti apa yang kami katakan tadi, minimal 2-3 kali kami mendatangi sekolah-sekolah SLTA yang ada di Karangasem khususnya, kemudian juga SLTP. Nah, karena keterbatasan admin yang mendukung, jadi kami tidak bisa setiap sekolah akan kami datangi, tapi setiap tahun menjelang hari-hari besar seperti hari kemerdekaan, kemudian hari pahlawan itu pasti kami melaksanakan tugas itu untuk menyampaikan pewarisan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda. Dan terus terang saja, jadi anak-anak muda lebih-lebih paskibraka itu kan ini tanggal 14 yang akan datang ini kami juga diundang sebagai narasumber di SKB di Jasi untuk memberikan nilai kepahlawanan sedang dia istirahat di karantina. Di sana kita akan memberikan malamnya nilai kepahlawanan. Jadi itu tugas kami, walaupun kami sudah sepuh begitu, tapi kami tetap akan berbuat kepada bangsa dan negara lewat mungkin pengarahan, saran, dan apa yang kami miliki.
11: Terakhir Pak Oke, terkait dengan harapan LVRI Karangasem kepada generasi muda dan masyarakat Bali untuk melanjutkan perjuangan para veteran dan mewujudkan Indonesia yang maju seperti apa Pak? Silakan.
12: Calon pemimpin-pemimpin masa depan, generasi penerus bangsa, harus lebih memahami sejarah perjuangan bangsa dan tanamkan nilai-nilai kejuangan 1945.
10: Baik pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kabupaten Karangasem, Imade Oka. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Informasi lainnya, Pasar Rakyat Tim Penggerak PKK Provinsi Bali bertajuk Berbelanja dan Berbagi tahun 2026 di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno Kabupaten Jembrana berlangsung meriah. Kegiatan yang melibatkan ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berhasil mencapai transaksi ratusan juta rupiah.
13: Tujuan Ibu Niki kan mempertemukan seluruh pengurus PKK dari kabupaten kota dan juga provinsi.
14: Pasar Rakyat Tim Penggerak PKK Provinsi Bali bertajuk Belanja dan Berbagi tahun 2026 di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno Kabupaten Jembrana berlangsung meriah. Kegiatan ini melibatkan ratusan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dari seluruh wilayah Jembrana. Sedikitnya 115 pelaku usaha turut berpartisipasi dalam ajang ini. Rinciannya mencakup 21 pelaku industri kecil dan menengah IKM, 63 pelaku usaha sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelompok wanita tani atau KWT, serta 31 pelaku usaha kuliner khas Jembrana. Beragam produk unggulan lokal dipamerkan dan dijajakan kepada pengunjung. Mulai dari hasil pertanian segar seperti sayur gundu, kangkung, dan buah-buahan lokal, hingga hasil perikanan seperti ikan segar, pindang perancak, serta pede dan kucing. Komoditas lain seperti kopi, gula aren, madu, jajanan tradisional Bendu, hingga kuliner ikonik seperti ayam betutu gilimanuk, lontong serapah, dan lawar kelungah turut menyemarakkan acara ini. Selain membuka akses pemasaran yang lebih luas, kegiatan ini bertujuan memupuk rasa bangga terhadap produk lokal. Ketua TP PKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster menegaskan bahwa pasar rakyat merupakan agenda berkelanjutan untuk memberikan dampak ekonomi nyata secara bergiliran. Kabupaten Jembrana menjadi lokasi ke-6 pelaksanaan agenda ini pada tahun 2026 setelah sebelumnya sukses digelar di Kabupaten Buleleng.
13: Tujuan Ibu Niki kan mempertemukan seluruh pengurus PKK dari kabupaten kota dan juga provinsi. Kalau tidak ada seperti Niki, kita jarang bisa ketemu. Nah, jadi di tempat bertemu Niki kita bikin pasar rakyat. Jadi dari kita bertemu ada manfaatnya. Manfaatnya pertama kepada para pedagang. Pedagangnya Niki memang langsung petaninya, langsung produsennya. Jadi kita langsung mempertemukan petani dan konsumen. Jadi bisa harga lebih murah dia. Sebenarnya Niki juga bukan tujuan utama, tetapi kita bisa menyapa para petani kita, para pengrajin kita.
14: Kegiatan ini mencatatkan perputaran uang mencapai lebih dari 600 juta. Selain transaksi ekonomi kerakyatan, acara dirangkai dengan aksi sosial penyaluran bantuan kepada 100 orang penerima manfaat. Bantuan yang diserahkan meliputi 2.000 kg beras, 200 kerat telur, 100 liter minyak tanusa, serta 250 tas belanjaan berisi kebutuhan pokok. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Mendengar peringatan hari ulang tahun STT Satya Sumaya ke-9 dirangkaikan dengan menyambut HUT Republik Indonesia ke-81. Kegiatan jalan santai berlangsung tertib dengan pengawalan aparat dan elemen desa.
15: Semangat kebersamaan warga dalam menyambut hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diwujudkan melalui kegiatan jalan santai di Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu 9 Agustus 2026 tersebut dipusatkan di halaman SD Negeri 4 Candikusuma sekaligus menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-9 SKA Teruna Teruni atau STT Satya Semaya Banjar Muding Kaje. Kegiatan diikuti siswa, pemuda, serta masyarakat setempat. Untuk menjaga keselamatan peserta, Perbekel Candi Kusuma bersama Babinkamtibmas dan Dewan Guru turut melakukan pengawasan sepanjang rute jalan santai. Peserta juga diimbau menggunakan sisi kiri jalan agar tidak mengganggu arus kendaraan dan mencegah potensi kecelakaan. Perbekel Candi Kusuma Iwayan Suwardana kepada RRI mengatakan ia mengingatkan peserta agar tetap tertib selama mengikuti jalan santai sekaligus ikut memeriahkan rangkaian HUT kemerdekaan.
16: Harapan kami ya, gunakan nanti jalan, jalur-jalur kiri ya, supaya nanti tidak mengganggu arus lalu lintas. Dan yang begitu juga nanti ada Bapak-Bapak Bin Kandimas, Desa Candi Kusuma nanti bisa memberikan arahan tambahan yang kiranya menjamin keamanan ketertiban di wilayah Banjar Moding Kaje.
15: Sementara itu Kepala SD Negeri 4 Candi Kusuma Ninengah Suwartini meminta para guru mendampingi siswa selama mengikuti kegiatan terutama saat berjalan di jalan raya.
17: Kemudian nanti kepada adik-adik semua ya mohon dibantu untuk keamanan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Babin ya, supaya kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Kemudian untuk Bapak Guru, mohon dampingi anak-anaknya dalam kegiatan ini.
15: Kegiatan jalan santai ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT STT Satya Semaya dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Candi Kusuma. Keterlibatan pemuda, sekolah, aparat, serta masyarakat diharapkan dapat menjaga kegiatan tetap aman sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan nasionalisme warga. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, pemberian bantuan sosial kini perlu ditransformasi dari sekadar pemenuhan kebutuhan jangka pendek menjadi strategi pemberdayaan berkelanjutan. Langkah tersebut untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat.
18: Pemberian bantuan sosial mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih berkelanjutan dengan menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Pimpinan Holding Kalista Foundation, Nikomang Nartini kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan transformasi ini diperlukan agar bantuan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi mampu membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat.
19: Jadi ketika yayasan mampu membuat sistem dan juga membuat program yang baik, gitu, sehingga itu memiliki poin tinggi untuk meningkatkan solidaritas di dalam masyarakat tersebut dan tentu meningkatkan juga terkait dengan kepedulian sosial masyarakat. Rasa peduli itu akan tumbuh ketika masyarakat merasakan dampak dari program yang sedang direncanakan.
18: Ia menambahkan yayasan sosial memiliki peran strategis dalam mengembangkan program yang tidak hanya berorientasi pada distribusi bantuan, tetapi juga memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas penerima manfaat. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pengembangan potensi ekonomi, pendidikan, serta fasilitasi akses terhadap

0: maupun jaringan pendampingan. Dengan model tersebut, program sosial dapat memberikan dampak yang lebih luas dan tidak bergantung pada satu sumber dukungan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode minggu kelima bulan Juli 2026. Gempa yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif tersebut didominasi gempa bumi dangkal.
2: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 40 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
3: Sepanjang periode minggu kelima bulan Juli 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi yang mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 40 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,6 hingga 3,7. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km, sebesar 90% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 36 kejadian. Terdapat 4 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 10% dari total kejadian gempa bumi dan tidak ada kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
2: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 36 kejadian gempa bumi dan gempa bumi dengan kedalaman menengah 4 kejadian.
3: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 85% atau 34 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 6 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 15% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
2: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 34 kejadian gempa bumi dan 6 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,7 magnitudo.
3: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar tercatat 18 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia serta 22 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Persatuan Getball Seluruh Indonesia Pergatsi Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional Open Getball 2026. Namun di balik prestasi tersebut, Pergatsi Gianyar masih terganjal dukungan anggaran untuk membina atlet.
4: Jadi kita sebenarnya Gianyar membutuhkan pertandingan-pertandingan di luar. Tryout-nya harusnya diperbanyak.
5: Tim Persatuan Getball Seluruh Indonesia Pergatsi Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional Kejurnas Open Getball 2026 di Gor Ngurah Rai Denpasar. Gianyar menjadi satu-satunya tim dari Bali yang berhasil naik podium juara dan menyabet medali perak. Wakil Ketua Umum 1 Pengkab Pergatsi Gianyar, Ketut Ciwe kepada RRI mengatakan, tim Pergatsi Gianyar sangat on fire tampil di Kejurnas kali ini. Pada nomor double mix, anak asuhnya berhasil tembus ke babak final, namun sayang harus legowo dikalahkan tim Sulawesi Tengah. Termasuk di nomor triple mix perebutan medali perunggu, lagi-lagi tim Pergatsi Gianyar dikalahkan tim Sulteng.
4: Yang sampai ke final adalah di nomor double mix. Dan sekarang kita ada di posisi kedua, dikalahkan sama Sulteng. Nah untuk triple-nya, kita ada di peringkat 4. Juga kalah sama Sulteng. Jadi dalam ini Sulawesi Tengah itu sangat kuat sekali. Nah ini tidak lain dari dukungan koninya, mensupport dari pembiayaan sehingga mereka setiap turnamen mereka ikut.
5: Ketut Jiwo mengatakan dari segi jam terbang dan kekuatan mental tanding, anak asuhnya memang kalah jauh dari tim Sulteng yang melanglang buana ikut berbagai kejuaraan nasional. Sementara tim Pergatsi Gianyar masih terganjal masalah

0: anggaran untuk memberangkatkan tim. Termasuk pada Kejurnas Open Gateball di Bali ini, tim Pergatsi Gianyar berangkat dengan swadaya atlet dan pengurus.
1: Harapan kami kepada KONI Gianyar lebih mensupport dari segi pendanaan. Di mana tahun ini kami mengajukan proposal yang jumlahnya 18,5 juta, tapi sampai hari ini belum ada turun. Namun kami ya dengan terpaksa biaya pendaftar 12,5 juta. Itu kami backup dengan teman-teman kami di pengurus ya swadaya. Nah, kami masih menunggu kebaikan nanti daripada KONI Gianyar.
0: Tanpa bermaksud membandingkan diri, Ketut Jiwo menuturkan Pergatsi Buleleng mendapat dukungan anggaran Rp130 juta, Badung Rp120 juta per tahunnya. Termasuk Klungkung pada Kejurnas 2026 ini mengajukan proposal Rp16 juta dibantu Rp15 juta oleh KONI Klungkung. Ketut Jiwo berharap ke depan KONI Gianyar dapat memberikan dukungan anggaran untuk membantu keberangkatan atlet mengikuti berbagai event. Hal ini penting sebagai ajang tryout dan mematangkan kualitas atlet sebelum turun mewakili Gianyar di perhelatan Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Semangat perjuangan veteran menjadi teladan bagi generasi muda untuk membangun Indonesia. Pasar Rakyat PKK Jembrana berhasil mencapai transaksi ratusan juta rupiah. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI dan Pasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat Hari Veteran Nasional dan selamat pagi.
3: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, di era abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.
0: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun.

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi, menemani Anda dengan satu buah lagu dari Malik and the Essentials. Dengan Kumpul Bocah, masih kumpul-kumpul bersama kami di 105,2 FM dan juga 99,5, 100,9 dan juga aplikasi RRI Digital pendengar Pro 1. Menemani Anda di hari Senin dengan lagu-lagu yang pastinya upbeat, bikin Anda semakin semangat lagi. Dan jangan lupa, jangan kelewatan dengan informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dalam Warta Berita pukul 8 langsung dari Pro 3 Jakarta. Masih bersama saya, Indah Widyasari. Di Denpasar pagi ini, pendengar, stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPK, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring